Francisco da Silva Tavares mengatakan, Revola mengusung konsep integrated smart farming atau pertanian terpadu berbasis teknologi. Program tersebut juga melibatkan kolaborasi antara petani senior yang berpengalaman dengan generasi muda yang menguasai teknologi.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Inovasi Temokno, Laporno Openi atau Telponi menjadi andalan pemerintah Kabupaten Rembang dalam menekan angka kematian ibu dan anak atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Melalui inovasi tersebut, seluruh elemen masyarakat didorong berperan aktif menemukan, melaporkan, dan merespon secara cepat ibu hamil berisiko tinggi serta bayi yang membutuhkan penanganan. Penguatan inovasi Telponi ditandai dengan penggalangan komitmen penurunan AKI dan AKB yang digelar pemerintah Kabupaten Rembang di salah satu hotel di Jalur Pantura, Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah atau OPD, organisasi profesi, rumah sakit, puskesmas, dan berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu Pandam Kota Semarang, Perompat Pelestari Budaya Penjaga Tradisi mengudara melalui FM 88,2 MHz, AM 801 kHz, dan aplikasi RRI Digital. Saya Adi Setiawan masih menemani guys, sahabat budaya di Ragam Semarang edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Selamat beraktivitas untuk panjenengan yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, juga selamat berolahraga untuk yang masih berolahraga atau yang masih bersantai, juga selamat bersantai. Oke. Saya akan hadirkan informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan hingga nanti jelang pukul 9 waktu

0: Beberapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM. Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif, karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajanan juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan wis, pokoknya mbongko modele piye, pokoknya sing penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa? Kita keke aja, pokoknya saya jualnya segini ya segini. Ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, maksudnya kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.
0: Kita Indonesia.
2: Kula Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Informasi cuaca kemaritiman bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
1: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan prakirawan Doni dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim di hari ini. Mas Doni, silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Jumat 31 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku pada pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti Kamis 30 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga timur. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku pada pagi hari ini, Kamis 30 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga malam nanti, Kamis 30 Juli 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 11 knot

0: dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,4 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih Mas Doni.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: kenapa bubur ayamnya diaduk semua?
1: Supaya semua rasanya nyampurna. Ini ada kacang, daun bawang, dan lainnya. Beda-beda tekstur dan rasanya, biar nggak ada yang terlalu dominan.
0: Gitu, kayak orang-orang di sekitar kita ya, Bu. Mereka semua beda-beda.
1: Iya, Nak. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang keras, ada yang lembut. Kalau nggak sabar nerima perbedaan, semuanya bisa sakit hati loh.
0: Jadi, beda itu nggak salah ya, Bu?
1: Enggak, Nak. Yang penting saling menghargai. Beda itu seperti bubur ayam. Kalau semua diterima, rasanya jadi enak buat semuanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujotangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 dimanfaatkan pemerintah Kota Semarang untuk mendorong anak-anak berani menyuarakan pendapat dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Melalui semangat tersebut, pemerintah kota juga memperkuat komitmen menghadirkan lingkungan yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng saat menghadiri peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kota Semarang di halaman Balai Kota pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema Anak Hebat, Berani, Bersama Jaga Diri dan Lindungi, dan diikuti sekitar 752 peserta dari berbagai kalangan. Dan bulan Juli memang disebut sebagai bulan anak ya sahabat budaya, dan dengan peringatan hari anak, semoga anak ini semakin berani menyuarakan pendapat dan melawan segala bentuk ketidakadilan. Peserta terdiri dari siswa SD hingga SMA, Forum Anak Kota Semarang, anak disabilitas, anak jalanan, penghuni panti asuhan, serta perwakilan UNICEF, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Forkopimda, dan para pemangku kepentingan perlindungan anak. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan anak menyerahkan suara anak dan surat berisi aspirasi kepada Wali Kota Semarang. Agustina mengungkapkan isi surat itu didominasi kepedulian anak terhadap lingkungan, teman-teman, dan kondisi sosial di sekitarnya, bukan kepentingan pribadi. Menurut Agustina, keberanian menyampaikan pendapat menjadi bekal penting bagi anak untuk tumbuh kembang sebagai generasi yang mampu menjaga diri sekaligus menjadi pemimpin di masa depan. Mari kita dukung ya sahabat budaya tumbuh kembang anak, dan mari kita hadirkan ruang yang aman bagi anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di ruang digital.

0: Woi, Dimas, kok sendirian terus sih? Emang gak ada yang mau temenan sama kamu ya?
1: Aku cuma gak pengen ribut aja.
0: Ih, baperan amat.
2: Raka, kamu buat dia mau dan terluka. Kata-katamu bisa nyakitin lebih dari tamparan.
0: Loh, serius banget sih, cuma main-main kok.
2: Kamu gak tahu rasanya jadi korban. Hari ini mungkin kamu cuma bercanda, tapi besok bisa jadi penyesalan.
0: Maaf ya Mas, aku gak bermaksud bikin kamu sakit hati.
1: Terima kasih, aku cuma pengen dianggap temen kok, bukan bahan lelucon.
2: Bullying bukan lelucon, kata-katamu punya dampak. Hentikan perundungan mulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan ancaman.
3: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Universitas Lancang Kuning Unilak menjajaki kemitraan antara petani hidroponik dengan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP Sambangan Kota Semarang untuk memperkuat pemasaran hasil panen masyarakat. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan program pengabdian kepada masyarakat yang digelar dosen Unilak Dr. Amalia melalui pelatihan budidaya sayuran hidroponik kepada warga dan kelompok wanita tani atau KWT Bidadari RT 6 Kelurahan Sambangan Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan El Wahid Foundation sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian perkotaan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun rantai pasok yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Program Hapus Tato yang digelar Lapas Kelas 1 Semarang menjadi langkah bagi warga binaan untuk berhijrah dan memperbaiki diri. Kegiatan yang bekerjasama dengan Lembaga Mualaf Center Indonesia itu diawali dengan tausiah dan diikuti 58 warga binaan muslim pada hari Rabu 29 Juli 2026. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tofhari mengatakan program tersebut merupakan bagian dari pembinaan kepribadian yang bertujuan menanamkan semangat hijrah bagi warga binaan. Menurutnya perubahan diri harus dimulai dari niat yang kuat untuk meninggalkan hal-hal yang dinilai tidak lagi membawa kebaikan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Pro 4 RRI Semarang. Pro 4 RRI Semarang. Acarane WAPE.

sedang diperjuangkan guys sahabat budaya untuk membentuk ketahanan pangan untuk bangsa Indonesia. Nah dalam skala kecil, salah satu yang terus dikembangkan ini adalah urban farming guys, memanfaatkan lahan sempit sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan keluarga. Nah ini juga dilakukan oleh Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS yang melatih warga RT1 RW3 Kelurahan Bojong Salaman Kecamatan Semarang Barat yang terus mengembangkan urban farming di lahan sempit. Program tersebut sahabat budaya dipadukan dengan teknologi modern melalui konsep Smart Argo Fishery System yang mengintegrasikan pertanian dan perikanan perkotaan. Ketua Tim Pengabdian UPGRIS, Reni Rahmawati, SPD MPD mengatakan program tersebut bertujuan membentuk kelompok pertanian yang mampu berkembang secara mandiri dan menurutnya masyarakat masih membutuhkan pendampingan agar mampu memanfaatkan urban farming dan perikanan perkotaan secara optimal. Nah ini memang satu kegiatan yang cukup menarik guys sahabat budaya, masyarakat dibantu untuk bercocok tanam atau yang dikenal dengan istilah urban farming, manfaatkan lahan sempit yang ada di pekarangan rumah, tentunya dipadukan dengan teknologi modern guys. Dan untuk yang di UPGRIS ini menggunakan konsep Smart Argo Fishery System yang mengintegrasikan pertanian dan juga perikanan perkotaan. Jadi nantinya tidak hanya tanaman ini langsung ya tentunya mendapatkan ikan sebagai hasilnya. Pelatihan bertajuk transformasi digital, solusi pengembangan sistem terpadu untuk mendukung Smart Argo Fishery System ini dilaksanakan di awal bulan Juli lalu dan kegiatan ini merupakan bagian dari program pemberdayaan kemitraan masyarakat Kemdiktesaintek tahun anggaran 2026 yang bekerja sama dengan LPPM UPGRIS. Dijelaskan pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah perkotaan menyebabkan lahan kosong ini semakin terbatas yang banyak dialihfungsikan dan kondisi tersebut mendorong perlunya inovasi pemanfaatan pekarangan konsep melalui urban farming. Dan semoga semakin banyak dikenal guys metode urban farming ini dan semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi urban farming maksud kami tentunya untuk membentuk ketahanan pangan khususnya dalam skala terkecil yaitu skala keluarga.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Yen kepengen tentrem atine, gampang. Kulaturi merengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Lancang kuning atau unilak, sahabat budaya saat ini sedang menjajaki kemitraan antara petani hidroponik dengan koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Sampangan Kota Semarang untuk memperkuat pemasaran hasil panen masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan program pengabdian kepada masyarakat yang digelar oleh dosen Unilag, Dr. Amalia, melalui pelatihan budidaya sayuran hidroponik kepada warga dan kelompok wanita tani atau KWT Bidadari RT 6 Kelurahan Sampangan pada Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bekerja sama dengan El Wahid Foundation sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pertanian perkotaan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membangun rantai pasok yang terintegrasi mulai dari produksi hingga distribusi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Dalam pelatihan tersebut, peserta memperoleh materi mulai dari pengenalan sistem hidroponik, teknik penyemaian benih, pengelolaan nutrisi tanaman, teknik pengemasan produk hingga strategi pemasaran. Dan program tersebut dirancang agar masyarakat ini mampu memanfaatkan lahan terbatas menjadi sumber pangan sekaligus peluang usaha. Dr. Amalia juga mengatakan hidroponik menjadi solusi pertanian modern yang cocok diterapkan di kawasan perkotaan karena tidak membutuhkan lahan luas, lebih hemat air, dan mampu menghasilkan produk hortikultura berkualitas. Ini tentunya satu kolaborasi yang cukup menarik ya sahabat budaya, koperasi Kelurahan Desa Merah Putih yang sudah mulai aktif di beberapa daerah. Dan ini masyarakat khususnya kelompok wanita tani mungkin yang ada waktu luang dan bisa memanfaatkan dengan mengisi atau membuat kegiatan yang produktif ya, salah satunya dengan menanam hidroponik. Nanti setelah berhasil panen ini produknya bisa terjual ya, dan juga bisa mendapatkan keuntungan tentunya untuk menambah keuangan keluarga. Selama berada di Semarang, Amalia juga meninjau KKMP Sampangan yang menjadi salah satu koperasi percontohan nasional dalam implementasi program koperasi Merah Putih. Dari hasil peninjauan tersebut, ia melihat peluang besar membangun kemitraan strategis antara petani hidroponik dan juga koperasi. Menurutnya, koperasi dapat berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil panen sehingga masyarakat tidak hanya memiliki kemampuan memproduksi sayuran hidroponik tetapi juga memperoleh kepastian akses pasar. Nah, ini dengan adanya koperasi Merah Putih guys, sahabat budaya, tentunya memudahkan karena memang yang menjadi salah satu masalah dari petani adalah kesulitan memasarkan produknya dan seringkali harga panen ini juga menjadi buruk ya, atau tidak sesuai dengan harga produksi ketika para petani menanam tanaman tersebut.

Keris adalah senjata tikam golongan belati. Berujung runcing dan tajam pada kedua sisinya. Keris menurut Jawa bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya. Karena tidak simetris di bagian pangkal yang melebar dan seringkali bilahnya berkelok-kelok. Di antaranya memiliki pamor atau damasken, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Penggunaan keris tersebar pada masyarakat penghuni wilayahnya yang pernah terpengaruh oleh Majapahit, seperti Jawa, Madura, Nusa Tenggara, Sumatera, pesisir Kalimantan, sebagian Sulawesi, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan atau Mindanao. Keris Mindanao dikenal sebagai kalis. Keris di setiap daerah memiliki kekhasan sendiri-sendiri dalam penampilan, fungsi, teknik garapan, serta peristilahan. Keris Indonesia telah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia sejak tahun 2005.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

Sahabat budaya kula di Setiawan ya tasih ngrencang ya wonten ing acara Ragam Semarang edisi dinten niko dinten Kamis 30 Juli 2026. Kula sapa rumiyin kagem ingkang sampun bergabung ya wonten WhatsApp wonten Pak Sugeng Patmorejo. Monitor Mas Andi Wilujengijang wonten Pak Kaswo monitor kirim salam saking Temanggung Desa Ngadirojo. Atensi hadir Mas Andi, salam sehat selalu dan semangat untuk semuanya yang lagi tugas dan juga pendengar Pro 4 RRI Semarang. Yeh, kesempatan kita di Ragam Semarang harus segera kita akhiri guys sahabat budaya karena memang sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana, nanti di segmen Mangun Projo saya hadirkan perbincangan dengan tema meneliti bahasa-bahasa Jawa dan budaya Jawa di mancanegara. Akan kami hadirkan perbincangan bersama dengan dosen bahasa dan sastra Jawa dari Universitas Negeri Semarang atau UNES bersama dengan Dr. Doni Sustiantoro M.Hum. Atensi nanti masih saya tunggu guys sahabat budaya. Line telepon, line WhatsApp 0248316661 atau juga di 0811-2777-914. Terus bersama kami sahabat budaya di Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Untuk menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang edisi hari ini sudah ada satu tembang dari Didi Kempot, Iki W.E. Sopo.

0: Eko sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat harusnya enggak seperti itu, begitu Mas. Kalau kita enggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Yeah.

0: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendidikan karakter yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dinilai semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengingatkan generasi muda agar manfaatkan teknologi sebagai sarana pendukung belajar, bukan menggantikan proses pendidikan dalam membentuk karakter. Pesan tersebut disampaikan dalam seminar nasional bertema Ruang Aman untuk Semua dalam rangka peringatan hari jadi ke-35 Mansatu Pati pada Rabu 29 Juli 2026. Menurut Risma, perkembangan teknologi membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan. Namun tanpa bekal karakter dan nilai keagamaan yang kuat, kemajuan tersebut berpotensi disalahgunakan sehingga berdampak negatif terhadap perkembangan generasi muda. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Pemerintah Kecamatan Banyumas menyiapkan berbagai agenda budaya yang digelar setiap bulan di kawasan Kota Lama Banyumas. Program tersebut menjadi tindak lanjut dari suksesnya acara Banyumas Ngibing 24 jam serta Festival Banyumas Kota Lama 2026 sekaligus upaya menghidupkan kawasan sebagai pusat pelestarian budaya Banyumasan. Camat Banyumas Jakarta Tisam mengatakan pihaknya telah menyusun kalender kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun. Menurutnya, setiap bulan akan diisi berbagai kegiatan budaya yang dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengunjungi Kota Lama Banyumas dan menikmati beragam pertunjukan budaya yang telah dijadwalkan. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Isa Distiawan masih menemani nggih di pagi hari ini di segmen Mangun Projo. Edisi hari ini hari Kamis 30 Juli 2026 kami hadirkan perbincangan dengan tema pagi hari ini meneliti bahasa dan budaya Jawa di manca negara. Pagi hari ini kita akan berbincang bersama dosen bahasa dan sastra Jawa Universitas Negeri Semarang atau UNES Dr. Doni Zustiantoro Magister Humaniora. Atensi saya tunggu sahabat budaya untuk panjenengan yang ingin berdialog langsung berdiskusi dengan narasumber kita di pagi hari ini. Line telepon dan WhatsApp kami buka 02483166661 atau juga di 08112777914 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Dan langsung kita sapa narasumber kita pagi hari ini yang hadir di studio pagi hari ini. Mas Doni, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Mas Andi.
0: Sugeng Enjang, kabar baik, sehat nggih?
1: Alhamdulillah nggih. Selamat pagi para pendengar RRI Semarang di manapun berada, Perempat terutama.
0: Baik, terima kasih Mas Doni sudah meluangkan waktunya di pagi hari. Nggih,
1: khusus Jawa napa Indonesia Mas?
0: Niki campur mawon. Soalnya enten sing sing Tegal nggih mboten kertas nek basa Jawa. Baik, Mas Doni, tema kita hari ini meneliti bahasa dan budaya Jawa di mancanegara. Sebagai pembuka mungkin ada yang ingin disampaikan untuk mengawali perbincangan kita pagi hari ini. Mas Doni, monggo silakan.
1: Nggih, matur nuwun Mas Andi dan para pendengar Perempat RRI Semarang. Jadi sesuai dengan topik yang mau saya bahas di dalam kesempatan kali ini, bahwa memang bahasa dan budaya Jawa di mancanegara itu demikian sudah banyak dipelajari dan dikembangkan Mas Andi ya. Jadi tidak hanya di Indonesia atau di Jawa khususnya, tetapi ternyata masyarakat atau publik di mancanegara nanti akan kita obrolkan sejauh mana ketertarikan mereka terhadap bahasa dan budaya ini. Budaya tentu saja banyak sekali lingkupnya, termasuk dalam hal ini adalah produk atau terutama kesenian Mas Andi ya, gamelan, tari misalnya, dan juga berbagai macam variannya, misalnya soal kuliner khas Jawa misalnya di beberapa negara mengembangkan. Tadi ngobrol dengan Mas Andi apa yang disebut sebagai linguistic landscape gitu, nanti bisa kita perdalam lagi. Yang pada intinya memang bagaimana bahasa dan budaya Jawa ini sudah demikian melanglang buana, Mas Andi, ya, ke berbagai penjuru negara, dan dengan demikian kita patut berbangga di satu sisi, tetapi di sisi lain juga patut juga untuk waspada, demikian Mas Andi ya, karena ternyata ketertarikan belajar itu lebih intens itu justru alamat-alamat ini belakangan justru semakin muncul di kalangan publik mancanegara. Nah, bagaimana kondisi di wilayah kita sendiri, orang-orang Jawa ini apakah juga memiliki ketertarikan atau justru sebaliknya? Nah, ini hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, Mas Andi.
0: Baik, ini saya langsung tertarik ke kewaspadaan yang harus ditingkatkan ya, Mas Doni. Mas Doni sebagai pelaku dunia pendidikan khususnya di bahasa dan sastra Jawa tentunya lebih paham ini. Atau kalau saya pribadi melihat, termasuk saya ini Mas, jujur saya bahasa Jawanya juga semakin menurun ini Mas. Baik, melihat fenomena yang ada di masyarakat, seperti apa ini Mas Doni?
1: Nggih Mas Andi, secara umum memang bahasa Jawa di satu sisi merupakan bahasa dengan jumlah penutur terbesar Mas Andi ya. Data menyebutkan memang bahasa Jawa merupakan bahasa daerah dengan penutur terbesar dengan jumlah penutur lebih dari 80 juta Mas Andi. Saya pernah menulis hasil penelitian atau paper terkait dengan itu, sudah dipublikasikan. Nah, namun demikian bukan berarti bahasa Jawa ini aman-aman saja begitu sebagai sebuah bahasa daerah. Seperti halnya bahasa daerah lain di Indonesia, kondisinya pun dalam tanda kutip bisa kita sebut juga mengkhawatirkan regenerasinya Mas Andi. Karena generasi muda kita, ini bukan berarti menyalahkan Mas Andi, menyalahkan dalam arti tertentu ya, atau memvonis adik-adik dan anak-anak kita, Gen Z, Gen Alpha, bahkan Gen Beta belakangan ini ya, yang mungkin langsung kita vonis, ora gelem sinau basa Jawa, ya, basa Jawa
0: hilang.
1: Dan seterusnya. Tetapi memang keadaan dan bagaimana zaman dan situasi itu memang bergerak gitu ya di satu sisi. Nah, tantangannya adalah bagaimana menggunakan bahasa Jawa itu terus relevan sebagai alat komunikasi. Karena pada intinya kan bahasa itu alat komunikasi, ya. Mas Andi. Kalau bahasa itu tidak bisa mewadahi lagi ya ide gagasan orang per orang, tidak bisa digunakan untuk memfasilitasi bagaimana komunikasi orang lebih memilih menggunakan bahasa yang lain, maka ya sudah akan ditinggal gitu. Cara berpikir kita bagaimana sih itu mencerminkan bagaimana ya penggunaan bahasa kita sehari-hari, misalnya konstruksi kalimat, konstruksi bahasa yang kita pilih kita gunakan pun semestinya sudah dibiasakan menggunakan cara berpikir dalam bahasa dan budaya Jawa itu sendiri gitu. Itu di satu sisi Mas Andi. Jadi sekalipun saya garis bawahi bahwa bahasa Jawa masih menjadi penutur ya terbanyak penuturnya, 80 juta lebih orang penutur bahasa Jawa tadi, namun demikian kondisinya perlu kita waspadai itu Mas.
0: Baik. Nah, ini kesempatan pagi hari juga boleh disampaikan juga sebenarnya apa yang harus dilakukan ini untuk terus mengenalkan budaya atau bahasa Jawa ini ke putra-putri kita, khususnya yang generasi di bawah kita ini Mas Doni.
1: Ini Mas Andi, memang satu hal yang kompleks dan berlapis-lapis persoalannya Mas Andi. Kalau kita bicara soal regenerasi penutur bahasa daerah, terutama Jawa tidak terkecuali ya dalam hal ini. Nah, beberapa hasil penelitian itu menyebutkan begini Mas Andi. Jadi transmisi paling dekat yang bisa kita lakukan adalah melalui keluarga tentu saja Mas Andi. Jadi ada sebuah penelitian yang menarik yang menyebutkan bahwa sejauh mana sih vitalitas bahasa itu diukur Mas Andi. Nah, salah satu tolok ukurnya adalah dari regenerasinya di dalam keluarga itu sendiri gitu. Jadi misalnya dari Mbah Buyut nih ya ke keluarga di bawahnya itu masih pakai bahasa Jawa enggak misalnya. Kemudian dari simbah itu kepada orang tua kita misalnya, orang setingkat di atas kita masih pakai bahasa Jawa, masih. Orang tua kita kepada kita bagaimana kondisinya? Masih fit atau enggak? Masih vitalitasnya masih tinggi atau enggak? Nah, mulai agak terdegradasi mungkin ya. Kemudian nanti generasi Mas Andi saya kepada anak kita bagaimana nanti? Nah, itu bisa diukur paling dekat dengan cara seperti itu. Nah, faktanya memang dari generasi ke generasi di dalam satuan keluarga itu cenderung menurun Mas Andi. Iya. Itu ya. Itu satu hal. Jadi saya mau mengatakan bahwa kalau Mas Andi bertanya ya dari mana cara yang paling efektif, dari keluarga, karena disitulah ya waktu paling banyak. Memang ada pelajaran bahasa Jawa Mas Andi ya di satuan pendidikan SD, SMP, SMA ya Jawa Tengah misalnya. Kalau kita membahas lingkup yang kita persempit di Jawa Tengah, sudah ada peraturan gubernur yang mewajibkan pelajaran bahasa Jawa di semua satuan pendidikan minimal 2 jam per minggu Mas Andi. Tetapi kan cuma 2 jam per minggu gitu. Dan materi pokoknya itu demikian banyak sekali yang harus dipelajari ya kan. Soal aksara Jawa, soal ya pacelaton atau dialog misalnya dan seterusnya, belum lagi soal cerita wayang, kesenian ya dan lain-lain. Jadi saya mau menggarisbawahi bahwa dari mana transmisi regenerasi itu bisa dimulai, jawabannya adalah dari keluarga dulu Mas Andi, baru dari ya pendidikan dan lingkungan sosial yang terdekat. Kalau lingkungan sosial ya tempat anak itu berinteraksi, bermain misalnya di lingkungan terdekat kita di kanan kiri tetangga dan seterusnya pakai bahasa Jawa, maka vitalitasnya akan demikian terjaga
0: gitu. Baik, Mas Doni, sebenarnya ada satu fenomena yang unik Mas Doni. Orang tua sekarang paling ketakutan dalam tanda kutip kalau mendapatkan pekerjaan rumah dari anaknya soal bahasa Jawa ini.
1: Paling sulit ya Mas? Paling dibandingkan sulit. Matematika atau kimia.
0: Baik, nanti kita bahas di lain waktu boleh ya Mas tentang bahasa Jawa. Dan anak-anak dan dunia pendidikan itunya. Baik, Mas Doni, kita kembali ke tadi salah satu kelebihan dari bahasa Jawa nih sudah digunakan atau dikenal oleh bahasa atau negara lain. Nah, Mas Doni, dari penelitian yang dilakukan, negara mana yang sudah mulai mengenal, mempelajari, atau tadi sebelum on air juga bercerita, bahkan ada yang sempat menggunakan ya, Mas Doni ya. Baik, sebelum dijawab ini saya coba angkat telepon terlebih dahulu, Mas Doni.
1: Monggo.
0: Baik, monggo. Selamat pagi.
2: Sugeng Enjang, Mas Andi.
0: Sugeng Enjang, Pak Yarto. Monggo, silakan. Kali Mas Doni.
2: Sugeng Enjang, Parang Poro, Mas Doni.
1: Inggih, Sugeng Enjang, Pak. Pak Doni pun alhamdulillah.
2: Inggih, ngaten Mas Doni, kula tapo sojo. Inggih. Bagi semua para pendengaripun. Oh, ngaten Mas Doni. Napa ingkang panjenengan paparan kula wau menawi kula ningali dasar hukum saha kalenggahanipun basa Jawa atau basa daerah. Basanipun peranatan saha paugeran wigatosipun pemerintah tansah cawe-cawe dumateng rembuka saha sumebaring basa lan sastra Jawi sampun kepecak wonten Undang-Undang 4945 bab 3 kanaten bab 13 nggih. Nah, namun pegel kados pundi kemawon naik kula saged ngertos basa daerah menika kan begini pun basa Jawi dipun lestantunaken jalaran gadai paedah utawi jijiban minangka setunggal lambang kebanggaan daerah kali lambang identitas atau jati diri nipun daerah tiga sarana kangge sesrawungan wonten ing keluarga lan wonten ing bebrayan agung lan kri kanthi dasar sertigang jejibah menika kan bebrayan utawi masyarakat Jawi rumaos remen lan mongkok jalaran gadai basa Jawi saged kangge pratandha menika jati diri utawi kepribadianipun bebrayan Jawi saha kangge srawung antarsipun sesamining kagesan. Nah, kita akan pulang ngaten Mas. Guna paedahipun basa sastra saha sastra Jawi ing kedepanipun kados pundi? Mohon pencerahipun. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Suyarto nggih di Semarang. Boleh ditanggapi terlebih dulu Mas Don.
1: Nggih, matur nuwun Bapak. Menika pitanginan ingkang pamundutan ingkang satosipun menawi dipun wangsuli menawi aurat saha. Nggih. Kula ugi sarujuk lan pitados bilih basa Jawi menika menapa ketahipun ngrembaka lan caranipun ngrembaka ngrembakaken menika mestinipun ugi wonten intervensi utawi cawe-cawe pamarentah saya menika pamarentah pusat menapa dene daerah Mas Andi nggih. Kula lan panjenengan menika nyarujuki bab menika kathah ugi event ingkang dipun gelar ngaten Mas Andi nggih menawi dipun wastani utawi dipun tingali wonten ing satuan pendidikan SD SMP SMA menika setiap jenjang menika sampun kathah menapa lomba-lomba ingkang dipun gelar ingkang ancasipun utawi tujuanipun menika regenerasi basa Jawi menika menika ingkang sepisanan lajeng ugi sacara kurikulum wonten ing pendidikan kala wau ugi kula matur bilih sampun wonten kewajiban sedaya satuan pendidikan menika gelar pasinaon basa Jawi. Ewadene kados ngaten Mas Andi lan para Miyarso RRI Pro 4 Semarang menika kadosta dereng cekap Mas Andi. Dipun betahaken upaya-upaya ingkang mestinipun ugi langkung kathah malih ingkang libataken sedaya kemawon elemen ingkang nggadahi katresnan marang utawi dateng menapa basa lan sastra Jawi menika. Nah, kala wau Pak sinten asmanipun?
0: Pak Suyarto.
1: Pak Suyarto iki ngendika menawi janjane iki gunane apa di basa Jawa?
0: Ngopo to sinau?
1: Kula matur ngaten Pak Yarto, bilih bahasa itu pamuten mari basa Indonesia miturut hasil penelitian kula wau matur bilih bahasa itu pertama-tama akan menurun vitalitasnya kalau tidak digunakan Mas Andi dalam bahasa percakapan atau komunikasi. Jadi vitalitasnya itu akan terus menurun ketika sudah tidak digunakan. Tidak digunakan itu berarti tidak bisa mewadahi cara berpikir masyarakatnya. Ngaten menika. Jadi mereka lebih memilih menggunakan bahasa lain. Indonesia ngangge basa Indonesia umpamanipun. Faktoripun kata wedi salah. Kata-kataipun kan ngaten Mas Andi.
0: Aku wedi salah.
1: Aku kok basa kromo ya disalah iki. Wong padha-padha ngomong padha-padha wong Jawa ya ngomong nganggo basa Jawa sing kan nggih sekeca ngaten. Nanging nyatanipun mboten kados mengaten. Nah, tegesipun sejak cara berpikir ngaten menika nggih secara teoretis ya pemerolehan bahasa menika sejak berpikir menika sampun ginakaken konstruksi basa Indonesia. Mangke medali pun ginakaken basa Indonesia ngaten menika. Kamangka menawi ningali wonten ing kabudayan Jawi, kula lan panjenengan menika nggadahi cara berpikir ingkang benten umpaminipun nggih dados bagaimana sih masyarakat Jawa merespons napa mamenipun fenomena sosial utawi konflik menika utawi nengenaken bab-bab ingkang dipun tengenaken piyambak wonten ing kabudayan Jawi ingkang relatif benten kalian cara berpikir ya dalam kebudayaan yang lain. Ngaten menika. Dados menika ugi wonten daya pangaribawanipun utawi pengaruhipun Mas Andi nggih. Dados sepisan malih kula matur kalau bahasa Jawa itu tidak bisa lagi dianggap mewadahi ide ya sarana komunikasi maka ya sampun menika sampun mboten dipun ginakaken. Mboten kok komunikasi lumantar lisan Mas Andi. Lumantar teks saben dinten ingkang dipun WA wonten ing grup-grup percakapan WA umpaminipun menika pinten persentasenipun Mas Andi mangsuli mawi basa Jawi ingkang leres ingkang trep jumbuh kalian toto basa sintaksis. Mboten mboten dumugi mriku. Nah, tegesipun menapa menawi kula napa ngaturi para mahasiswa menika setiap hari kita memproduksi jatosipun memproduksi napa yang pun sebat kesalahan berbahasa menika. Nggih. Nggih. Menika kedadipun mangertosi yang sepisan minangka wujud saking ya upaya untuk mengembangkan melestarikan bahasa dan budaya Jawa kalawau Mas Andi. Terus menawi sampun mangertosi ngaten tumbuh dan berkembang upaya-upaya yang lebih

0: Jadi kados pundi basa Jawi ugi dipun sinaoni kalian para nggih bule-bule menih.
1: Bule kalian Pak Le nggih Mas Doni nggih.
0: Menika ugi awet saking speak levelipun ya, tingkat tuturipun ingkang demikian rumit sejatosipun Mas Andi. Ugi dipun sinaoni. Lan panjenengan mangertos ugi Mas Andi menawi yang walandi menika menawi sinau menika S2 nggih Mas Andi dalam kurun berapa bulan ngaten sampun saged dipun ajak conversation ngaten. Menika saestu Mas Andi. Nah, menawi tiyang monco kados ngaten lajeng dipun refleksi akan dateng tiyang Jawi piyambak kok
1: malah angel. Nah. Sapa kula kedah teng Australia napa April ngaten nggih Mas Doni.
0: Mboten kedah.
1: Baik, matur nuwun Mas Doni. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Suyarto di Semarang tadi. Mas Doni, kembali ke pertanyaan yang tadi, negara mana ini yang sudah menjadi subjek dari penelitian panjenengan tadi off air sempat cerita nggih di Amerika dan juga Australia dan hasil penelitian yang sudah dipublikasikan itu napa mawon Mas Doni?
0: Nggih, Mas Andi, matur nuwun. Jadi statusipun menika napa nggih tugas saking lembaga dipun tugasi datang monco ngaten supados panaliten awit dosen menika wonten kewajiban kangge penelitian ugi Mas Andi sanesipun pamucalan wonten ing kelas ngaten. Kalih ewu selangkung tahun kepengker menika dipun tugasi datang Amerika umpamanipun menika supados menapa bahasanipun memotret ngaten nggih memotret kados pundi kabudayan Indonesia secara umum menika lan mliginipun kabudayan Jawi menika kados pundi kahananipun wonten ing mriku. Wonten ing California mliginipun Mas Andi, California itu salah satu negara bagian wonten ing Amerika menika masyarakat secara umum menika sangat apresiatif nggih mliginipun menawi ningali dados pintu masukipun saged kabudayanipun Mas Andi, mliginipun kesenian, mliginipun menika gamelan wayang atas menika. Nah, saben wulan umpaminipun menika wonten pentas-pentas pergelaran kesenian Jawa Mas Andi wonten ing California menika ingkang dipun jadwal rutin ngaten menika. Nah, masyarakat menika sangat antusias untuk mengapresiasi untuk belajar budaya pertama-tama namun setelah mengenal kemudian mereka juga berupaya untuk mempelajari bahasa Jawa itu sendiri. Nah, sanesipun menika Mas Andi, kelawau gimatur menawi wonten ing Australia, wonten ing Melbourne, mliginipun menika ugi kathah menawi wonten ing Australia mliginipun menika kathah-kathahipun ingkang menginisiasi pasinaon bahasa budaya menika saking para diaspora Mas Andi.
1: Oh, diaspora nggih. Dari poro, Indonesia berarti nggih.
0: Leres. Para menapa priyantun Indonesia ingkang napa nembe nyambut damel utawi sampun menetap menika damel komunitas ngaten bahasa utawi budaya. Nanging kedah dipun mangertosi Mas Andi, sinaosa mekaten realitas utawi kondisi bahasa budaya menika nggih mboten saged dipun napa nggih dipun jumbuhaken utawi pleketiplek kalian wonten ing Jawi ngaten menika. Dados menyesuaikan dengan konteks dan situasi sosialnya ngaten menika. Umpaminipun kalau mau matur dateng Mas Andi menawi napa yang pun sebat kejawaan itu ya, kejawaan itu berarti bahasa dan budaya itu bisa melekat di berbagai sisi kehidupan sosial. Maminipun menggunakan komunitas itu untuk sarana berkegiatan, misalnya kegiatan untuk menggelar dolanan tradisional Jawa, maminipun. Nah, menika bagian dari upaya mereka untuk mengkonservasi bahasa Jawa di tanah yang asing itu tadi Mas Andi, di negara yang jauh tapi mereka tetap berupaya untuk tidak melupakan ya, berupaya untuk terus terkoneksi dengan tanah kelahiran mereka Mbak Minipun. Ada beberapa lanskap linguistik istilahipun nggih Mas Andi, linguistik lanskap yang memperlihatkan bahwa mereka juga tidak melupakan umpaminipun

0: papan nama menggunakan aksara Jawa ngaten, utawi warung utawi resto ingkang ginakaken nomo-nomo wayang umpaminipun Pandhawa umpaminipun lan sanes-sanesipun. Nah menika bagian dari lanskap linguistik kejawaan yang ada di mancanegara ngaten. Nah wonten ing Amerika kula wau kimatur menawi kathah ugi pergelaran kesenian ingkang dipun gelar kalian publik ngriko ingkang remen dateng kabudayan Jawi, Mas Andi. Dipun mangertosi Mas Andi mboten kados wonten ing ngriki Mas Andi nggih. Menawi ngriki terbuka untuk umum,
1: gratis
0: namanya
1: monco
0: menika bayar Mas Andi. Terus bayaripun nggih nggih numpang ten awis ngaten menika nggih. Pergelaran menika untuk bisa menonton jumlah seatnya terbatas dan harus membayar dengan nominal dolar tertentu ngaten menika. Menika mawon pasti sold out ngaten, penuh ruanganipun. Dan apresiator yang demikian bagus kalau kinten Mas Andi nggih, apresiatornya memang sangat kuat dan sangat mengapresiasi. Jadi penonton kesenian di luar negeri itu duduk diam mengapresiasi dari awal sampai akhir tanpa apa nggih suara ngaten menika, tanpa wirawiri untuk
1: dan betul-betul menikmati
0: meleres, ya gitu, dalam waktu 1 atau 2 jam mereka akan menjadi apresiator dan sangat mengapresiasi ngaten menika.
1: Baik.
0: Terus intinipun kados pundi lanskap bahasa dan budaya Jawa wonten ing mancanegari menika, kula saged matur semangat belajaripun saya sangat dipun sengkuyung kalian kathah para diaspora, para menapa nggih pengajaripun Mas Andi ingkang ngucal wonten ing kampus menapa sekolah, dipun sengkuyung ugi kalian kalau wau menawi kesenian menika ugi kathah gamelanipun Mas Andi menawi wonten ing Amerika California mliginipun menika meh sedoyo kampus lan sekolah menika nggadahi gamelan Mas Andi. Ngaten. Dados patus gamelan wonten ing California menika
1: nggih komplit Mas.
0: Komplit nggih. Tidak sulit untuk menemukan gamelan di setiap kampus.
1: Sing gamel nggih enten, rutin.
0: Gamel nggih dosen mahasiswanipun, ngaten. Dados menawi kula matur menawi wonten ing kampus Amerika menika mata kuliah jadi ada beberapa mata kuliah yang kategorinya itu expert Mas Andi. Yeah, expert itu berarti tingkat kesulitannya tinggi. Yeah, tingkat kesulitannya tinggi dan harus diikuti oleh semua mahasiswa gitu di semua jurusan. Yeah. Nah, semua jurusan di semua mahasiswa itu harus mengambil setidaknya 3 mata kuliah yang expert tadi. Salah satu mata kuliah kalau di Indonesia mungkin bisa disebut sebagai mata kuliah MKU Mas Andi, mata kuliah umum ya, itu ya.
1: Mata kuliah umum.
0: Nah, salah satunya itu mata kuliah Javanese gamelan itu. Gitu. Karena mata kuliah expert, maka pengajarnya pun harus pengajar yang expert atau profesional, harus di biasanya didatangkan langsung dari Indonesia ngaten menika.
1: Baik.
0: Dan hasil akhirnya biasanya mereka pergelaran gitu untuk ditampilkan di akhir semester. Itu menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mereka.
1: Oke. Oke, matur nuwun Mas Joni, makasih dilanjut malih kula bika telepon malih niki wonten Pak Pardiono nggih saking Borobudur Semarang Barat. Wilujenge jang Pak Pardiono. Pilih jangan jangan Pak Pardiono.
2: Matur kalian narasumber Bopo Doni.
1: Yeh, kalian Mas Doni, monggo Pak Pardiono.
2: Ngengi bab Boso Jawi ngangutan ing Mancanegara. Menika saestu ngregengaken kagem bangsa Indonesia khususipun bangsa Jawi. Ingkang dados keprihatinan kula kok nek wong Jawa piyambak niku kok basa Jawa ning mboten saged cerep mboten kados Kiai Walandi menilkan menawi bosono saged terep nganggi boso kromo Injil saged boso majo saged. Lah menika ingkang dados keprihatosan kita sedoyo bangsa Indonesia. Kagungan boso Jawa tapi mboten saged keterpaken. Lajeng kaping kalihipun bab karawitan ya, kesenian. Menawi piyayi luar menika sami sregep seneng badhe saged nabuh bangsa. Tapi menawi bangsa kita kiye Mbak tiyang Jawi pados ingkang remen kalian bangsa menika angel saged ngadhi iki kulisen dados kapeyatosan kula. Mbok bilih wonten universitas, wonten SMP, SD, SMA, menawa wonten kurikulum kagem ekstrakurikuler, kagem gomso karawitan bener kan tanggung saya atau sipot. Labnya kebanyakan narasumber Bapak Doni kados pundi enggen dipun saged ngarahaken supados kesenian menika saged saestu saged grembaka wonten ing tanah Jawa. Ngaten mawon Mas Andi,
1: nggih.
2: Bapak Doni wonten kalpatan nyuwun pangapunten sugeng siang matur suwun.
1: Sugeng siang matur nuwun Pak Pardiono nggih Borobudur Semarang. Mengke saged dijawab nggih Mas Doni. Kita ke tembang terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan di Mangun Projo.

0: Ya sahabat budaya tasih wonten ing program Mangun Projo nggih enjang menika berbincang kalian dosen bahasa dan sastra Jawa Universitas Negeri Semarang Dr. Doni Sustiantoro Magister Humaniora. Tema kita di pagi hari ini meneliti bahasa dan budaya Jawa di manca negara. Tadi boleh dijawab terlebih dahulu nggih Mas Doni, saking Pak Pardiono tadi yang mengungkapkan keresahan yang bisa disebut semakin luntur ini bahasa Jawa dan juga dari Karawitan juga ini, Mas Doni, monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas Andi. Matur nuwun sangat Pak Pardiono. kalau mau pamundutanipun ugi saya sangat nggih, macam bentuk kegelisahan kita bersama lah ini dalam bahasa dan budaya Jawa pada era sekarang atau ngaten. Nah, Pak Pardiono kalau mau ngadai pamundutan Mas Andi, kok ketok yen wong londo ki luwe
0: gampang, luwe pinter nih. Lalu gampang, luwe pinter.
1: Luwe pinter, luwe penopang ya. Mulai bahasane pun lari sama nih powerful ngaten menika. Lebih powerful di dalam. Nah, kata kunci ini pun sakit kula matur menika Mas Andi. Terus sak dangunipun kula nyobi menapa mucalaken basa Jawi dateng tiyang monco ugi Mas Andi. Jadi kula nggadahi mahasiswa ingkang ugi sinau basa Jawi ngaten menika. Kata kunci ini pun menapa semangat belajar Mas Andi. Semangat belajaripun dan saestu. Terus menawi sampun niat pengin sinau meniko apapun akan dilakukan. Paribasani pun katus ngaten. Terus umpamini pun kulo nggadai nate nggadai mahasiswa ingkang asmani pun Angela meniko tiang Amerika. Terus waktu kulo datang Amerika meniko pinanggih Mbak Angela meniko. Rumien nate kuliah wonten ing UNES, wonten ing program pertukaran pelajar meniko. Nah Angela meniko yang luar biasa menawi sinau. Datang pundi-pundi menika ngasto catetan Mas Andi. Nggih. Ngasto catetan lan menawi klentu menika dipun serat ugi. Kula dahar. Nah, kula kok dahar wonten ingkang napa ngluputan menyalahkan ngeten niku. Kula iki ora dahar menika dipun syarat. Oh, berarti kula dahar menika klentu. Kula siram menika nggih klentu. Nah, ngeten menika dados datang pundi-pundi mligi umpaminipun nggih menika kalebet ugi metode belajar. Mas Andi, dipun ngasto catetan, dipun cuatet, datang menawi wonten pergelaran kesenian, menika ugi mirsani, ya, nonton wayang, menika dalu natas, ya, terus dipun mataken cariyosipun. Sinaoso mboten mangertos cariyosipun, ya, nanging menikmati suasana, menika bagian dari proses belajaripun. Kata kuncinipun saged kula matur semangat belajaripun, Mas Andi. Nggih, menawi kanca-kanca saking manca nagari menika kala wau dipun menapa wastani langkung powerful dalam tanda kutip. Menika ing sepisan. Nah, menawi dipun kunduraken dhateng swasana wonten ing sakiring kula panjenengan menika kados pundi kahananipun? Nah, monggo dipun nggih sarengan dipun tegesi piyambak. Menopo sampun semangat belajar menika ugi dipuntengenaken Mas Andi nggih dateng kula panjenengan dateng lari-lari sak menika menika. Menika menawi sampun ngrembak wonten ing riku faktoripun kathah sanget Mas Andi nggih. Mas Andi lan kula wau ugi ngobrol wonten ing off air kala wau kados pundi to kahanan pasinaon basa Jawi wonten ing sekolah umpaminipun. Kados pundi guru saged narik kawigatosan siswa supados pasinaonipun menarik dan kreatif. Nah, umpaminipun kan menawi pirembagan menika dipun wiyaraken dumugi ngriku Mas Andi. Nggih. Jika perbincangan ini kita perlebar akan sampai situ pada akhirnya. Sejauh mana sih siswa itu punya ketertarikan belajar bahasa Jawa? Jangan-jangan nah ngaten menika. Ketidaktertarikan siswa ya generasi penutur bahasa Jawa terhadap bahasa Jawa misalnya itu bisa dimulai dari nyun pangapunten saestu guru yang tidak inovatif dan kreatif di dalam membelajarkan bahasa Jawa itu sendiri ngaten menika. Jangan-jangan ketidaktertarikan generasi muda untuk belajar bahasa Jawa adalah ketika dia ngomong basa Jawa dan elek utawi salah, langsung dipun vonis salah.
0: Salah.
1: Membuat trauma, membuat aku wedi salah, aku tak nganggu basa Indonesia wae dan seterusnya. Jangan-jangan bahasa Jawa tidak lagi dianggap keren karena sekolah lebih keren menggunakan bahasa bilingual dalam bahasa Inggris yang SPP-nya
0: dua kali lipat,
1: berlipat-lipat, lebih keren, prestisius. Umpam ini pun Mas Andi, nah faktor-faktor ini pun kata berlapis-lapis, kompleks ugi, boten-wonten faktor tunggal, kalau kinten menika ingkang sakit kula aturaken ingkang sepisanan Mas Andi. Lajeng kalau wau Mas Andi, Pak Pardiono Mas Andi.
0: Nggih, Pak Pardiono.
1: Menika ugi nggadhahi pamundutan kados pundi kesenian Jawa mliginipun karawitan menika saged ngrembaka. Kula lajeng kemutan ngaten Mas Andi, Bapak pendiri bangsa kita salah satunya menika nggih, Bapak pendidikan menika Pak napa Ki Hajar Dewantara menika ugi nate nyerat bilih siswa menika kedah dipun gladi nabuh gamelan Mas Andi. Menika wawasan ingkang kula kinten luar biasa. Dados miturut Ki Hajar Dewantara menika gamelan menika memberikan bekal untuk rasa berirama dan nggih kebersamaan, gotong royong ngaten menika. Menika dipun dipun menapa dipun serat wonten ing Ki Hajar Dewantara menapa wonten ing salah setunggal bukunipun Mas Andi nggih. Dados menjelang kemerdekaan rumiyin menika wonten perdebatan yang sangat serius nggih kados pundi arah pendidikan dan kebudayaan Indonesia yang sudah di depan mata ngaten menika. Perdebatan menika ngantawisipun wonten Ki Hajar Dewantara, wonten Sutan Takdir Ali Syahbana, wonten Dr. Sutomo lan sanes-sanesipun. Nah, miturut Ki Hajar Dewantara salah setunggal perangan wigatos kurikulum nggih wonten ing sekolah menika nggih kedah nengenaken bab ngudi bab kesenian menika gladi gamelan. Amargi gamelan menika pranyata sampun kabukti saged ngajaraken rasa berirama, gotong royong, mengasah kepekaan sosial nggih, tidak egois, main bareng-bareng. Gamelan menika ora butuh saged main piyambak.
0: Nek setunggal salah nggih salah santen nggih Mas.
1: Leres nggih. Aku tak main kendang tok ya, butuh saged. Nah, kedah sareng-sareng ingkang semanten kathahipun tiyangipun ingkang main. Nah, kados ngaten. Terus nilai-nilai luhur di dalam menopo kesenian ya di dalam kebudayaan Jawa itu tersimpan salah satunya di dalam karawitan ngaten menika. Nah, nanging kados pundi Mas Andi lan Pak Pardiono ugi sedaya Pak Miarso menopo RRI Perempat Semarang menika kahananipun sak menika nggih. Temtu kemawon kedah menopo dipun refleksiaken menawi kok kadosipun dereng jumbuh kalian cita-cita nipun Ki Hajar Dewantara gitu, Mas Andi. Secara teknis tentu kemawon aturan undang-undang menika sampun ngetinggalaken bilih negara ya berpihak melindungi kebudayaan ya bahasa dan budaya daerah tentu kemawon. Nanging praktikipun wonten ing lapangan mliginipun menika dereng jumbuh kados mekaten nggih. Gitu. Umpama ini pun secara teknis kados pundi to utawi ngantos sak menika pinten to sekolah ingkang nggadahi instrumen utawi ricikan utawi alat gamelan menika Mas Andi. Yeah. Rak nggih dereng kathah nggih dereng sedaya. Temtu kemawon menawi dipun menapa pitakenan menika gamelan iki ya regane larang. Menawi ngaten sampun mboten usah. Tidak usah ada rembugan lagi. Nanging menika perkawis keberpihakan Mas Andi sejatosipun. Nggih, keberpihakan. Menika menawi kula matur ngaten keberpihakan menika tegesipun saged ugi politik anggaranipun ngantos pundi. Nggih. Menapa dipun anggap wigatos menapa mboten to perangan menika kalian nggih ingkang kawakan menika nggih pemerintah daerah, pemerintah pusat menika. Kados pundi keberpihakan terhadap pendidikan yang membudayakan kalau mau. Tentu kemauan salah setunggal saranan pun namung gamelan dan karawitan menika nembis setunggal perangan Mas Andi nggih. Dereng sanes-sanesipun. Mboten usah saben sekolah umpaminipun. Sak kota Semarang sampun pinten to? Se Jawa Tengah pinten to umpaminipun. Sekota Semarang kecamatanipun antawis 16 Mas Andi mboten klentu nggih. Kecamatan ingkang sampun nggadahi lan aktif gamelanipun ingkang dipun menapa sanggar-sanggar kalian lari-lari menika pinten yang aktif. Nah, menika rumiyin ingkang dipun dadosaken pitakenan Mas Andi. Terus pitakenan ingkang basic ingkang mendasar menika kula kinten ugi dados kula wau kula matur dados politik anggaran dalam tanda kutip keberpihakan untuk menawi pun wastani pendidikan menika investasi Mas Andi. Nggih. Tidak bisa dengan keberpihakan itu hasilnya akan langsung kita lihat tahun depan. Mboten sakit Mas Andi. 5 tahun ke depan mbok menawi ugi dereng sakit. Nanging 50 tahun lagi mungkin nggih, 20, 30, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi. Nah, menika nembe sakit ketinggal saestu. Boten wonten cara ingkang instan supados ndamel SDM ingkang unggul ingkang berkualitas nanging sepisan malih kula matur menika bab investasi. Kemana arah ya pendidikan dan kebudayaan yang dituju sebenarnya. Nah, dari situ akan bisa kita lihat ngaten menika.
0: Baik, dan proses ini juga justru dilakukan di negara luar ya.
1: Terus, Mas Andi.
0: Baik, Mas Doni, terkait keresahan bahasa ini juga sebenarnya banyak pesan yang masuk dari Pak Zainal Abidin di Brangsong, dari Pak Sam di Ungaran, namun karena keterbatasan waktu
1: mungkin sampun telas Mas.
0: Sampun boten keras.
1: Di extend sejam malah sakit.
0: Pakai sana sebentar kita sambung malih nggih, Mas Doni. Mungkin sebagai penutup Mas Doni, ada pesan yang ingin disampaikan untuk menutup perbincangan kita di pagi hari ini Mas Doni.
1: Nggih Mas Andi lan para miyarsa Sutresna Budaya RRI Prompat Semarang menika kula matur menawi kasunyatanipun basa lan budaya Jawi wonten ing mancanagari menika ugi boten kalah ngrembaka ten Mas Andi nggih. Lan pranyata kula wau matur semangat belajar wonten ing mancanegari menika nggih langkung powerful kalau mau matur nggih langkung powerful dening wonten ing sekolah wonten ing universitas langkung-langkung kathah ugi menawi bab kesenian menika kathah pergelaran ingkang rutin dipun adani wonten ing mancanegari wonten Amerika Australia ingkang nembe kula taliti menika. Nah, kula kinten menika dados sarana kangge mawas diri ya, nggih Mas Andi nyun pangapunten menika kula nggih dados sarana refleksi diri kados pundi kula panjenengan minangka tiang Jawi minangka pewaris sah dari bahasa dan budaya menika satosipun ugi mestinipun boten kalah ngaten menika Mas Andi kalian tiang-tiang ingkang wonten ing mancanagari kula wau kula matur ngaten Mas Andi, matur nuwun.
0: Baik. Dan salah satu caranya ini mungkin mboten usah wedi salah nggih, ngoten nggih Mas Doni nggih. Terus nggih.
1: Terus nggih.
0: Nggih, terima kasih Mas Doni. Nanti lain waktu kita sambung kembali. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mas Doni, sehat selalu.
1: Matur nuwun Mas Andi.
0: Baik, sahabat udah demikian tadi perbincangan kita di Mangun Projo di edisi pagi hari ini meneliti bahasa dan budaya Jawa di mancanegara. Pagi hari ini kita berbincang bersama dengan dosen bahasa dan sastra Jawa Universitas Negeri Semarang atau UNES bersama dengan Dr. Doni Sustiantoro Magister Humaniora. Dan memang bahasa dan budaya Jawa ini sudah dikenal, sudah dipelajari di luar negeri, contohnya di Amerika dan juga di Australia. Ini suatu kebanggaan dan juga suatu kewaspadaan nggih harus kita tingkatkan, karena memang seperti yang kita rasakan penggunaan bahasa Jawa dan juga budaya Jawa ini semoga semakin menurun, maksud kami semoga Semakin meningkat kesadaran kita untuk terus menggunakan bahasa dan juga budaya Jawa, harapannya bahasa dan budaya Jawa nanti bisa terus lestari. Sekian Mangun Projo untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih, matur nuwun untuk kebersamaan panjenengan. Saya Anisawan nanti masih akan menemani ya aktivitas panjenengan di Sambel Kemangi sesaat lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang, sahabat budak Kang Mas Bayu kulo Andi Siawat kasih rincang nggih wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Siang menika edisi dinten Kamis 30 Juli 2026. Lah telepon dan WhatsApp kulo pika nggih 0248316661 ugi wonten ing 0811277791 4 ugi kolom live chat aplikasi RRI Digital. Oke, langsung kula angkat telepon wonten sinten iki monggo sambel kemangi.
1: Sambel kemangi pedes tenan Mas. Mas sinten iki nggih?
0: Kalian Mas Andi.
1: Oh Mas Andi, kok badannya sekaripun Mas?
0: Sakit nopo?
1: Potretmu kemawon.
0: Potretmu nggih? Salamipun.
1: Saya pamit terus sekawan kagem Mas Andi. Nggih Mas Andi mungkin sehat. Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jawingi pun yang budiman wonten sinten iki monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi nyampleng tenan Mas Andi.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat ya Mas Andi.
0: Nggih, matur nuwun pangestunipun monggo Ibu.
2: Jadi request lagu Mas Andi.
0: Ngersake nopo siang menika?
2: Andeng-andeng.
0: Andeng-andeng. Salamipun.
2: Nggih, salamipun kagem Ibu Budiman kula wau sehat-sehat nggih Ibu. Kagem Bu Eni, Bu Ja, Bu Upi, Bu Hasri, Tante En, Mbak Dewi, Bapakipun, Bapak Pardiono, Mbak Pur, Tulungagung, lajeng Bapak Sastro Jendirat, Bapak Yanto, Bapak Bukhari. Saya kemawon Mas Andi nggih.
0: Bu Yanti.
2: Mas Andi, sehat-sehat selalu Mas Andi.
0: Amin,
2: semangat, bahagia, sejahtera, beri rezeki lancar berkah barokah di Mas Andi sekeluarga. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeweng pun Bu Yanti, Bu Jonegoro wonten Bu Jakiman. Monggo sambil kemangi.
3: Assalamualaikum Mas Andi.
0: Wilu cengenjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
3: Aku Mas.
0: Ngersake nopo?
3: Lho.
0: Halo.
3: Wonten mboten.
0: Ngersake nopo?
3: Lungi asmara.
0: Oh, lungi teng asmara.
3: Nggih. Okay. Salamipun kagem sedaya kemawon, kagem Mas Andi yang masih bertugas, diparingi sehat selalu, banyak rezeki yang barokah, bahagia bersama keluarga.
0: Cih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sahabat budaya Kang Mas Bayu bangkeh kalau pika maling ke telepon uki WhatsApp ke tembang rumian ke sampun wonten setunggal tembang saking sunyah nih ya potretmu nika wadisun kalian yang budiman salamipun kagem sedoyo pamit banget sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang sumonggo sugeng midangetaken.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

0: Min engkang won piara wonten kalian nyuwun sekar putra Nusantara lewat acara Sambal Kemangi yang menyejukkan hati ini untuk semua pendengar Pro 4 RRI Semarang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Uti Marimin, salam kenal ugi mangke di tenggo nggih sekaripun. Saking kalian ugi niki wonten Pak Sunarto Sambal Kemangi enak dari Pak Narto di Karensih Selatan. Ngalian lagu Kembang Kecubung Mantos, kirim salam kagem Mbah Josaji. Ugi wonten Pak Kabut SGG Pinara wonten Ngablak Sayangan banget Ayu Kulon Semarang. Salam kagem Pak Tono Bringin, Pak Misron, Pak Sugeng, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Eyok Pak Suwarno yang Heri, Pak Warsito, Mas Rofik, Mas Rofik Pancur Jeporo. Matur nuwun Pak Kaput. Nggih, kula angkat telepon malih sahabat budaya. Monggo Sambal Kemangi.
1: Halo, Sambal Kemangi sedep tenang.
0: Nggih, monggo.
1: Assalamualaikum Mas Isi, yang baik hati.
0: Aduh.
1: Aduh, angel men.
0: Kok salah ya karo Mas Titis.
1: Mulai awal dari jam 6 sampai sekarang kayak naik.
0: Wah, lah teng pundi kok kangelan mlebu.
1: Ya enggak diangkat-angkat toh. Aduh. Aku pilih lagunya Tembang Kangen aja enggak?
0: Loh, kemarin kan sampun.
1: Tembang Kangen kok.
0: Loh, ini apa nih? Ini sampun nih.
1: Judulnya Tembang Kangen.
0: Oke.
1: Ada Mas?
0: Ada.
1: Alhamdulillah. Salamnya buat Bapak Pabiono, Bapak Sebegio, Bapak Supri, Bapak Kabut SGG, sedikit-sedikit Bapak Kabut, Kabut Raya Kabut SGG. Terus Bapak Abdul Gufu, Bapak Joko KSM, Ibu semuanya saja. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas Andi jaga kesehatan, diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah, beli barokah.
0: Amin.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Mas Andi yang baik hati, yang ganteng diwi.
0: Waduh.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wipun Bu Dewi PSB saking Sambangan, monggo.
2: Loh, Sambal Kemangi.
0: Sinten niku kok kayak buanter niku.
2: Wah, ngene konten wingking. Lu nembe ngerti nek Mas Andi ganteng jeboling.
0: Walah nggih, wong lanang kok nek di omong nyayu malah bingung nggih.
2: Lah. Tasih kemana nggih Mas Andi nggih?
0: Tasih.
2: Saking sinten enak nggih.
0: Sinten?
2: Noni Apelia ingkang pun siap napa Mas?
0: Noni ipun sekedap. Ketun kangen kesempatan kang nguyung-nguyung. Rahino wonten Bebaya Marga Rukun Agawi Santoso.
2: Bebaya ing Marga mawon nggih. Kamu mboten teliku.
0: Siap.
2: Katur sedaya kemawon Mas Andi ingkang pasti midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Katur Mas Andi wis sing ngati ngantos purna ing mangke.
0: Nggih. Lho, niki napa dereng sehat leres ta niki Pak? Kok tasih rada serak jenengane.
2: Mulai pemulihan iki.
0: Wah, lha kok. Dangu sanget kedah kanu Pak.
2: Angge wing.
0: Dede nek enjang kan panas-panas iku mengke. Meler.
2: Nggih niku. Apa wingi bar napa kesan niku malah wat. Terus.
0: Walah.
2: Pilek ngaten iki.
0: Pilek malih nggih, Bun. Mugi-mugi enggal sehat malih.
2: Amin Mas Andi. Matur nuwun Mas Andi.
0: Nggih, sami-sami Pak Misrun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun wonten putra Nuswantara nggih saking Mantos kagem niku wadi suwun. Kalian super nih kalian Uti Marimin nggih ingkang pinarak wonten

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo ki Sri Susilo Tenggleng galang saking Boyolali. Sumangga midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang minangka radio pelestari budaya penjaga tradisi. Rum kuncaraning bangsa dumunung haneng luhuring budaya. Harum nama dan tingginya derajat suatu bangsa terletak pada budayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Jadi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, kulo sapa maling ya, wonten pesan WhatsApp niki saking genuk wonten Bu Arti ya, Bu Toro Sumaya, Bu Hasri ugi Pak Wiji Tugu Rejo nggih, matur nuwun sampun bergabung ugi wonten Mas Pur Perdana Tulungagung ugi Pak Sastra Jenggirat wonten Tuntang nggih, matur nuwun sampun bergabung. Nyuwun sewu mboten saged kula aturaken tembangipun siang menika nggih, kinjang sambel kemangi rawuh malih wonten jam 12 ngantos jam 11 wektal Indonesia ireng kilen. Sampun wonten misal sabda yang sampun siap ngrasaken jejiban siang menika, kula Andi Setiawan pamit. Wilujeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov Jawa Tengah menggelontorkan bantuan senilai 100 juta rupiah untuk merehabilitasi kerusakan parah yang terjadi di SDN Tanggirejo, Kabupaten Grobogan dan SDN Sendang Mulyo 03, Kota Semarang pada Rabu 29 Juli 2026. Adapun penyerahan bantuan langsung dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan memprioritaskan hak pendidikan anak agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung aman. Adapun selain itu pula, Pemprov Jawa Tengah juga telah mengalokasikan APBD 2026 sebesar 24,5 miliar rupiah untuk perbaikan sarana 21 SMA, SMK dan SLB di berbagai daerah se-Jawa Tengah. Langkah intervensi ini diperkuat dengan koordinasi bersama pemerintah pusat serta instruksi pemetaan kelayakan bangunan sekolah berkala kepada seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pengerjaan proyek fisik penanganan longsoran di ruas jalan Patik Raja Rawalo, Kabupaten Banyumas resmi dimulai kemarin hari Rabu 29 Juli 2026. Berlokasi di Desa Tambak Negara, tepi Sungai Serayu, proyek darurat senilai 5,6 miliar rupiah dari anggaran pemerintah provinsi atau Pemprov Jawa Tengah ini akan menerapkan metode pembesian tiang bor guna memperkuat struktur lereng sekaligus mencegah terputusnya akses transportasi utama akibat gerusan air sungai. Mengingat pekerjaan konstruksi yang ditargetkan rampung dalam waktu 45 hari ke depan, maka masyarakat diimbau untuk memanfaatkan rute alternatif demi menghindari potensi kemacetan serta mampu semakin menjaga kelancaran mobilitas masyarakat. Demikian saya Bisa Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

siang Kang Mas Bayu, sahabat Budaya, masih bersama Perempat RRI Semarang, Radio Plus Tribu Budaya Penjaga Tradisi, yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Bertemu kembali juga bersama dengan saya, Misal Sabda, di siang hari ini yang akan mengudara sampai beberapa waktu ke depan G, dengan berbagai info, cerita-cerita, dan yang pasti ada hiburannya juga ya untuk panjenengan semuanya, menemani aktivitas panjenengan sambil mengerjakan apapun ya, sambil bekerja, sambil menuju istirahat siang ya di siang hari ini, hari Rabu hari Kamis 30 Juli 2026. Tidak terasa sudah menuju penghujung bulan ini, semoga apapun yang kita kerjakan hari ini juga bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya, tanpa hambatan apapun, dan ya pasti bisa membawa keberkahan, juga keceriaan untuk kita semuanya. Dan di pukul 11 sampai menjelang pukul 12 ini nanti, bisa hadirkan info-info baru tentang UMKM, bisnis dan ekonomi dalam Prigel Teras UMKM Perempat RRI Semarang.

Kang Mas Mei sahabat Bria, info pertama kita langsung menuju ke daerah Kota Surakarta atau Kota Solo, di mana kita pantau juga harga terkini dari beberapa bahan pokok atau komoditas penting gitu ya, yang ada yang memang sering kita butuhkan. Terlebih harga daging ayam potong broiler dan telur ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo yang beberapa hari terakhir ini mengalami kenaikan cukup signifikan, di mana sejumlah pedagang telah menjual daging ayam potong broiler seharga Rp37 per kilogramnya. Dan berdasarkan pantauan dari rri.co.id, salah satunya di Pasar Legi Solo, kenaikan rata-rata mencapai Rp8.000 per kilogramnya, di mana harga awalnya Rp29.000 ya, berarti kalau naik Rp8.000 menjadi kurang lebihnya Rp37.000 per kilogramnya. Disampaikan Ibu Endang, salah satu pedagang ayam potong di Pasar Legi Solo, bahwa kenaikan harga daging ayam secara bertahap ini terjadi setelah sebelumnya naik kurang lebih 500 per kilogramnya, 500 rupiah ya per kilogramnya, dan kembali naik dengan nominal yang semakin naik juga gitu ya. Dan ini biasanya naik ini karena beberapa waktu terakhir juga sudah kembali ke masa liburan sekolah gitu ya, kemarin-kemarin itu, dan setelah aktivitas sekolah kembali normal, harga mulai merangkak naik lagi hingga mencapai posisi saat ini. Dan meski harga terus meningkat, Ibu Ena sendiri menilai permintaan daging ayam potong masih relatif stabil, di mana mayoritas pembelinya adalah pedagang kuliner seperti penjual bakmi godok ya, atau ayam geprek atau ayam bakar gitu ya. Sehingga dalam sehari Ibu Endang berhasil menjual rata-rata kurang lebihnya ya 40 ekor ayam. Sementara itu, selain daging ayam broiler ya, harga telur ayam juga mengalami kenaikan dari Rp23.000 per kilogramnya menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Di terlebihnya ada di Pasar Colomadu daerah Kota Surakarta. Dan ini bisa terjadi ya sampai saat ini, mungkin bisa semakin menaik juga ataupun harga-harganya stabil-stabil aja gitu ya. Nah, kalau di daerah Sepanjenengan, pasar-pasar dekat rumah Panjenengan seperti apakah? Monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Kang Mas Mai, sahabat budaya, tidak terasa juga hari ini juga sudah menuju penghujung bulan Juli 2026 ya, dimana ini sudah tanggal 30, besok tanggal 31, besoknya lagi sudah tanggal 1 Agustus ya, sudah berbeda bulan lagi. Dan pasti banyak sekali ya harapan-harapan yang memang sudah kita panjatkan gitu ya, semoga hari esok bisa lebih baik, bisa semakin baik gitu ya. Dan apapun yang menjadi doa-doa panjenengan, pokoknya bisa bantu aminkan ya, terlebihnya untuk panjenengan yang mau punya usaha. Terlebihnya kalau di bulan Agustus, tidak lain tidak bukan, kita semua rakyat Indonesia ya, semuanya saja, mau yang masih anak-anak sampai yang sudah lansia, ini semuanya akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana di tahun ini berarti sudah tahun ke-81 nggih, yang dimulai dari tahun 1945 dan sampai saat ini berarti sudah 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ya pasti dengan adanya momen kemerdekaan juga ya, atau dalam istilahnya kalau nggak kita sebut Agustusan ataupun 17-an gitu ya, ini sudah mulai ramai juga ini usaha-usaha yang musiman ini kembali hadir untuk menyemarakkan juga momen 17-an atau Agustusan, di mana menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pedagang umbul-umbul dan bendera merah putih ini sudah mulai bermunculan, khususnya di sekitar Jalan Es Parman Purwokerto Selatan di Kabupaten Banyumas, di mana mereka mengalihkan sementara pekerjaan aslinya ya, untuk bisa memanfaatkan momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan biasanya ini adalah salah satu usaha yang memang musiman gitu ya, kembali hadir dalam momen-momen tertentu saja, termasuk juga ini adalah momen peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana biasanya harga yang ditawarkan oleh para pedagang ini macam-macam ya, beragam. Mulai dari Rp20.000 sampai Rp75.000 untuk bendera, Rp20.000 sampai Rp25.000 untuk umbul-umbul, sementara umbul-umbul gantung ini berkisar Rp200.000 sampai Rp300.000 per potongnya dengan panjang sekitar 9 meter. Dan ya pasti penjualan bendera ini akan semakin meningkat di beberapa waktu ke depan ya, terlebih untuk bisa memeriahkan, bisa menyemarakkan perayaan hari jadi ataupun perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Nah, ini kan tadi dari Purwokerto. Nah, kalau dari daerah Panjenengan seperti apakah? Kalau sepanjang misal jalan dari rumah sampai ke sini sih, tadi ya, tadi pagi pun sudah terlihat kurang lebihnya ada 2 atau 3 pedagang gitu ya, yang tiba-tiba nempel ataupun tiba-tiba ada di jalan, di pinggir jalan gitu ya, untuk kembali berjualan bendera, umbul-umbul ataupun aksesoris-aksesoris bertema merah putih gitu ya, bertema kemerdekaan. Monggo untuk panjenengan yang mungkin di sekitar rumahnya ada juga seperti itu, monggo ke 0811-277-7914 atau ke 024-8316-661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital.

0: atas Punbon Aji Art Sutriyati.
1: Kalau kenapa kain Punbon, karena pertama kali ada yang minta itu saya juga ini kok kainnya kok enggak apa ya, kalau dipotong itu enggak seperti kain-kain ini. Jadi Katun. Dia potong tetap kaku gitu loh Mas. Hmm. Jadi tidak susah untuk memotong. Itu yang saya suka dari kain Punbon. Terus waktu itu ada dicanangkan dari pemerintah untuk
2: pembatasan plastik.
1: Nah, kain Punbon itu kan dia kalau saya dengar cerita dari apa ya pemilik toko kain itu katanya dia apa ya ramah lingkungan karena dia mudah mengurai. Terurai katanya seperti itu. Nah, karena pembuatannya mudah, penjahitannya mudah, saya tertariknya di situ. Jadi enggak terlalu banyak. Kalau kain seperti ini kan kadang harus diobras kan. Kalau itu kan enggak, kainnya dijahit juga enggak terlalu apa ya banyak serabutnya gitu. Itu yang menarik dari kain itu. Jadi saya sukanya di situ.

Mas Mei, sahabat budaya, kalau punya usaha pun pasti bisa juga ya, dengan disangkut-pautkan dengan budaya, dimana memang budaya bisa menjadi salah satu usaha juga, termasuk mungkin adalah usaha batik gitu ya, yang memang sudah menjadi budaya masyarakat, sudah diakui juga oleh UNESCO, dimana memang sudah menjadi kehidupan masyarakat Indonesia ya, mau itu yang ada di Aceh, dari Sabang sampai Merauke, semuanya pasti kenalnya namanya batik. Dan usaha batik ini sampai saat ini menjadi salah satu usaha yang menjanjikan dengan berbasis budaya gitu ya. Dan kabar baik untuk pencinta batik dan para pelaku usaha batik juga, bahwa identitas batik tulis Giri Layu khas Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, kini resmi memiliki legalitas dan perlindungan hukum yang kuat, di mana produk seni tradisi ini berhasil mengantongi sertifikat pendaftaran indikasi geografis atau IG yang diharapkan mampu mendongkrak nilai ekonomi serta daya saing para pengrajin lokal, di mana sertifikat kekayaan intelektual tersebut diserahkan kemarin pada Rabu 29 Juli 2026 di Rumah Batik Giri Aromatasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau Kanwil Kemenkum Jawa Tengah bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar, di mana pendaftaran indikasi geografis atau IG ini bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif, tapi status perlindungan hukum ini wajib ya, dengan tujuan untuk menjaga karakteristik, kualitas dan identitas batik Giri Layu dari potensi klaim pihak asing maupun penggunaan nama secara tidak sah. Jadi pendaftaran indikasi geografis juga mengingatkan ya, bahwa batik tulis Giri Layu ini punya nilai ekonomi melalui kepastian hukum, penguatan daya saing serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk unggulan masyarakat. Dan ya pasti, batik Giri Layu sendiri sampai saat ini sudah dikenal sebagai batik yang punya nilai historis yang sangat kuat, ya dalam peta perbatikan tanah air, di mana batik Giri Layu merupakan salah satu atau cikal bakal perkembangan motif batik di Jawa. Jadi sudah pantas ya, sudah layak dan sepantasnya kalau batik tulis Giri Layu ini mendapat perlindungan resmi dari indikasi geografis. Dan untuk penyusunan dokumen deskripsi pendaftaran indikasi geografis ini beberapa waktu lalu dilakukan secara akademis langsung oleh Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atau UNS Surakarta, di mana kajian ilmiah tersebut menguraikan secara komprehensif keterikatan antara motif dan teknik pembuatan batik dengan kondisi geografis kawasan Matesih. Dan dengan diraihnya sertifikat indikasi geografis ini, Pemkab Karanganyar bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis atau MPIG Batik Tulis Giri Layu semakin optimis ya untuk membawa produk khas daerah ini semakin naik kelas. Dan langkah strategi selanjutnya adalah menjaga konsistensi kualitas, memperkuat branding, serta memperluas jangkauan pemasaran dari tingkat nasional hingga menembus pasar internasional.

0: Aduh, saya lupa bawa uang pas, Bu. Bisa pakai kris aja enggak?
1: Oh, bisa dong, Pak. Tinggal scan saja kris ini.
0: Cocok.
1: Cepat, aman, langsung masuk.
0: Wah, gampang banget. Nggak perlu repot cari uang kembalian.
1: Iya, sekarang semua lebih praktis. Bayar di warung, kafe, bahkan ojek, tinggal scan kris. Sekarang saya juga makin terbantu. Jualan lebih lancar, uang langsung masuk, nggak khawatir uang palsu.
2: 5, diterima.
3: Ayo dukung gerakan non-tunai bersama Kris. Cepat, mudah, murah, aman, dan andal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Kang Mas Mei, sahabat Bria, terima kasih atas kebersamaan panjenengan dalam Perikil Teras UMKM Perempat Harian Semarang edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Semoga menginspirasi, dan setelah ini juga masih banyak info-info, berita-berita, juga hiburan untuk panjenengan semuanya di Perempat Harian Semarang. Masih misal temani juga di siang hari ini sampai beberapa waktu ke depan. Terlebih nanti di pukul 12 akan kami hadirkan The Glen ya, dari Basia bersama dengan teman-teman dengan judul Wadine Ngasepi. Semoga mangga dipun pidhangetaken sinambi istirahat siang utawi nggih tansah semangat anggenipun nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing dinten menika. Selamat siang, matur nuwun.

0: John, gimana Pak De?
1: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
0: Loh, memangnya kenapa Pak De?
1: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
0: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
3: KBR Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Bre, Pemerintah Kabupaten atau PMK Banyumas meresmikan pembukaan sekolah rakyat terintegrasi 1 Banyumas di daerah Kecamatan Baturaden sebagai langkah strategis memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak-anak prasejahtera. Dihadiri Bupati Banyumas, Adewa Trilastiano, Kepala Sekolah Siti Isbandia, serta Kepala Sentra Satria Baturaden Darmanto, sekolah berasrama gratis ini bertujuan untuk membantu masyarakat kelompok desil 1 dan desil 2 untuk memutus rantai kemiskinan dan menindaklanjuti gagasan Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang pula dengan harapan mampu menjadi tempat bebas perundungan untuk menjamin hak-hak pelajar, membentuk karakter serta mengakselerasi cita-cita Banyumas sebagai pusat kota pendidikan nomor 2 di Provinsi Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Gria Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Kota Surakarta, Vanessa Respati Ardi, meluncurkan program Sambang PAUD dan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dalam ajang Gebiar PAUD 2026 yang digelar di Taman Balai Kambang Surakarta pada Rabu 29 Juli 2026. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara keluarga, tenaga pendidik, dan pemerintah dalam membina karakter anak usia dini secara menyeluruh. Adapun selain agenda kunjungan berkala ke Satuan Pendidikan dan Pembiasaan Hidup Sehat, melalui program ini, Pemerintah Kota atau Pemkot Surakarta turut meluncurkan bantuan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP PAUD serta insentif tambahan bagi para guru. Kebijakan komprehensif tersebut diharapkan mampu menjadi wujud menjamin ketersediaan akses pendidikan berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pendidik di wilayah Kota Surakarta. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Mayu pamirsa sutresna Asia menika, semangga sami laras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basiah telah para kanca kanthi irah-irahan watine ngasepi sumangga.

0: Eh, penak tenan gendeng kembang katas ki. Aku nyetel radio we kok pisanan kok penerbang katas. Wangune sing sinden ki ya rada melek. Jelas suarane kuwi Mbah Kates. Mbah Kates ki jane gendeng tembrening bareng di upakara para krawitan kaya penak rasane iki. Jane yang kabeh iki kabeh kuwi penabuh ki wis mikir kabeh. Tentrem nang ati iki. Nek tas krungu gamelan ki wong urip hiburane ya mikir gamelan. Jane kok ya piye ta ya? Wong wedok kok anggere nek tangi kok ora digugah kok mau tangi tenan ki piye tekate iki. Turu wayahe kok ya ora tangi. Aku arep gugah rawani. Wingi tak gugah ndupak. Lho tenan kok. Gugah mak teplek kena kok rayu. Angge bojo kula sikile gedhe banget. Teplek. Mosok tak takoni kok jejak to Bu? Tarane kucing ngene. Aku ya mangsuli kucing kok nganggo iket. Ya takek tangi. Ane ya ra iku biru erem. Kerepi pendak esuk wae bocok awakku. Ha ning wong bojo. Ha kae tak gaweke wedan, tak gaweke. Ayo wong-wong nek ndi bojo bakul wis ya kepenake kaya ngene iki. Nang omah mangan ngrumakke kutut nek muni. Ane kutut ya darah muni. Ane yang kepiye meneh. Apa tak wis jane jam 8 iki. Apa ya nutuki black pentangi. Nah ya wis. Angen dipucuk kaya kenunge.
1: Pak. Pak.
0: Loh, Pak, wis tangi.
1: Ane.
0: Loh, janten.
1: Kok njur den ngantan kuwi lho.
0: Nah ya wedi ta ngundang wong lanang bojo dari biyen wekae urung dadi bojone nek ngundang den bayi.
1: Padate den ngantan ngono
0: kok. Amen mumbul sisan.
1: Aku ki meng arep njaluk tulung sampean jalat wae.
0: Emah wingi wis kok.
1: Kok wis ngono.
0: Mendina kon ngeroki nek tipis.
1: Mangso angin e.
0: Mangso angin wong geger muten kromplong.
1: Ya ora ngono wong tenan kok ya.
0: Kon apa?
1: Ya ming tulung tak kon ngerikke loro wae.
0: Mah, loro ya dadi papat.
1: Tak njur aku njaluk tulung sapa ora.
0: Lah ya kekasat. Gedhek opo?
1: Apa ya wangun to
0: wong. Lah kowe nek perintah ya ora wangun to. Wong lanang kok jeneng kon ngeke geger karo gelungan.
1: Jero wong lanang ki sampean ki apaku.
0: Ayo wetanku to nek etunge. Kenapa nih ya bojo kok njur.
1: Nah aku njaluk tulung karo sampean ki rak ya kena to.
0: Kena ning liyane kuwi nimbake apa-apa kesiki adoh karo kulitmu.
1: Ra lu.
0: Ana ya takon nyanglek nunggone gicokmu ki dingetke wong rak ya saru to.
1: Rak ya ora didudohke wong ming jaluki tulung bojo kowe kok lemu. Mbok ya ora ngono to, Pak, Pak.
0: Ora takon wae ora didudohke aku nyak omong kok.
1: Ayo kuwi salahe dhewe mengeroki bojoku.
0: Ayo lali ta wong ngomong nang jagongan. Kuwi iki kon ngeroki bojoku ora. Ra ketrucut.
1: Yen nek sampean lara ki sing rumat sapa?
0: Ayo kowe ane ra patut aku tau lara apa?
1: Sampean ki ra tau lara napa? Ya seminggu kae gereng-gereng wae iki ngopo?
0: Amin lara untu njuk tak kapake. Entak nggo dhewe.
1: Nah wis lara untu sampean ya bingung kon ngeroki ndi sing kon nyeka kon goleke obat. Tak ya aku ta sing kangen.
0: Ya ben omong nang-nangan aku lara untu omonganmu ya nranyak. Cangkem kok ngono dinggo lha ya kok. Mbok kae nganggo nyilethake buta cakil kae. Untune ra tau lara apa patut dwi. Sing nalah kowe nang ngruri wong lanang ya ngawur.
1: Among ngono nak ming karo geguyon rak ya kena ta.
0: Geguyon ka bedina ngono. Apa no? Jangan kluwe kok katutan anduk nek ra akalmu.
1: Sing nyamper kanduk nang kono sapa?
0: Lah ya aku nek ra ya cemplunge jangan. Tarane iki kluwe jebul tak mamah lho kok redha-redha anduk.
1: Wis topane dalet bae.
0: Ya nih. Orang belum ya kelem aku ki lah wong.
1: Kelem iki aku nak wis mari ya to.
0: Ya
1: lanjut sudah to. Lek pegel-pegel iki yo tak adus.
0: Nganggo silet.
1: Lho, iki jenenge
0: ya. Nek metu abang.
1: Ya wis ah nek ora gelem.
0: Ya kene.
1: Kalau tulung kowe.
0: Ya kana ta tinggal gegere kuwi adus kono.
1: Tak ya ora umum to wong kok kon
0: dalem. Lah kene apa piye? Ini ki.
1: Wis ana ora gelem ya wis.
0: Iki wis tanganku klemah lenga ki kerake sapa?
1: Anyar main kok ngeroki.
0: Eh, Bang, lu rak tidak piken guru.
1: Kene. Awak aku.
0: Kemeter ngeroki. Kene. Lan guru iki ta?
1: Wis, ora wewe.
0: Sut.
1: Sut. Oh, wis.
0: Ayah modar ya. Mau gelakon kok ngawur.
1: Menjer tak adus wis sawan kok ya.
0: Eh, mek loro kok kurang.
1: Ora wis engko meneng kok sore.
0: Meneng kemayunan wa.
1: Kanjur ngono iki kemayu barang ta saiki. Wah, kok lho kebangetan lho.
0: Kene adus sabune sing ngeblek.
1: Sabun apa?
0: Wewingi weling sabun nganggo pate.
1: Ah, ngonen dhewe, Pak. Wong-wong iso golek duit kok sabunan nganggo pate rak ya ora umum to. Lah
0: ning patute tok adus karo memangan. Angger iki nyek rambut jek isine kecemplung lambin mamah.
1: Wis aku tak adus dalet, Pak. Kowe engko wae ya. Sandalku manang ndi ya?
0: Lah sandalmu kok takon manung nang sikilmu kok.
1: Lali ya aku manung.
0: Ah mau gondol kirek kok.
1: Aku wega aku nak anggo sandale munukoke kae.
0: Piye?
1: Anjur piye to kae le nganggo ora penak-penak oe.
0: Kae karang kae iki wae kabeh kok.
1: Eh munukoke nang endi?
0: Nang masjid nu.
1: Nggonen dhewe, Pak.
0: Dinggo kae ya ngenteni iso nek jemuan nek kok, Bu.
1: Apa nganggo sandang ngenteni jemuan?
0: Lah jane pe kok.
1: Yo ditek iki tok kakek ngendi ora nggo tuku ki.
0: Ha iya maneman ono. Goleke jodho sing coklat kae kare coklat kare ireng to.
1: Wis ora iso nganggo. Jawira to Pak iki?
0: Jam 8 desa. Madang se.
1: Wis isih warek ya.
0: Ayo ora madang.
1: Isih warek.
0: Kae wis tak tepake, maune mau kon nyambelke bawang.
1: Aku ora doyan e.
0: Lah sik wis bathuk duleke sik mangan sapa?
1: Nek sambel liyane bawang doyan.
0: Masuk mau wis bawang kok.
1: Mbok
0: aku timbangane lawuh blethok.
1: Mbok aku sesuk dijanganke sambel goreng wae, Pak.
0: Yo, yo.
1: Nganggo tolo kae
0: lho. Ah, nganggo tolo po kantong. Akeh anu nek tolo cilikan kae yo. Nek sing enak kantong po babi yo. Kita masak ke kertu.
1: Wong ki nak manuhe main ki kok ngono kuwi.
0: Nek nang pasar nganggo jarik sing kawung kae.
1: Amah aku.
0: Anu weh. Palang rusak kae wis tak wiru ben kok darane arti pra.
1: Apa le miru gedhe-gedhe banget
0: iki. Lah yo kae sing barong kae rak darani. Kuwi lah. Bojone Kumbakarna nang pasar.
1: Aku arep nganggo sing nitik wae kok Pak Ni.
0: Nitik engko dititik.
1: Sing nitik sapa?
0: Nganggo nek nitik kae klambine sik biru.
1: Klambine sing anu kepyur wae.
0: Wah, kae kaya plastik.
1: Ah, ora wae.
0: Iki mul plastik kuwi to.
1: Mah aku nganggo klambi ireng
0: iki. Wis tengah songo lho.
1: Lah iya wis aku ki njur tak mangkat tak ngombe wedang dhisik.
0: Nah, wedange nang meja kae jeruk engko kir-kir.
1: Anu coklat kuwi, Pak Ni.
0: Coklat-coklat. Jane kok disoklat-soklat iki apike sore jam 5. Kae coklat njet karo roti dilalati.
1: Lalati apa?
0: Ayo sapa gak ketemu.
1: Kowe iki tenane iki le mung ladene aku iki lahir batin apa menjabamu.
0: Mangan iki tak dapuk kok.
1: Dapuk kae ra ya ora njet dilalati sak-sake.
0: Esuk kuwi teh karo keringan.
1: Teh ora nggo gula kuwi.
0: Eh?
1: Ora nggo gula kuwi.
0: Ha iya diwenyet biar-biar ke mripat. Lah ya nganggo didek kok kok yen cah wedok manuar ndagel. Apa kuwi?
1: Wis aku tak anu lunga dhisik po. Engko jam-jam 3 tak bali. Wong aku ki
0: ya nek gaweane oke, sik tuku ki ya oke. Lembur mulai bengi engko tak petuk.
1: Ono pasar kok mulai bengi ya.
0: Lah sing tuku oke ki ora susu mulai-mulai ya ngopo to.
1: Lha wong mulai nang omahe dhewe kok ngopo?
0: Sore kowe di masake apa?
1: Ya wis sak karmu waton kowe iki gelem temandang. Kowe iki nak kesel ya larana to.
0: Neneng ladeni kowe.
1: Aku ki engko sore rak entuk undangan kulon kono ta Pakne.
0: Wis ra menyang.
1: Lho lha ngapa? Karo sampean ta?
0: Lah aku menyang ya sandangane ndi kete kewe lawas. Kowe kan kok kowe iket wae kupluk wae tuku kok kira-iran. Apa ana dagang kok nganggo kupluk sengkuni ya. Oh kowe ya nakal.
1: Ning apik kowe nganggo kaya ngono.
0: Lah ya iket kupluk sengkunine ya klambine ya kaya kae mesoke ngarani wong edan. Masan kok kowe blangkon sesak ndase kok nyilekke. Lah ya wis kontrane amu kowe mempeng ning tak uda wae. Andai biar gila aku ngebaiki ya wong rada ra kanep ngono ta.
1: Sing ra kanep? Sing ra kanep sapa?
0: Cetakku.
1: Karo nek aku ra kanep wong kowe ya kemantil-kantil.
0: Mula kowe gak ide kuru pancen ayu mesen semono kuwi ya. Undange iki oh nggon kidul kono kuwi saiki adol lengo.
1: Adol lengo?
0: Aku nek lingkung ngarep kuwi darani drime.
1: Ayo ben. Wilang-wilang ana sing lakoni dadi dream.
0: Nesu meng ngono nyata ngono kok.
1: Tinggal sing kaya dream kowe banyak.
0: Heeh, poset.
1: Wes ora werna-werna sawang ngono seneng geguyon nganti kaya wong enom. Ya tak nang pasar ya Pak. Engko diolah-olah apa?
0: Ya menuh apa awan iki sing seger ngono.
1: Jeruk wae ya.
0: Lah iki ya seger jeruk.
1: Saya.
0: Ayo entah pangane nek pancen anane jeruk gene ta oleh-oleh wingko ya.
1: Nek engko tak tukoke jeruk adate kae.
0: Iya.
1: Anu lendangku mang.
0: Mas ra lendangan kok kire.
1: Ayo saru kok wong ado ra
0: lendang. Lah kene nek lendang ya ra tak suwelke mentok sampirke dadi kelaran.
1: Ya wis duwite wingi kae bae tak gawani Pakne.
0: Ya mbok yo kowe yo duwe to duwit kok kabeh disaponi.
1: Sing 200 wingi lho.
0: Galo. Sor bantal.
1: Kok iso bantal to?
0: Teles bangun.
1: Lho apa mau sana nadus mang gawa apa?
0: Kandhane sak tindhi turu dileran wong. Ya
1: sama. Wah, aku. Gak ngowo.
0: Lan kowe yo lucu apa kok durung ning duit kare jembris kowe kok.
1: Wes aku nang pasar.
0: Wis ngomong, engko nek sing tuku ngenteni rak saru.
1: Anu, engko nak kangsen aku sing ngeteri dagangan teko, nggawa jarik kae engko kongkonan sapa-sapa ya. Syukur nak sampean ra kesal diterke dhewe.
0: Iya, engko tak sung sini.
1: Ah, ya mbek.
0: Ema.
1: Kok ngono lho mesti.
0: Bebarasi becak iki nek direbu wis.
1: Kok becak direbu wis?
0: Becak nunggang becak to.
1: Numpak becak.
0: Lah, mau tampikane tukang becak aku.
1: Bapak?
0: Ah, boten medhoke later. Saking adati pancen wong lemu kuwi ya sirikane kendaraan kuwi. Nah, kancane ganti kendaraan kuwi mboten ditampik. Ah, nulungi kowe banku jeblok. Mula wong lemu kuwi wis susah nggon panas, sumuk, nggon adem masuk angin. Ah, sila apa banget. Ah, ya wis kurun darani orang kurang mangan, aja buang lucu ngarani ni. Eh, karena wes jangan kurang seprapat.
1: Iya, wes ya Pak.
0: Iya.

0: kowe nang omah senenge nek nyaine lunga. Aku sih tak uyak-uyake mau takon menyang nganti kowe mau ora gelungan. Wis nganggo jare, nganggo klambi kok malah kelabangan jadi kok sapi. Ben. Sebah ya aku nek nang omah suwe-suwe nek iso nang pasar ki nginep. Sri.
1: Kula.
0: Kan.
1: Pripun?
0: Come here.
1: Come here niku napa to?
0: Kuhir la omahku.
1: Oh.
0: Kowe gek ngapa nak?
1: Lah niki sing goleki tas jare kan blonjong.
0: Rasa.
1: Lho pripun to mangke nek Mbak Ayu bali?
0: Ra.
1: Dereng wonten apa-apa?
0: Kowe iki tak wedok wis diwasa. Kakang le mertahan ke daerah wis kaya.
1: Lho napa punggawa pemerintah napa?
0: Ora, punggawa rumah tangga. Eta?
1: Oh,
0: kaya kuwe. Ana wong lamar, wingi takokke stasiun tak tolak. Gitu?
1: Ditakokke stasiun.
0: Tak takokke kantor pos, tak tolak.
1: Lah pripun to?
0: Sing nakokke kuwi kok kantor penggede-penggede kuwi to. Tak tolak. Aning mengenteni dalam hatimu. Piye tetah gede kok dirasake wong tua dipikir ora kerasa kuwi-kuwi to. Melu nang kene iki rak ming melu mbayumu. Kepenake wong melu kaya ngopo to? Mbok berdiri dhewe. Urip dhewe. Olah-olah ora mangan. Nyandang ming digadui. Ambo duwe dhewe.
1: Neng kula pun seneng melu mbayu lah wong wiwit
0: cilik kula nggih. Seneng rasa iki. Engko nek kelantur kowe wis tuwa ming ngenger ming melu mbayune wae iki ora kepenak. Nek iso pi bebojoan. Ngono. Bojo nak bebojoan ki nek sing tresna kemati, wis mukti ning cah wedok ki kaya ngono.
1: Sinten sing sudi kalih kula.
0: Waduh, anger kowe kaya ngono ki mati awakku. Kowe ini kek atah-atah lengene tak linting ke aku semaput ning dhewe lho.
1: Ana apa masuk angin apa?
0: Masuk angin weruh kuning tangane pet-petan ya aku.
1: Oh,
0: wis salah. Cah kok untune rengket. Miji timun kok ngono kuwi. Nek dukul medeni no. Ngrembuyung nang irung.
1: Kok warna-warna lho. Pundi sakniki nyonartane kula tak blonjo.
0: Ora mung blonjo. Tak kei 5000 ya, nggih. Salah.
1: Lah yen apa?
0: Ana sak karepmu nggo toko. Dira gelem lah.
1: Kok kula malah wedi nyekel dhuwit 5000 niku lho ora tau kulino nyekel dhuwit kok.
0: Ora mung 5000, sesuk nek 10000, ngono.
1: Kok
0: ning ana pemikiran.
1: Pripun?
0: Aja ming mata nampani. Dik. Amedine iki lak ya ana penggalian. Mas ki jan iki tresna karo kowe.
1: Dewe-dewe,
0: iki masak ki timbangane ming rewang, rewangi mbayune, berdiri dhewe. Berdikari. Ngono.
1: Kula niku ora rewang lah wong melu mbayu sing wiwit cilik kula niku dopeni je kok dadi dianggep rewang. Sampun ngoten to, Mas. Mungkin nek mbayu preso kula ora nggih yuk pripun coba wong kula niku sedulur jare. Biasane iki nek

0: Mas, terus bundi to panjenengan ki kok nek Mbak Yu preso aku ra yuyu. Piye to, Po?
1: Tanggung jawab. Wong wani nggodho ki men tanggung jawab. Ya,

0: setume.
1: Dadi Les Rimbit niku numpak setum niku.
0: Anong Semarang kuwi mbok 6 tahun nek tekan. Tenang. Setum ki lakune rak tenang.
1: Mboten tenang niku kok jan gremet nek setum niku.
0: Ani ngomong-ngomongan tumat. Kegetrek roda sepur ya.
1: Dongan iki kula niku sedih banget ditundung kalih Mbak Ayu.
0: Ora usah.
1: Teng dalan niku kula rak bingung to pundi sing kula jujuk.
0: Aduh.
1: Ning dilala. Lene sampean niku nyatane ya wong lanang sing tanggung jawab.
0: Ya iya.
1: Nggih to. Nganti wonten kahanan kok ngoten niku mergo saking sampean.
0: Nggih to.
1: Ning sampean ya yuk nututi kula.
0: Aku kudu tanggung jawab. Wis wani ngelet-elet iki kawit tok. Lan wis wani bubrah peraturane ta wedok kuwi kudu wani ngepek mbuh ana alangan sing kaya ngapa kudu wong loro ngono tegese mbebu segara geni wong loro mlebu ngeleng tak enteni
1: mlebu ngeleng
0: nek wong loro ya sesak
1: mon niku mung paribasan kok dadi
0: kowe kudu urip barahku ora ketang kaya apa rasane wong lelakon bebodohan ning nuruti ati cepet wong urip ya aja nyemlangke diri urip nang alam padang ki mesti entuk pangan lan entuk panggonan ngono aja semelang urip kuwi pangeran sing gawe urip sing kuwasa kuwi nitahke jalma menungsa kaya aku karo kowe kuwi wis digawani jaminan mengle golek wedo wegah nek disregepi wong urip kuwi pengen bakmi nek paske pengen sate bakarke kenapa ora itu apa
1: nek kepengen endok
0: endok ngendok dik lho ana endok
1: tegese sampean niku ya gelem usaha wong urip niku kudu usaha to Mas
2: iya
1: oh nggih nek ngoten kula nggih mantep
0: saiki kowe manut lek kono nututi nglimpahake Mbak Yumu
1: ha Mbak Yu dasare nggih pun mboten iso mlaku to
0: ora iso mlaku kabeh tak kunci.
1: Waduh, dikembokke njaba.
0: Men tak cemplungke kulak.
1: Wah. Usaha
0: taleni banyune tak ilekke sithik.
1: Duh,
0: kae mungkin rong jame kebak.
1: Sabripun ta kok kebak?
0: Ah, keplepeken mesti. Wis kowe saiki.
1: Oke, Mas.
0: Tak titik. Kowe ngendah aku, Mas.
1: Lah pun kat wingi to.
0: Mbok Gus.
1: Kok yo Gus? Gus sinten?
0: Gus kantong kaya demit ya nak kowe saiki arep tak titipke menyang gone adikku
1: pun dita daleme
0: lho karang nopo
1: karang nopo
0: adikku kae sing omahe Cetijo jaga ngarepan wis dijaga anggota kro kae
1: oh nggih
0: ae metu ora iso kae
1: lah pripun ta
0: metu diawal.
1: Kok dadak diawal barang?
0: Ambilan nyolong. Nek biye nek saiki wis sampe, ya.
1: Nggih, nggih pun.
0: Nek aku yo aja wedi. Uripmu ki gemantung wong lanang sebab kowe ki ming wong wedok, ya.
1: Nggih. Niki tak

0: tapi banyak dia tanya, Dar!
1: Lah?
0: Itu kok bocah lanang segede, wis umur kok tangko ngerti gawean saya pitipito itu gak bocah apa
1: tuh ya? Apa saya kok pak?
0: Bertanya ini gara apa-apa?
1: Wah, kalau nyambut gawe buatin nganggularan-ngularan yang pray sedina itu kok yara ajeng napa toh?
0: Lah kaya wong omahe sine meh loro kowe karo aku, anggur kepiye nek kowe iki dembere kaya ngono kuwi.
1: Sedih kula teng omah ijen.
0: Lho. Kok ora ijen iki jar kepiye? Are mulai to kowe iki?
1: Oh, lar mapan turu ora kepenak, mangan yo ora enak. Eh. Lah nggih kok dadi bocah nggih Pak nggih.
0: Ha wis.
1: Lah kok iso dadi wong tuwa?
0: Ha iya nek dadi bocah dadi wong tuwa kok kepiye?
1: Ki kok nggih kok iso dadi wong tuwa.
0: Ha duwe bojo.
1: Rian kita?
0: Iya.
1: Oh, si Mbak Liku.
0: Iya.
1: Ini dadi mantan? Nggih, dadi mantan sama?
0: Umur Rolikur.
1: Rolikur?
0: Dadi mantan aku mbiyen.
1: Kalau kok selawe kok jarang ya Pak?
0: Baca lagi, nyamani tapi gitu.
1: Aku mau nyambut kawin niku kula kok ya.
0: Ambuk ya ramu nih ngono, gak kena tole. Pak, kula kabur kepengen. Ini bojo nak ya isa ta?
1: Sama ini uang tua mesti ini kerubungan anak ya orang.
0: Mungkin nak pergi ya untuk kepiye tau orang nyambut gawe be orang lah untuk piye? Jadi ngono bojo mau apa?
1: Nah ini kira tetanan ya wangi. Nandur bapak ni.
0: Nah isa aku nak ya orang supir untuk pergi cewek bapak tu ya orang pun tak kayak aku.
1: Nah cina mati, no berarti pasti tu.
0: Dia mati sama.
1: Dia sampai yang lupa. Mengupah mah ni ku.
0: Upah mah kau anak apa musuh kalau macam
1: uang ni kan jantung
0: kita. Nah, isi apa kita anak kandang ni, tapi kita segede. Lagu aku balas mungkin karena orang tua kita apa, ada. Ada mesti cara ni mudah si anak.
1: Mono. Apa apa aku cuma nak cara orang tua.
0: Nah, tak mono. Pawai aku kan cuma orang tua. So omah sama lagi siapa tu cintu ni nak kowe. Wong gulek bojo kita orang gampang. Di Sawang.
1: Nggih.
0: Sing kok siri sapa? Nggih. Ku aku sing dodhok lawange. Ngono.
1: Nggih sing tenan to Pak lung rumpuk niku anggere dadi macan ngono rasa.
0: Rasa apa kok arep langkai bapak? Wong bapak ora njurunge bojo.
1: Samana sing dadi macan ya Allah dene sawan ming kurang pirang dina to Pak. Wong tuwa kaya golek dalan padang to Pak.
0: Gak padang apa
1: ya? Amin cari, mana marah gati sama lorong ngante setengah tahun lu bablas nih. Kau lu sing apa ya kulo mas?
0: Gerget ke sesuai dari kamu kamu teman teman yang malah mangkal ke hati ki. Aku di anak lu getul lu jangan tenang. Kau keturun siapa tau ki?
1: Keturun sampai ni.
0: Aku lah kau kue kue.
1: Iya saya kibian ya iya. Ini bapak mungkin biar saya nak terintisan.
0: Sama saya nggak mau.
1: Gemah kus dek saya tu rupanya men.
0: Ayo mana dia?
1: Rabu tu misa imis mana? Lemuni sama ni.
0: Lemuni dia kan aku tak mengerti bocah
1: lu. Bapak mana tu cik ngomong? Bapak lu kibian dia mengkulur tak langsung kayak ngono.
0: Aku gak boleh bocah gak bocah bagus loh tenan.
1: Lelu bapak mula mengerang dino sama ni ku.
0: Bagus dia mengerang dino.
1: Kita kan
0: dah ni segini ni lagi. Kabeh iki mung sawah ya tak bagekke kowe.
1: Nggih.
0: Kowe iki riane garap sawah ora iso. Nyambut gawe apa-apa ora iso. Kowe sampe mung garap sawah. Wis sawahke mek sawahe bapak.
1: Pupung selo kula golek tenggon sak niki menapa kok Pak pupung mangke sak susuang lho kuburan niku mangke sing nggon. Sing nggon iki selo lho Pak lemah resik enyuk.
0: Kowe lah bocahke mas seneng ya nek ora ngono ya. Selanggih iki sak duweni omah iki ngono kowe iki ya.
1: Nggih, mboten. Kuwi-kuwi teng sawah iki Pak nggih.
0: Ah, saiki ngene wae guys, sawah ditiliki. Sing iki sing ngapik iki sing sing kurang banyu ditambahi banyu. Berarti ta wong
1: ngawi kuwi kok lumpuke ora digunggan ora manggo kungkum lha dadi entek banyune
0: sampean ora apa-apa ngono wae.
1: Kuwi Pak nggih.
0: Ya, ngono ngati-ati lho.

0: Duit apa?
1: Aku gawe dhewe.
0: Ning aja kondok-kondok ya. Wah. Tapi ya aku ki ben selot bingung, Pak. Anjir tak titik pengen ndi nek kaya kene iki. Arah rak cengingisan kowe. Aku ki kan kepikiran unek banget lah sedulurku ming kowe titipi gobek kaya ngono. Piye ya kok dibetheki ta wis apa Pak piye carane ning kok nek wis senggang taliye kok kucing kae.
1: Pak mah aku. Kowe malah silakan ya aku.
0: Ayo aja nangis aja kowe iki. Rame rasake lelakonku kok ndek gugru. Wis, ya wis aja kelingan simba.
1: Kowe iki mengaku kowe to, Kang. Aku tuh minta kaya ngono iki gak kepiye.
0: Tapi aku ya ora tekes to mbok ya cedet. Ane wong kowe alangan. Lah ya umum ta tak wedok nek kedanan aku iki aku nek ora
1: wis ketan aku trapi apa kowe? Wah,
0: waduh kono ya.
1: Lho, wah, ku gak aku nang kene kedanan aku. Ora.
0: Lah yo nek ngono ya dagane. Angger tiap wong kedane ya wedane dan ini tak kira kowe wong kowe iki kaya kemarung emom mesti.
1: Ya wis kan saiki ngene wae. Ku sedulur ya ana talah bui piye?
0: Lah kepiye
1: ta? Nek talah bui ku nek awakku kok wirang.
0: Aku ki dhewe popo tak kakek kowe kuplok. Dadi
1: lah goblok mung wis lama kaya
0: ngono. Aku ya genten ngekeki goblok aku ki ndrone tanggo
1: apa? Tanggo apa?
0: Tanggoke wedhus ngene kok. Aku ngene tak bolong sitak.
1: Sia-sia ta lah wong aku tak ape-ape nek kowe mengganggu kok ngono aku ya.
0: Ana wedhus tak celke ya kelelengan. Anggere tak celke awor wedhus awor. Awor. Sedek ganggu to. Petok wedhus wedok iki anjir. Wis ya, aku tak titip ya. Rapti ya.
1: Ya.
0: Rap.
1: Wis, wis bapak mesti ngopo to tak engko.
0: Loh, ra tak titip kowe rong serasan.
1: Iya, piye coba?
0: Adikku ya.
2: Oh niki Pak Cilik.
0: Kowe manggon kene.
2: Oh. Ya,
1: kok Pak Cilik? Lek ngono wae ora Pak Cilik.
0: Ora nek karo padule. Dile kuwi tak terpelajar kok.
1: Yo terpelajar nek omong karo ki yo iso kok kowe kuwi kok ngono ya ora ngarepan gelo. Piye iki coba karena aku tak tampanane.
0: Nah, kowe saiki tak diteping ben adikku iki.
2: Oh, nggih.
0: Tukang pijet.
1: Kowe iki mbok aja ngarani aku kowe iki cok mangkel.
0: Lah kok nek
1: aku wis meneng-meneng wae kowe iki yo pasrah yo
0: kowe. Lah kok nek kowe lunga ngraita Mak Cilik iki nang ditok anggere teko kok tangane glumut. Ora nek tukang pijet ra kena maremi.
1: Lah aku iki mau yo ngomongi kuwi tokangmu kuwi. Wis ora saiki ku pasrahke kene. Ning ane apa-apane kowe lho ya.
0: Aja nganti ngelih lho.
1: Lho. Lah mesti ta nek kene iki jeneng apa tak mangane mangane ta siji kok.
0: Sangune ra iki ta.
2: Namung kantun kali 150 niku.
0: Lah iki dienggo 6 dina rek.
1: Ya kok aku mengkono kok aku wis sedih lho kok ditinggali kok ngono kuwi.
0: Sedina iki
1: pira kuwi?
2: Malah kok dosa kok tukang.
1: Wong lanang kaya mengkono kuwi wong lanang opo?
0: Lempur seprapat.
1: Ya piye?
0: 20. Lha.
1: Ya
0: ya, Pak.

0: sengkan baik
1: kan?
0: Ayo aku terus nyandang untuk sewan kau ini. Prapti gak cekelen ditemok.
1: Loh, wong Prapti, aku lho, aku lho Prapti, aku lho nengkene, aku lho.
0: Andi.
1: Yuk.
0: Loh, kowe, Bu.
2: Tangling, Bu.
0: Aku kaya arti lere ini, lemari ini tak kumceni, jadi nilai sandang.
2: Oh, tangling karo aku, Pak, nih.
0: Ayo, kowe, Bu.
2: Ape. Ngatok tenan. Ora ana siji loro liyane kowe pakne. Wong bagus tenan.
0: Lah iya.
2: Dadi kaya ngono kuwi to karmu. Tak teruske to kowe.
0: Yen
2: kok ndo kapok sing kapok atane
0: lho. Kapok gedang kae.
2: Wis. Saiki kowe dadi manten karo Prapti ya. Wes pegatan karo aku, Le. Aku pisah wae karo kakak. Lah
1: pisah-pisah ta?
2: Wes kudu pisah.
1: Lah aku ora trimo aku pisahke nang apa ra ya.
2: Lah napa wong kuwi ngerti dhewe lelakon kaya ngene kok.
0: Oh.
2: Apa ya kepiye?
0: Ya saiki ora ngono to, Bu. Aja mempeng-mempeng kowe kok serak selalu mempeng. Anu,
2: ndak ora becik. Kok ora becik? Sing ora becik iki aku kok kowe. Hah?
1: Saiki ngono wae.
3: Saiki yo Prapti. Kula mboten remen jane kula niku kalih kakang.
1: Oh,
3: saiki yo aja nganti rusak pagerayu to.
1: Iki kowe karo Dartono, kowe balen karo Bayu.
0: Nah, aku wis
2: sampe. Ayo
1: aku
2: dilakoni. Eh, nyekani kok
1: boleh. Ya wis. Aku dilakoni. Nang ngopo-ngopo aku.

Depo Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvizon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja

0: RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang. Siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya itu biasa kan kalau orang Surabaya tuh. Iya agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi. Apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya oke. Ya baik sekali Pak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh Amin. Warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studio nya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026.
2: Oh, oke. Okay. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya, ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap. Nah,
3: terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Boleh. Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya. Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai,
4: betul,
3: begitu ya. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju,
4: betul.
3: Perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Ya kan? Dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Gamennya dikelumpuk.
4: Dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana ya? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Loh okol, jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Iya.
4: Ini bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah terus perkembangan ini pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah gelut. Okolan, gelut ya, gelut, gulat okolan. Nah okolan, ini biasanya durasinya ini ku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: begitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Gih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: serunenan, ya eling-eling dan sebagainya itulah. Semacam-semacam itu.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika
4: nggih.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending yang diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame
4: gitu loh. Mengikuti gending. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Ya. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara ruah desa sedekah bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya.
3: Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya. Ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Bolehnya kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961, kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat.
3: Di pelan Mas Re. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961.
2: Ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulat gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya. Oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
5: Jadi ini tadi, Bu.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Enggak roh,
1: PC matamu bar dikopi uang gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke. Bukan kuabe
1: wes. Iya roh. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu.
2: Tahan dulu ya,
1: Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Halo, selamat siang.

0: Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
0: Silakan. Tadi siang aku tadi siang ke Tampo Nova, ketemu lagi nih sama Tampo Nova yang ya manis-manis asam katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Dibaca nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
0: Oh iya, Ningpur. Apa kabar? Ning sama Caca gitu ya.
1: Iya.
0: Ica mau nanya Joko dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
0: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
0: Dan apakah ada entunya gitu kayak?
1: Ada apa?
0: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
0: Oke, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
0: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
0: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
3: Iya. Yeah, okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol
3: kan
2: ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan kekuatannya,
3: dengan kekuatan
2: ya,
3: dan teknisnya. Saja.
2: Yeah.
3: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
3: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Iya.
1: Oke.
2: Itu Mbak Nova.
1: Iya. Yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak, ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi
2: untuk
1: yang ditanyakan
2: tradisi, gelar tradisi okolan.
3: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10. Selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa? Suruan ya, pokoknya setelah suruan lah.
1: Oke.
2: Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Mbak Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini, besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
1: Oke.
2: Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu. Ya,
2: selalu ada.
1: Oh, selalu Mama ada.
3: Ke Surabaya.
1: Oke. Okay.
3: Mau kalau pas, okol?
2: Iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah, kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta. Mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Belum ya, masuk, Mbak ada. Pur ya. Oke, silakan dijawab dulu, silakan, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Mpok Nova ya. Oh? Ronde 1, ronde 2. Okay. Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya. Kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
1: Hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
3: Iya.
1: Iya.
3: Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
1: Iya.
3: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
1: Oke. Okay.
3: Kadang Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
3: Pak pejabat terkait
1: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
3: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
3: menang. Betul. Itu aja sebetulnya.
1: Oke. Okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Ada, kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter. Istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
1: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Udah tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mukutare Penova yang cantik.
1: Oke, okay, Bang Tahir silakan dari Maluku Utara, Bang Tahir silakan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon ini ya.
4: Mas siapa? Bapur ya?
1: Siap. Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
4: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya.
1: Cak
4: Joko ya.
1: Iya.
4: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu pakai pukul. Punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
1: Iya.
4: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Apa itu? Namanya apa kalau di Maluku?
4: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
4: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
4: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu apa menikmati suasana Idul Fitri itu
1: selesai pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
4: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
4: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya. Terima kasih
1: sama sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
5: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
5: Tetap arang kali Pak Joko.
3: Nggih.
5: Sugeng Cak Lasmono.
3: Cak Lasmono sugeng siang.
5: Iki kula nek. Pok Nopa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
5: Tiap hari, tiap siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
5: Tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
5: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustus niku diadakan ogol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
5: Nggih.
2: Daerah pundi?
5: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono
5: pundi? Klorumin niku nggih, kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari.
5: Nggih. Klorumin niku ben Agustus wonten okol.
2: Oh ngoten. Sakniki tasih enten.
5: Sak mangkin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
3: Ditingkatkan bali Pak. Pun dirang
5: jampak-jampak.
2: Nggih.
5: Terus ya niki sepi pemudae pun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
5: Nggih, jangan enggal-enggal. Jane iki. Kami yang tiang lami-lami pun buat renten.
2: Nggih.
5: Pun pindah dia coyo.
2: Oh, ngaten. Kata
5: kula ni pun medal di kampung pindah.
2: Nggih, ngaten mawon nggih. Oh, ngaten.
5: Tapi nggih mboten kang kalah cuma nama meja jika ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
5: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Hmm. Kita enten niku.
2: Nggih. Mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
5: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita nggih.
5: Ada ogol-ogolan
2: niku. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
5: Matur nuwun.
3: Nggih,
5: sami-sami. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak-ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya, Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
3: murni memang. Itu
2: oh.
3: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya, iya. Yang WA tadi ya, iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu, apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar, Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi nah, ada supporternya
3: betul,
2: nah, ya.
3: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan.
2: Mau pilih karo, siapa?
3: Oh,
2: ya.
3: Oh ada ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya?
2: Oh.
3: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah. Ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya. Pak Nova.
1: Iya, iya, iya.
2: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu, betul. Pak Nova.
1: Iya, iya, iya.
3: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
1: Tidak terprogram gitu. Nah, iya. Dan tidak ada ini. Pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya, Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak Nova.
1: Iya, nggak ada randonnya. Ya, ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya?
2: Betul.
3: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Justru
1: rame.
3: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
3: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
1: iya,
3: sama
1: wanita. Iya, iya. Iya, ada begitu. Mak-mak yang mau babak belur
3: ada,
1: gitu ya.
3: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube-YouTube ya.
1: Oh iya.
3: Mbak Nova ya.
1: Seru Mbak berarti Mbak. Kalau lihat mak-mak ya Mengpur ya.
3: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan. Ah,
2: tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
1: Oh, jangan. Jadi
3: memang dibanting beneran.
1: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
1: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan Pak saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
2: Ini ada yang masuk.
1: Silakan.
2: Ini. Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
3: Nggih.
2: Mbak Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ada, ya silakan.
2: Ini dijawab dulu ya.
1: Ya.
2: Oke. Monggo Pak Joko.
3: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun-temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, Bu. Yeah. Wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
2: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur yaitu tadi spontanitas ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
2: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
3: betul.
2: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu
3: Pak Ajang Nova. Silaturahmi lah.
2: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya. Ya, berarti Nova, bukan sekalian. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
3: Dari musuh bukan.
1: Iya benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
3: Berpesta panen.
1: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul,
1: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
3: Langsung kami jawab ya.
1: Iya silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
3: Iya lebam-lebam itu merah.
1: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu Pak Joko?
3: Bukan.
2: Nggak pakai kayu.
3: Nggak pakai alat.
1: Oh nggak pakai alat.
3: Jadi begini.
1: Oh, jadi saya kira tadi karena okolan itu kayu, katanya enggak ya?
3: Nah, jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, ya. Nah, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
3: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, ya. Yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
3: Nah, sama pemangku adat pelandang namanya dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke.
3: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
1: kena perut,
3: kena kulit ini
1: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
3: Iya, memang, memang gulat.
1: Tuh. Oh, memang gulat. Oh,
3: iya. Nah, kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya.
2: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya? Diri.
2: Oke. Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Iya. Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh. Gobekno.
1: Oke. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
3: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, makanya eman punah akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini lah itu harapan kami seperti itu gitu loh.
1: Baik kalau begitu, mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko, salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
3: Salam
1: Mbak Nova, selamat siang.
3: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Babe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sahabat Bria, masyarakat Jatinom di Kabupaten Klaten menggelar pawai sapi tunggang dan gerobak sapi pada hari Rabu 29 Juli 2026 dalam rangka menyemarakan tradisi budaya dan spiritual perayaan Yakowiyu 2026. Dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, arak-arakan budaya yang diikuti oleh 9 kelompok peternak dengan 60 sapi yang mengambil rute dari pasar sapi menuju pasar gabus ini menjadi wahana mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan warisan luhur yang sudah ada turun-temurun. Keterlibatan aktif pemelihara ternak dan warga setempat juga menjadi wujud mempertegas komitmen pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan kebudayaan dalam merawat identitas sosio-kultural masyarakat. Selain menjaga nilai tradisi lokal, perhelatan tahunan tersebut juga berhasil mendorong partisipasi publik serta menggerakkan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal di daerah Jawa Tengah. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Budaya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM TPSP Kota Semarang meluncurkan fitur digital Smart Stock saat menggelar sharing session penata usahaan aset pada Rabu 29 Juli 2026. Kepala DPM PTSP Kota Semarang, Puput Widiatmoko, menyampaikan bahwa inovasi berbasis aplikasi ini dirancang untuk memodernisasi pengelolaan barang milik daerah atau BMD melalui otomatisasi pencatatan inventaris. Sistem tersebut nantinya akan menggantikan metode manual, meningkatkan akurasi data keuangan, serta mencegah potensi overstock. Langkah efisiensi internal ini diharapkan pula mampu menjadi wujud komitmen pemerintah kota atau Pemkot Semarang dalam memperkuat transparansi tata kelola anggaran publik dan mempercepat kualitas pelayanan masyarakat. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Bojleng-bojleng e bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Lui pamiar sasa tresno papi dan perempat RRI Semarang segeng siang suka pepanggian malih kalian kula misal sabda wonten ing giaran perempat RRI Semarang dinten kemesa menika mugi-mugi sedaya panjenengan tasih setia nggih midhangetaken perempat RRI Semarang sehat-sehat ugi semangat anggenipun nindakaken maneka aktivitas siang menika utawi tasih istirahat siang. Lah nek wektu sak menika ngantos mangke tungkap tabuh 3 santen utawi tabuh gangsal 12 wekdal Indonesia ireng kilen nggih sumangga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gending-gending Jawi anggitanipun swargi kinarta sabda ingkang sampun karonje sedayanipun wonten ing acara mari kangen pro 4 RRI Semarang merupakan utawi miwiti acara mari kangen dinten menika kalau wau sampun kaaturaken wonten ladrang kalongking menika laras pulau padat 6 dipunaturaken kalian karawitan candong ras lan salah singipun semoga midhangetaken gini-gini sanesipun menika wonten lelagon sebet cari toku kilo menika laras Leandro padat songo ingkang badhe dipunajengaken kalian lelagon Semarang endah laras pulau padat 6 dening karawitan candong ras mugi-mugi sedaya ingkang badhe kata orang menikah sakit atau panglipur sama tawis jembatang panjenengan sami soho sakit dada sarono nguri-uri budaya Jawi yang kang wanci kedah dipun lestantan akan semoga sugeng ngelara sugeng midang atakan.

Pamirsa Sutresna salajengipun semangga midhangetaken lelagon Jamong Laras Lendro Padhet Sanga ingkang badhe dipunlajengaken kalian kalawau sampun jalan-jalan datang Semarang endah ngaten nggih. Lajeng midhangetaken endah Surakarta Laras Belok Padhet Nam nggih sinambi jalan-jalan datang Kota Surakarta. Semoga sugeng Laras sugeng midhangetaken.

Sasu Tresno, tasih wonten dengan Jero Mari Kangen Pro 4 Tarari Semarang. Salah jengipun semoga midhangetaken lancaran transmigrasi laras lindo padat sanga ingkang badhe dipun ajengaken kalian lagon ah inyeng.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bria, ratusan siswa jenjang SD hingga SMA SMK Sederajat memeriahkan gelaran Ganti Warna Menari di sepanjang jalan depan kantor Kecamatan Ganti Warna, Kabupaten Klaten pada Rabu 29 Juli 2026. Diikuti oleh kurang lebih 500 peserta, ajang tari kolosal yang diinisiasi oleh Camat Ganti Warna, Retno Setianingsih, serta dibuka oleh PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, serta Pariwisata atau disebut Porapar, Purwanto, ini mewakili Bupati Menang Wajar Ismoyo terselenggara untuk merayakan hari jadi Kabupaten Klaten ke-222, menampilkan 4 tarian tradisional. Perhelatan yang melibatkan kolaborasi sanggar seni lokal tersebut diharapkan mampu menjadi sarana melestarikan seni budaya, memperkuat identitas sosio-kultural generasi muda, serta mendorong potensi pariwisata daerah berbasis kearifan lokal.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Semarang meluncurkan program undian berhadiah paket umroh hingga mobil guna meningkatkan kepatuhan serta partisipasi wajib pajak daerah. Salah satu insentif unggulan yang dihadirkan adalah program Rezeki Jajan Dolan atau Ijolke yang berlangsung sejak tanggal 20 Juli hingga 25 Oktober 2026 mendatang. Melalui skema ini, masyarakat cukup mengunggah bukti transaksi atas pembayaran pajak hiburan, hotel, restoran maupun tempat parkir ke laman resmi untuk berkesempatan memenangkan hadiah. Langkah apresiatif pemerintah kota atau Pemkot Semarang tersebut mengintegrasikan penguatan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD dengan dorongan kesadaran publik agar berkontribusi langsung dalam pembiayaan pembangunan kota Semarang. Demikian, saya Misal Sabda, saya coba di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Perodang Dut, makin asik. Selamat sore, Kang Mas Wih, sahabat Bro, masih bersama dengan Misal di Pro 4 RRI Semarang hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dan seperti biasanya di pukul 3 ini ya, sampai nanti menjelang pukul 5 sore, kita akan dangdutan bersama. Jadi monggo bisa langsung bergabung di Perodang Dut sore hari ini. Monggo di requestkan hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun. 0811-2777-914-0248-3166-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Semoga yang pertama monggo. Halo-halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, semakin asik.
0: Nggih, monggo.
1: Mbak Michelle yang cantik dan baik hati. Mbak Juli puterin lagu Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta dari siapakah?
1: Aduh gak tahu.
0: Beripun nggih.
1: Anu, kalau enggak ada digantinya aja, Mbak. Nganu kau milik siapa dari Indah Sukoco.
0: Oke, coba misal carikan dulu.
1: Nggih, kalau itu ya ada ya, alhamdulillah, Mbak. Mm-hmm. Salam buat Bapak Adul Gawur, Bapak Wayu Sutato, Bapak Subagio, Bapak Pabiono, Bapak Supri, Bapak Joko KSS, Joko KSM, Bapak Kabut SGG, Bapak Sastro Jenggira, Bapak Anggoro, Bapak Bu Yanti dua-duanya, Bu Kartika, Bu Sri Sembung, Bu Anggun, Bu Karyati, Mbak Anis Santo, N, Bu Karyati, Mbak Anis sudah, Bu Sutarto. Salam buat semua-muanya Bapak Ibu, salam sejahtera, salam manis, selamat sore, selamat beraktivitas. Mbak Michelle yang cantik, yang baik hati, selamat bertugas, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah-limpah barokah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di rumah Mbak Michelle.
0: Siap, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut. Makin wasik, Mbak.
0: Nggih, monggo.
2: Niki bojo lagi remeng-remeng nih, Kang.
0: Remang-remang menika. Waduh, berarti setelah ini hujan kah?
2: Dengan lagu, Mbak.
0: Monggo lagu menapa?
2: Sebening embun.
0: Sekedap. Oh, wonten.
2: Ngimbangi wae lagune Mbak Dewi, Mbak.
0: Lukisan Cinta, nggih.
2: Nggih. Lajeng salami pun kadosipun nuntut Mbak Dewi kemawon pun okay, lengkap niku pun pokoke Mbak Dewi, Pak Abdul Gubur, Tanto N niku sak rencang-rencangipun niku pun katut sedanten niku
0: pun komplit.
2: Kagem panjenengan mugi selalu sehat, selalu sukses, selalu banyak rezekinya. Makaten, matur sembah nuwun. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Lanjut pesan WhatsApp juga, ini ya terpantau juga makin banyak, makin rame. Ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika, salam buat semuanya Sabang sampai Merauke aja, mangkang kali gawe semuanya di Pro 4, lagunya Cinta Sandal Jepit. Yeah, lanjut lagi Pak Amin Ranggen menika, lagunya Ani dari Roma Irama. Sehat selalu dan semangat masa depan cerah. Matur nuwun. Lanjut lagi Bu Sarinem menika, salam-salam buat Bu Yana, Bu Toro, Bu Anggun, Bu Eni Boja, Bu Hasri, Bu Suwarni, Bu Astuti Mijen, Pak Zainal Abidin, Pak Sabto, Lekun, Mbak Tiktoyo, Mbak Isrofia. Lagunya Sebelum Ada Kamu dari Sinta Arsinta. Matur nuwun. Kita langsung ke lagu-lagu dulu. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

Tahukah Anda ternyata madu tidak bisa kadaluarsa? Madu sebagai salah satu produk alami yang memiliki keunikan yang luar biasa. Sifat antibakteri pada madu yang kuat ternyata menjadi alasan madu dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme lain. Selain itu, kadar air yang rendah serta adanya asam dan enzim pada madu dapat membantu mengawetkan madu dan mencegah kerusakan. Dalam beberapa kasus, madu dapat mengalami kristalisasi atau perubahan warna, tapi tidak mempengaruhi kualitas dan khasiatnya. Namun, yang perlu diingat untuk menyimpan madu dengan benar, sehingga kualitas dan rasa madu tidak berubah sama sekali.

Kembali di Prodangdut, makin asik. Moga-moga kita lanjut lagi dangdutannya. Dan misal kembali ke pesan WhatsApp dulu ya, ini terpantau juga sudah semakin banyak. Ada Ibu Hasri Meniko, salam sehat bahagia selalu, lagunya Lesti Sekali Seumur Hidup ya. Salam-salam Pak Abdul Ghofur beserta Ibu Lydia, Pak Sabto Kanguru, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Kartika, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Arti, Bu Yuni, Bu Sri Sembung Harjo, Bu Min Kaswanto, Bu Anis, Bu Karyati, dan semua.

0: UN, Bu Anies, Bu Watingalian, Pak Bulkori. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu.
1: Amin, matur nuwun Bu Toro, sehat-sehat. Lanjut ada Ibu Tiktoyo, menikah salam buat bolo-bolo aja Pak Sabto dan istri, Pak Anom Sugito, Bu Sarinem, Bu Pon Ngalian, Bu Sumaya, Mbak Sela Fauzi, dan buat semuanya saja. Lagunya Serigala Berbulu Domba, matur nuwun. Lanjut lagi monggo, halo-halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, semakin sore semakin ramai penelitinya. Apa kabar, Nel?
3: Kabar baik, Bapak sehat-sehat.
2: Sehat ya, Non, ya. Non, aku mau request lagu, Non.
3: Lagu apa, Pak?
2: Lagunya, apa itu, Tiada Duanya, Non.
3: Tiada.
2: Dari Imam S. Arifin.
3: Oke.
2: Ya, salamnya tadi barusan itu lewat video call ya, apa?
3: Pesan suara voice note Bu Toro menikah.
2: Oh, voice note Bu Toro ya, salam balik. Tadi saya dengar di salam udah balik Bu Toro dari saya, Pak Sastro. Juga buat Bu Ustaz, sebelum Bu Toro tadi Bu Sopo ya, Bu Asri ya. Bu Asri juga kirim buat saya tadi ya, matur suwun Bu Asri. Juga buat Bu Yanti dua-duanya, Randu Gatung sama Blura, sama Bojonegoro, Bu Upi Terangkil, grup Jepara semuanya saja, Pak Bukori, Pak siapa itu, Owi, siapa lagi lah, lupa semuanya ya. Buat semuanya aja lah ya, selamat berdangdut ria, tapi jangan lupa sambil goyang tipis-tipis biar sehat ya. Buat Non Michelle, selamat tugas, tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu.
1: Amin.
2: Sepertinya lantar berkah barokah.
1: Amin.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo, masih misal tunggu kebersamaan panjenengan ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital. Halo, Prodangdut.
4: Prodangdut semakin asik, Mbak Michelle. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Michelle, sehat-sehat nih Mbak Michelle.
1: Nggih, monggo Ibu langsung mawon.
4: Nggih, badhe request lagu Mbak Michelle, lagunipun Saat Jumpa Pertama.
1: Oke.
4: Okay. Nggih, salamipun nderek Bu Toro Kolwau kali Pak Bapak Sri Sastra Jenggirat. Daya kemawon nggih Mbak Michelle. Kagem Mbak Michelle, sehat-sehat selalu, semangat, bahagia, sejahtera, diberi rezeki lancar, berkah, barokah Mbak Michelle, sekeluarga. Ampun, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun. Ada Mas Hasan juga di Ungaran, menikah lagunya Lesti, judulnya Terkesan. Salam-salamnya buat semuanya saja. Ugi Mbah Cim, lagunya Mustafa Ayu Ting Ting. Salam-salamnya buat kawan-kawan grup divisi Open pagi malam, dan Regu 123 dan Decoration Clean, juga Mr. Agus S di Karangkojo Selatan Dalam, dan buat semuanya. Matur nuwun. Kembali langsung kita dengarkan lagu-lagu rekasan panjenengan. Masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain

Radio sing leluri budaya Jawi, Yopro 4 RRI Semarang.

0: masih di Prodangdut makin sore makin asik. Ada ya Pak Alek menikah lagunya Bang Jono Saskia Gotik. Salam buat semuanya saja. Monggo, halo halo halo Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
1: Makin asik ya Mbak.
0: Nggih, monggo.
1: Selamat buat Putra Bu Yanti keduanya. Panten Bu Kartika, Bu Anggun, Pak Bukori, Pak Sastron Jengkirat, Pak Kungkum sudah lama ya, enggak? Dan nongol juga ya. Pak Kabut, Pak Noto Sate. Dan sebaiknya ke Mamon, Pak.
0: Oke. Oke, oke. Lagu ini pun menapa?
1: Teman, Mbak.
0: Teman.
1: Dari rumah irama.
0: Oke oke siap. Nggih, matur nuwun Bapak sehat-sehat. Siap, matur nuwun. Ada juga Pak Sabto menikah lagunya Laut Kidul. Salam-salam buat Bu Titin, Tante Anjepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Tinghalian, Bu Sarina, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Salafauzi, Bu Heri Waskito, Pak Kopingho, Mas Are Sairi, Pak Kabut, Pak Noto Sate, Bu Eni Sri Nidito, Pak Joko KSM Ugi, dan buat semuanya. Matur nuwun. Lanjut lagi monggo, halo halo Pro Dangdut.
2: Makin sore makin ramai banget.
0: Nggih, monggo Bapak.
2: Watanana di Jembatan Kaca. Ademe seripit-seripit, Mbak. Sepoe-sepoe.
0: Sepoe-sepoe, seripit-seripit.
2: Teh. Petel gorengan gembus.
0: Aduh, mantap.
2: Tempe gembus rak norine, Mbak.
0: Mantap.
2: Itu bagus rak norine. Salam-salam dulu ah.
0: Monggo.
2: Kanggo Tante En, Bu Dewi, Pak Sastro Kaget, Pak Partiono, Pak Wagimin, Pak Min, kalau terus berduka cita nggih atas meninggalnya Bapak bapaknya Pak Wagimin siang niko wawu. Mugi-mugi Gusti Allah khotimah nggih. Kagem Pak Wayu Karto sing sonten. Ayo Mas, manggu njok lagu Begadang yuk. Aku lagune ketoke keteping ini kok.
0: Menapa?
2: Rujuk ya, Mbak.
0: Rujuk.
2: Rujuk, aku pengen rujuk pare.
0: Rujak mawon pun seger.
2: Rujak esok Mbak, nek ketemuan bae rujak. Nggih pengen rujuk kan kok.
0: Oke oke nggih.
2: Matur nuwun, asalamualaikum, kagem sedaya kemawon, pandangan perempat dari Semarang. Mugi tansah sehat, banyak rezeki, barokah.
0: Amin amin amin.
2: Matur nuwun, asalamualaikum. Kula tenggo Mbak. Okay. Rujuk lho ora rujak lho ya.
0: Siap, nggih matur nuwun, sugeng santai. Kita langsung lanjut ke lagu-lagu, masih bisa tunggu kebersamaan panjang dengan monggo ke WhatsApp, telepon, dan aplikasi RRI Digital.

0: Sahabat budaya, apa yang dimaksud penyakit asma? Berikut disampaikan dokter spesialis paru Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Dr. Puspa Dwita Parahita, spesial pulmonologi dan kedokteran respirasi.
1: Sebetulnya asma itu bisa menyerang siapa aja. Dan asma ini terutama biasanya terutama pada saat anak-anak. Jadi saat anak-anak kita memang tidak ada riwayat asma sebelumnya. Nah, asma itu sendiri merupakan suatu peradangan kronis pada saluran nafas, di mana menyebabkan penyempitan pada saluran nafas tersebut, sehingga bisa menyebabkan gejala seperti mui, sesak nafas, lalu dada terasa berat, dan batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Dan pagi hari juga bisa seperti itu.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bria, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Grobogan merancang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang bulan Juli hingga Agustus 2026. Salah satunya dengan menggelar Lomba Gerakan Pengendalian Hama Tikus, di mana program yang diprakarsai oleh Dinas Pertanian atau Dispertan Kabupaten Grobogan ini berlangsung mulai tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus 2026 melibatkan kelompok tani se-Kabupaten Grobogan secara serentak. Melalui aksi Gropiok Tikus Bersama, kebijakan ini mengkombinasikan antara momentum perayaan kemerdekaan dengan upaya proteksi ketahanan pangan daerah. Langkah intervensi kolektif tersebut juga terbukti efektif dalam memitigasi risiko gagal panen akibat hama, menekan kerugian ekonomi petani, serta memperkuat solidaritas dan partisipasi aktif masyarakat agraris di wilayah Kabupaten Grobogan. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bria, Kementerian Pertanian Republik Indonesia meluncurkan program nasional bertajuk Nature Based Solution atau NBS Agroforestry di Desa Wonosari, Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal pada Rabu 29 Juli 2026. Diresmikan langsung Bupati Kendal Diakartika Permanasari dan Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Jenderal atau Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Heru Triwidarto. Program ini menargetkan reboisasi 1.100 hektar lahan perhutanan sosial dengan tanaman buah bernilai ekonomi dan komoditas unggulan seperti kopi. Selain mereduksi emisi karbon dan mencegah risiko bencana alam, inovasi lingkungan berkelanjutan ini diharapkan mampu memperkuat hilirisasi komoditas lokal, mendorong regenerasi petani milenial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis kearifan ekologis. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Perorang Dut makin asik. Monggo-monggo kita lanjut-lanjut lagi. Langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital ya, 0811-27-77914 atau ke 0248-31661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dan mungkin untuk panjenengan juga yang mau kirim-kirim info gitu ya, ada acara apakah di sekitaran panjenengan akhir-akhir ini atau bahkan di akhir pekan ini ya, karena terpantau ini juga sudah menuju akhir pekan gitu ya, dan bulan Agustus juga nih mungkin ada acara-acara yang diadakan untuk memeriahkan Agustusan ya, 17-an. Kalau di daerah misal sendiri sih sejauh ini belum ada info-info seperti apa ya, tapi untuk lomba-lomba mungkin sudah mulai diadakan di beberapa daerah di Jawa Tengah ataupun di Indonesia gitu ya, yang memang kita semua merayakan apa yang namanya hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yang di tahun ini berarti sudah ke 81 ya. Atau mau sekadar kasih info cuaca gitu ya, siapa tahu ada yang sedang menuju ke daerah perjalanan ya, menuju ke daerah atau sedang perjalanan menuju ke daerah-daerah tertentu gitu ya, monggo bisa ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital.

Eits, jangan membanding-bandingkan harkat, derajat, dan martabat setiap orang di mata Tuhan semua sama. Apapun profesi, pekerjaan, jabatan, bahkan harta kekayaan, bukanlah suatu hal yang untuk dibanding-bandingkan. Masing-masing orang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apalah artinya penjual tanpa pembeli, guru tanpa murid, pemimpin tanpa karyawan. Kita hidup untuk saling membantu dan melengkapi. Yuk, berhenti membanding-bandingkan. Farel aja ngerti kalau kamu

orang dude makin asik ya deh Ibu Arti Genom nih kalau lagunya Elvis Sukaisih Mandi Madu ya. Salam-salamnya buat Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, dan Pak Sastro. Lanjut Pak Kabut meniko, salam-salam buat Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito, Mas Rofik Pancur Jepara. Lanjutnya juga Pak Pardiono dan Pak Mul Jenggot Putih. Lanjut juga Bu Astuti meniko lagunya Memandangmu. Salam buat Bu Sri Wahyuni, Bu Sarini, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Rini, Pak Ngatman, dan Pak Sabto. Matur nuwun. Dan masih misal tunggu kebersamaan panjenengan, monggo masih ada waktu kurang lebihnya 30 menit lagi ya, menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: berpacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap.
0: Pertanyaannya adalah, sebutkan makanan yang menyebabkan kolesterol tinggi.
1: Gorengan, jeroan, fast food.
0: Anda benar.
1: Maaf. Ini kan acaranya berpacu dalam komedi. Lucunya di mana?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi semakin banyak orang yang kolesterolnya makin tinggi.
1: Ahai!

Kang Mas Mei sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaan panjenengan di hari ini ya, terlebih di Perodangdut sore hari ini yang makin sore makin asik rasa-rasanya. Dan gak kerasa juga waktunya sudah menuju pukul 17, artinya misal harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk panjenengan yang sudah bergabung, sudah meramaikan juga Perodangdut sore hari ini. Semoga berkenan, semoga bisa menambah kebahagiaan panjenengan juga ya di hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dan mohon maaf juga karena masih banyak yang belum sempat tersampaikan ya, karena keterbatasan waktu juga. Matur nuwun untuk yang sudah bergabung, lagu-lagunya bagus-bagus, bisa dibuat goyang-goyang joget-joget nggih. Dan semoga panjenengan masih terus berkenan membersamai Perodangdut yang akan terus ada setiap hari untuk panjenengan pukul 3 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Besok kita ketemu lagi nggih di Perodangdut di 88,2 FM, 801 AM, dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan monggo, setelah ini masih bisa panjenengan dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan sampai nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Selamat sore, parang-parang.

0: ceritane togek kelawan bilang.
1: Kene long, ngasun dhisik kene long.
2: Wah, cocok kuwi, Kang. Ayo, Kang, leren-leren dhisik. Ngopi-ngopi dhisik.
1: Iya, iya kene. Nek ngene iki rak ya cepet rampunge to, Long.
2: Samu barang gawe yen ditandangi kanthi cara gugur gunung utawa gotong royong kuwi mesti enggal tuntas, Kang.
1: Ya tenan, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang.
2: Tur,
1: tapi ya
2: gugur gunung gotong royong kuwi ngulinakake awake dhewe urip mat sinamadan sarta tulung tinulung sing anjoke marang karukunaning bebrayan.
1: Yen spirit gugur gunung iku bisa mekar Ngrembaka, jan minggah tentreme bangsa iki ya, Lung. Ora gampang padukon, ora gampang tongkrah.
2: Bener, Kang Togok.
1: Wah. Nanging nadyan to mangkono, Lung. Iki ya mung ngiras pantes.
2: Ngiras pantes piye, Kang?
1: Adek ya rumangsaku ki nganggo lali bareng to kowe iki, Lung. Aku ki arep nagih utang.
2: Aduh, yuk. Iki mau ki gek Ngrembaka apa to ya kok ora wurung dadi tekan bak utang meneh.
1: Lah kowe kuwi, utang kok semayane metahun-tahun.
2: Ngene ya, Kang. Ngene.
1: Karepmu apa meneh?
2: Saiki aku lagi penting.
1: Iya,
2: ana perlu ditimbali pejabat.
1: Lah iya, kowe iki tek rumah aku. Ana pejabat kok perlu karo aku. Butuh apamu? Aja alesan meneh lho kowe. Aja alesan meneh,
2: Kang. Tenan. Aku didhawuhi sowan sak perlu ngampili kaos kaki.
1: Ayo, apa tumon? Ana pejabat kok kaos kaki wingi leh. Gek sing disilih ki kaos kakimu. Oh, ora nalar.
2: Wis, ngene wae ya, Kang.
1: Nah.
2: Pokoke entenono embuh baliku kapan, Kang Togok?
1: Ngono wae
2: ya, Kang.
1: Dadah. Wah, ada mlayu kowe, Lung. Oh.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Yu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelontorkan bantuan 100 juta rupiah untuk merehabilitasi kerusakan parah di SDN atau SD Negeri Tanggirjo Kabupaten Grobogan dan SD Negeri Sendang Mulyo 3 Kota Semarang pada Rabu 29 Juli 2026. Adapun penyerahan bantuan langsung dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, dengan memprioritaskan hak pendidikan anak agar kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung aman. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah mengalokasikan APBD 2026 sebesar Rp24,5 miliar rupiah untuk perbaikan sarana 21 SMA, SMK, dan SLB di berbagai daerah di Jawa Tengah. Langkah intervensi ini diperkuat dengan koordinasi bersama pemerintah pusat serta instruksi pemetaan kelayakan bangunan sekolah berkala kepada seluruh bupati wali kota. Informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat komitmen penurunan angka kematian ibu anak AKI dan angka kematian bayi AKB melalui optimalisasi inovasi Tekmono Lapurno Openi atau disingkat Telponi pada hari Rabu 29 Juli 2026. Dihadiri Bupati Rembang Harno dan Kepala Dinas Kesehatan Ali Sofi'i bersama jajaran OPD, organisasi profesi serta fasilitas kesehatan, program ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendeteksi dan merespons cepat ibu hamil berisiko tinggi. Inisiatif gotong royong lintas sektor tersebut dilandasi capaian positif tahun 2025 yang mencatat angka kematian ibu AKI terendah sepanjang sejarah Rembang, yakni 5 kasus, guna memastikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang berkelanjutan. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang. Sugeng pepanggihan lan temtunipun wonten ing swasana ingkang bagya mulya, sehat walafiat lahir batos kula lan panjenengan sami. Pamirsa, sonten menika ngudi kasuwarken badhe ngaturaken ira-iran tumuju keluarga sakinah sesarengan kalian Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Duri Anaim MPDI. Semoga kapiarso.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamana bil ilmi wal bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Alladzi amarana bi tisamil millati wal adyan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi yanhana bil ismi wal udwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiriz zaman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, pamirsa sutresno RRI ingkang tuhu bekti kinurmatan. Sonten niki sareng-sareng kula panjenengan sami ngelahirake raos syukur wonten ngersa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang kathah maringi anugrah ingkang ageng kagem kula panjenengan sami. Disamping rahmat taufik tuwin hidayahipun, ugi Allah maringi kesempatan ingkang sae. Mugi-mugi kesempatan ingkang diparingke kula panjenengan sami melalui RRI Semarang, kula panjenengan sami silaturahim pinaringan panjang umur, sehat wal afiat, rezeki ingkang kathah barokah, amin Allahumma amin. Salajengipun pamirsa sutresno RRI ingkang kula hormati, Allah sonten menika maringi kathah kenikmatan, kesehatan, rahmat taufik langkung-langkung hidayahipun, sehingga kula panjenengan sami sonten iki bareng-bareng do ngaji, bareng-bareng do golek kasuwargan. Mugi-mugi sekedhik ingkang kula aturaken saged maringi manfaat, saged maringi keberkahan, lan Allah kula berakan keberkahanipun. Kranten kados pundi kemawon sing jenenge ziyadatul khair, tambah-tambah kesaenan niku ya memang kudune ya dielengke. Kados ngendikane Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya berwasiat perkara ingkang sae lan wasiate nganggo perkara ingkang sabar. Kranten apa? Barang sae sing diparingke, sing diinformasike, sing dikandhakke niku mboten sedaya tiyang niku mengangguk, mboten sedaya tiyang niku yes men niku mboten. Ya enten sing nampi, enten sing mboten nampi. Sami mawon. Kanjeng Nabi niku tiyang sae, saenipun tiyang. Ngoten mawon, wonten sing mboten percaya kalih Kanjeng Nabi. Wonten sing mboten remen kalih Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku saenipun tiyang. Bahkan disebutke teng hadis napa teng gone syair-syairan apa tenggene makalah Arab niku ahsanu khalqan wa khuluqan. Kanjeng Nabi niku terbikin saking luweh apike. Khalqan niku bentuk ciptaan, wa khuluqan akhlake. Lho ngoten niku sing jenenge Abu Jahal ku ya ora seneng karo Kanjeng Nabi. Dikandhani ya ora dirungokke wong jenenge ora seneng. Abu Lahab dikandhani Kanjeng Nabi, wong ora seneng karo Kanjeng Nabi, malah misoi krungu omongane Kanjeng Nabi. Bahkan misoi karo Kanjeng Nabi, tabalaka ya Muhammad ali hadza da'awtana. Eh Muhammad, kurang ajar kowe. Ciloko kowe. Ngumpulke aku wong tuwa-tuwa mbok kumpulke, cuman mbok beri informasi, mbok beritahu kaya ngono kuwi. Gusti Allahmu siji, Gusti Allahku 300 swidak ora iso apa-apa kok lho. Niki. Mulane nek sonten iki kula panjenengan sami bareng-bareng. Monggo diestokke, monggo dimirengke. Niku lek golek kasuwargan. Lek kepengin golek jalan padang. Lek kepengin golek mangke nek mati kuwi iso husnul khotimah, gesange pinaringan istiqomah langkung-langkung saged qanaah. Amin Allahumma amin. Keluargane ya saged dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Niki lah ingkang disuwun kula panjenengan sami. Mugi-mugi tahadus binikmah sonten menika ambabar selamat rahayu wilujeng widodo nir ing sami kala lan tepi sang rubito insyaallah caket sang rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun selawat salam katur wonten ngasa Nabi wa agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Rasul sing diperintahke kalih Gusti Allah
awake dhewe dikon maca selawat salam. Niku nggih setiap kali setiap saat nggih diwacake selawat salam. Lah napa, Pak? Mumpung isih sehat. Soale awake dhewe nek wis lara ya ora iso apa-apa. Mulane syairane kan mumpung isih sehat ngamalkan manfaat, mumpung isih sehat ngamalkan manfaat, sesuk yen wis lara ora iso apa-apa, besok yen wis lara ora bisa apa-apa. Salli wa sallim ta iman Allah mata, salli wa sallim ta iman Allah mata, wal ali wal ashabi man qad wa khada, wal ali wal ashabi man qad wa khada. Lan iki mumpung isih urip, mumpung isih sehat, awake yo ngamal sing manfaat. Manfaat kangge pribadine, manfaat kangge keluargane, manfaat kangge masyarakate, langkung-langkung bangsa lan negarane. Soale apa? Sesuk nek wis lara kuwi anane sambat. Ora iso ngopo-ngopo. Wong jenenge wong lara kuwi linggih wae lara. Mangan yo lara, turu yo lara, miring ya loro, mlumah ya loro, mengkurep ya loro, mlaku loro, dinggo kedhep wae kuwi loro. Kuwi jenenge wong loro. Lah nek tesih sehat ngeten iki monggo bareng-bareng nglakoni sing manfaat. Ben mangke ora getun, ben mangke ora menyesal. Nek kula panjenengan sami kok sampe ditunggu-tunggu ora rumangsa nek isih sehat. Sampai ketekanan loro, ya sambat tok anak. Niki lho. Mulane sampai mau sholawat katur Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepingine kados pundi? Ben sesuk diaku umate lan mugi-mugi pinaringan syafaatul udma besok dinten kiamat. Amin. Allahumma amin. Ingkang salajengipun pamirsa sutresna R ingkang kula hormati, monggo bareng-bareng awake dhewe mengkaji dadi ndadosaken keluarga, keluarga sing keluarga muslimah, keluarga muslim sing sakinah mawaddah warahmah. Niki kewajiban kula panjenengan sami. Soale napa? Awak dhewe wong muslim. Sing jenenge keluarga muslimah, keluarga muslim niku dambaan. Sampai le ndonga niku tengene Al-Baqarah niku. Ayat 251 niku. Allah le ngendikan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa minhum lan sebagian wong-wong kuwi mau yaqulu ngucap rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah paringi gesang teng dunya sugih. Sing jenenge sugih niku alhamdulillah sehat, bagas, waras, doyan mangan, gilinggih ya penak, dinggo mlaku ya penak, dinggo ngecap ya enak, dinggo ndeloki ya penak. Niku jenenge hasanah. Dinggo salat alhamdulillah, dinggo ibadah alhamdulillah. Lho nek Kanjeng Nabi mawon tiang sing dipilih kali Gusti Allah niku le istighfar niku luwih sangka 70, luwih sangka 100. Ngendikane Kanjeng Nabi, wallahi innila astaghfiru wa fil yaum aksara mimmi'ati marrah aksara min sabi'ina marrah. Kanjeng Nabi niku sampai wallahi demi Allah aku istighfar karo Gusti Allah ki sehari semalam ki ora kurang sangka 100, ora kurang sangka 70 lho. Enten sing kadise 70, enten sing kadise 100. Lha niki Kanjeng Nabi. Lha awake dhewe piro? Kuwi nek usoli fardhu dhuhri ana usali fardhul qabri, salat nek kober wis ora kober maca ngono kuwi sibuk. Niki sesibuk apapun awake dhewe niku isih mikir pribadine, isih mikir keluargane,
isih mikir masyarakate. Ngendikane Allah tengene At-Tahrim ayat 6 nika. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudwan nas wal khijarah alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing beriman, wong sing do yakin karo ingsun Allah, sing do gelem sembahyang, sing do gelem poso, sing do gelem zakat, sing do gelem haji, sing yakin kalih Gusti Allah. Ku anfusakum, jaga dirimu, jaga pribadimu. Jaga kira mau dijaga tok. Dilengkapi kurang apane awake dhewe iki. Disempurnakan kurang sempurna apane? Nek salate ora bener ya dibenerke salate. Nek amal ya ora bener ditakokke sing pinter, sing bener, ora blinger. Nek ngaji ni ora iso yo, yo ngaji. Ora ana sebutan wong ngaji tuwa iki ra ono. Cilik ngaji pantes, gede ngaji pantes, tuwa ngaji pantes. Nek sekolah beda. Karena usia-usia sekolah. Tapi nek ngaji ora ana bedane niku. Gede cilik tuwa nom ngaji kabeh bareng-bareng. Sampai ngendikane Kanjeng Nabi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu ya ngaji niku. Minal mahdi sangko ayunan ilal lahdi. Sampai masuk ke liang lahat. Usrana istilah. Lah nek awake dhewe nek ndadekke keluargane dadi keluarga sing apik niku, ya awake dhewe kudu persiapan sing apik. Awake dhewe kudu disiapke pribadine. Lho kok ngoten to, Pak? Iya nek wong Jawa niku ana bibit, ana bebet, ana bobot. Kuwi dipilih kuwi. Sesuk ben dadi wong sing apik. Ora sak-sake tok oyo angger gathuk ayo ora iso. Ki kudune dipilih. Lha apa? Lha sesuk dadi apik kok. Lan iki nyuwun sewu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Nek sampean golek mantu, sampean golek pemimpin rumah tangga yo. Ya dipilih-pilih to. Nek duit kuwi nomor piro kuwi yo duit yo penting. Ning pribadi utuh niku luwih penting. Ning biasane nyuwun sewu, ma'asyiral muslimin wal muslimat niku. Biasane ora do percaya niku. Pendidikan ki yo penting. Salat ki yo penting. Ora wah sing penting mantu kuwi dite akeh, Pak. Ora masalah duit akeh. Duit akeh nek wal-wal kedual ki. Ora memperdulike tekek apa kadal, sandal apa sepatu apa sandal, kasur apa bantal, angger nang ngarepan dianggap halal terus diuntal ya ramok kebeh. Jadi awake dhewe kan mempersiapke pribadi-pribadi niku disiapke. Lah napa? Mangke niku dipertontonke tenggene keluarga niku. Lah nek persiapane apik, pendidikane diatur, salate diatur, bahkan Kanjeng Nabi le ngendikan niku muru auladakum bisalah wa hum abna sab'a sinin. Perintah anak-anakmu salat nalika umur 7 tahun. Piye Pak merintah sholat karo anak wong aku dhewe 57 58 swidak loro ora tau sholat kok lu. Nika kadang-kadang sadar ning ora menyadari bahwa sholat niku sebagai ukuran standar awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali mangkeh sing dihisab kali Gusti Allah, sing diitung kali Gusti Allah niku ya sholat. Mulane pamirsa sutresno ingkang kula hormati, penting kuwi salat. Bahkan perintah Allah tenggene Toha 130 kali niku, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Perintah keluargamu nglakoni salat. Salat, salat. Lu penting kok Pak, penting. Soalnya nek salat niku dianggap penting, salat niku dianggap pokok sedaya niku ida salukat salukat sairu amali wa ida fasadat fasadat sairu amali. Nek ancen salate kuwi apik insyaallah tiang niku pribadine niku ya apik. Ning nek salat niku mboten apik ya pribadine niku ya mboten apik.
Melane salat niku nggih is the mirror of personality. Salat niku cermin pribadi-pribadi sing utuh. Niku salat. Melane ngendikane Allah, wa'mur ahlaka bisalah, perintah keluargamu salat. Golek mantu ya ngoten niku digoleki. Salate piye? Iso ngaji apa ora? Duit mangkeh niku. Melane panjenengan badhe ningali tengene Tuhan niku, wa'mur ahlaka bisalah wastabir alayya. La nas'aluka rizqan. Ora usah takok rezeki. Iki Gusti Allah niki. Lha ngapa apa usah takok rezeki? Nahnu narjikuka. Sing mari rezeki niku Allah Subhanahu wa taala. Asal awake dhewe niku sesuai kalih ketentuane Allah, insyaallah sing jenenge rezeki niku dibuka kalih Allah Subhanahu wa taala. Ning kadang-kadang pamirsa sutra ringan kula hormati, awake dhewe kadang-kadang kuwi sak gelas kuwi isine loro. Sing ngisor ki bensin, sing dhuwur kuwi banyu. Utawa sing ngisor ki banyu, sing dhuwur bensin sak gelas. Ya ora muni kabeh. Diombe ya mati, didokok njero sepeda motor ya mak klekek. Kadang-kadang awake dhewe ora yakin. Memang Allah nek maringi ujian, Allah nek maringi pemut peringatan kagem kula panjenengan sami niku masyaallah. Kadang-kadang sampai kaya-kaya di luar jangkauan padahal Allah niku nek memberi beban mboten sampai di luar jangkauane awake dhewe. Mane Gusti Allah, ku anfusakum, jaga pribadimu, lengkapi, sempurnakan. Salat ya salat sing apik, poso poso sing apik. Alhamdulillah kuat haji, haji sing apik, dadi haji sing mabrur. Amaluhu khairun min qablih. Jadi haji mabrur niku perbuatane niku luwih apik daripada sadurunge mangkat haji. Niki sing seharusnya kudune dilampahi. Mulane mangke nek ngeten iki insyaallah keluarga niku mangke dadi keluarga ingkang sae. Soale apa? Dari bibit bebete ingkang sae. Awake dhewe pun menyadari kurangku iki, kurangku iki, kurangku iki. Iki lho kudune lho. Kanten menapa? Nek memang awake dhewe yakin iman kalih Allah Subhanahu wa taala, ngendikane Allah niku walana bluwannakum bisaiin minal khaufi wal ju'. Al-Baqarah 155 niku. Lan ingsun Allah badhe nguji bisaiin kelang sesuatu minal khauf, rasa khawatir, rasa wedi iki ana. Sing wis dadi pimpinan pirang-pirang tahun ku kuwatir nek dilorot ya ana. Tapi wong hidup niku gantian, urip niku kan gantian. Ora iso nongkrong ning dhuwur terus ora iso. Suwe-suwe tu tuwa. Ngendikane Allah nika. Wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Sing sapa wonge didawake umure dikurangi asal kedadiane. Jelas. Nom kuat malah dadi lemah. Lemah loyo. Loyo segalane bahkan sampai pikun. Afala tak kilun apa ora do mikir kita ngene Yasin Allah sampai ngoten niku wa man nu'ammiruhu nakisu fil khalq afala tak kilun apa ora do mikir nek kaya ngono kuwi wong dinyatake teng dunya niku ana sing bayi lahir ana sing mati ana sing gagah perkasa ya ana sing tua renta niki gesang kados ngoten niku mulane awake dhewe piye bisane iso ndadekke keluarga niku dadi keluarga ingkang sakinah, anteng, tentrem. Niki sedaya beban keluarga niku otomatis sami. Niate membentuk mahligai rumah tangga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah nek sakinah, mawaddah, warahmah iki diartekke uripe genah, pekerjaane genah, bar dadi nganten dikae dadah terus digaweke omah. Ha kuwi alhamdulillah. Ning artine niku keluarga sing tenang, sing diliputi kasih, sing diliputi sayang. Anane karo kasih karo sayang. Nek kasih karo sayang insyaallah. Meskipun ucap-ucapane mangan sekali sedinten, mboten masalah. Sing penting isine sing didahar. Niki lho, keluarga ngeten iki keluarga sing dibangun Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanten apa? Kanjeng Rasul nate niku suatu saat esok-esok rawuh tenggini engkang garwo
Tako enten sarapan, ana sarapan apa ora? Mboten wonten ya Rasul. Lha niku enten roti garing ya Rasul. Mboten pur. Wong biasane nek esuk ora sarapan roti garing. Roti garing kudune campurane kan ngoten. Akhire Kanjeng Rasul mundut toyo jam-jam diminum, bar diminum madarane niku diparingi selendang ngoten nika diparingi watu kalih. Napa kanggo ganjel? Mulane ma mala adamiyun wa ansaron bihasbi ibni adam luqaimatun yukimna sulbah fa in kana la makhalata fasulusun li taamihi wasulusun li sarabi wasulusun li nafasi. Anak Adam kuwi ngebaki kulah, ngebaki takaran entuk. Sing ora entuk apa? Ngebaki weteng, mangan sampai berlebih-lebihan iku sing ora entuk. Kanten menapa? Daharan niku kangge negakke tulang punggung. Nek bar mangan iki gegere rada iso ngadeg sithik ngono, rada gagah sithik, ora njlungkruk. Niku fungsine mangan. Mboten kangge nglemukke mboten. Nek mangan lagi nglemukke wong sing tuwa ya otomatis luwih lemu, luwih gedhe kan ngoten. Mulane ngendikane Kanjeng Rasul fa ing kana la makhalata, nek ancen mangan iki dadi kebiasaan, mangan iki dadi penyebabe awake dhewe urip. Yo fasulusun li taamihi, fasulusun li sarabi, fasulusun li nafasihi. Sepertiga perut kuwi dadekke makanan, sepertiga perut dadekke minuman, sepertiga perut dadekke nafas. Jadi nek sepiring daharan, segelas minuman iso ambekan. Nah niki perihal ingkang kados ngaten niki sing ditata kalih Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge keluarga. Jadi kok ora keluarga kok dijejeli pakanan mboten. Mulane ana pakanane alhamdulillah. Ngendikane Allah, nahnu narjukuka. Allah sing mari rezeki. Nek ancen awake dicedhak karo Gusti Allah, ancen awake dhewe dadi abdine Gusti Allah, mangan-mangan. Ora ana sing ora mangan. Lah niku wonten sing mboten mangan nggih, Pak. Keranten awake dhewe niku aduh kalih Gusti Allah. Gampangnya omong ngeten iki, nek pegawe negeri mau ndurusi negara, apa meneh pegawene Gusti Allah? Ya sing ngurusi ya Gusti Allah. Entah melalui tangane si ACB niku, monggo. Ning niki jelas Allah. Sing ngendikan ngeten iki Allah. Bahkan tengene ayate ud'uni astajib lakum. Jalu andonga tak turuti. Ngendikane Allah ngoten niku. Insyaallah. Pramila, engkang engko setunggal niku, keluarga niku didadekke didirikan kali sholat. Niki engkang penting. Pramila alhamdulillah wa syukrillah, nek ancen keluarga kuwi dadi keluarga muslim, keluarga muslimah, dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dirikan sholat. Mulai kapan Pak sholat iku Pak? Anak umur 7 tahun. Lene awake dhewe wis tuwa kok isih ora gelem sholat, kapan ngenteni? Apa ngenteni disolati? Lho niki lho sing dadi gambarane awake dhewe niku. Mulane alhamdulillah wa syukrillah do bareng-bareng dipun paringi hidayah sehingga gesang kula panjenengan sami saged dados gesang ingkang istiqomah. Sithik ora ngopo-ngopo. Ning sing penting berlangsung. Sithik ora masalah, ning sing penting berurutan niki. Niki ngendikane Allah. Pramila, hal ingkang penting kados ngeten niki lah ingkang gambarke kula panjenengan sami niku bareng-bareng. Mulane ku anfusakum, nomor kalih wa ahlikum naro. Jaga keluargamu saka neraka. Kewajiban kula panjenengan sami, keluarga kula panjenengan sami. Nek keluarga kula panjenengan sami, nek muslim kudu dadi keluarga muslim. Niki nyuwun sewu pamirsa Sutresno RRI ingkang kula hormati. Nek keluargane kula panjenengan sami keluarga muslim, dadekno keluarga muslim. Aja dadi keluarga sing campuran. Bapakne ibune muslim, anake muslim, mantune mboten muslim. Lho niku mboten saged niku. Mboten saged niku. Jadi kudune sami-sami muslim. Lho Pak, wong niku seneng kok Pak. Lho seneng ya seneng, tapi nek sebut urusan agama niku ya ora ana perintah seneng. Diurutke. Soale muslim, muslimah nikah niku teng KUA.
Pak, teng catatan sipil. Ora ono catatan sipil. Nikah niku teng KUA, kantor urusan agama. Nek catatan sipil mboten nikah niku. Niki cetho niki. Muslim niku ada ngaten niku. Pramila njogo awake dhewe, bibit bebet bobot. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikan tungkakul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi wong lanang iki sebab patang perkara. Nomor sunggal li jamaliha, sebab ayune. Nomor kalih linasabia, sebab keturunane. Nomor tiga lima liha, sebab dunyane. Nomor sekawan li diniha, sebab agamane. Ning nek ancen ora ono ayu yo ora, anake wong biasa-biasa, dunyane yo sederhana. Li diniha sing dipilih. Fadfar bidati den taribat yatak. Pilih ya sing agamane api. Insyaallah gesange mangke selamat. Soale napa? Kathah sanget tiang-tiang niku. Sing pertamane api tapi agamane kurang. Ya daduske yo nyuwun sewu, mboten dadi api. Mulane penting niki lah. Ukuran salat, ukuran agama niki penting kangge membina rumah tangga sing mangke dadi rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah.

0: Loh, udah pulang tole? Kok tumben kasih pulangnya?
1: Iya mbah, kan ini memang hari Jumat. Terus kebetulan tadi agenda sekolahnya cuma pemilihan ketua OSIS.
0: Belah, pemilihan ketua OSIS?
1: Iya mbah, terus aku tadi jadi salah satu kandidatnya.
0: Kamu jadi kandidat ketua OSIS? Wah, betul-betul hebat kamu, Le. Ya terus gimana hasilnya, Le?
1: Gimana ya, mbah? Aku kepilih, mbah, jadi ketua OSIS.
0: Dapat gaji enggak?
1: Oh, ya enggak, mbah.
0: Enggak, ya. Wah, Jan, kalau gitu hebat, Le, kamu. Selamat ya, Le. Semoga jadi ketua yang amanah dan bertanggung jawab. Terus jangan lupa, ojo dumeh.
1: Amin, mbah, amin. Tapi itu tadi apa, mbah?
0: Ojo dumeh.
1: Ojo dumeh.
0: Iya. Ojo dumeh itu artinya jangan mentang-mentang. Sekarang posisimu di sekolah itu kan ketua OSIS, Le. Maka jadilah ketua yang rendah hati. Jangan malah jadi sombong. Apalagi membeda-bedakan temanmu. Dumeh jadi ketua, merasa punya jabatan tinggi, terus jadi sombong kamu. Kamu jangan begitu ya, Lia. Awas. Anggotamu harus diayomi, terus sama guru yang harus lebih hormat. Ya, Lia?
1: Iya, mbah. Iya, kan nah, itu memang sudah seharusnya begitu, mbah.
0: Ya, makanya bagus kalau kamu sudah tahu, Le. Ya sudah, sana cepat ganti baju. Wah, baunya enggak karuan gitu kok.

0: tehnya diminum, Ki.
1: Nanti keburu dingin loh.
2: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perompat Semarang.
0: Oh iya?
2: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, oh, masih saja.

rambu-rambu jalan, petunjuk aman, selamat sampai tujuan. Sering nggak sih saat kita berhenti di lampu merah atau saat ada kepadatan lalu lintas, kemudian melihat ada pengendara lain mengekor kendaraan di depannya dengan cukup kencang? Inilah yang disebut dengan tailgating. Tailgating adalah tindakan mengekor atau mengemudi di belakang kendaraan lain dengan jarak yang terlalu dekat. Tailgating adalah penyebab utama kecelakaan lalu lintas. Mengikuti kendaraan di depan terlalu dekat bisa mengurangi waktu reaksi pengemudi untuk menghindari tabrakan jika kendaraan di depan berhenti mendadak. Ada tips nih, berkendara aman terhindar dari tailgating. Pertama, pertahankan jarak aman. Jarak aman antara dua kendaraan sebaiknya adalah sekitar 3-4 detik. Kedua, jaga kecepatan yang konsisten. Hindari mengemudi terlalu cepat atau terlalu lambat. Berikutnya, yang ketiga, gunakan peringatan sinyal lebih awal. Jika Anda harus berhenti atau memperlambat laju kendaraan, berikan sinyal lebih awal agar pengemudi di belakang punya cukup waktu untuk merespon. Keempat, menghindari menyalip dengan agresif. Dan terakhir, sabar ya saat berkendara.

0: Halo, selamat sore, selamat malam Kang Mas Bayu Kroncong Modern yang barusan berlalu tadi. Suara khas dari Sruti Respati, seorang sinden yang luar biasa ya, sinden Jawa sekaligus bisa menyuarakan berbagai genre vokal musik begitu. Di wajahmu kulihat bulan. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Mas Tono.
0: Nggih, Bu Dekar.
1: Harus menikah Mas Tono,
0: Aduh, Jan, alhamdulillah bagas waras nggih Bu Dek nggih.
1: Amin, alhamdulillah sehat Mas Tono.
0: Nggih. Dipun. Are ngajak madang.
1: Setelah sekar menapa Mas?
0: Sekaripun mangke wonten jangan pernah ragukan.
1: Terus mulih napa?
0: Terus dereng wonten mangke kali memenuhi permintaan se. Gitu. Jenengan kesakin napa? Meniku wau nggih, jangan pernah ragukan. Pokoknya aja ragu, mantep wae mesti kedadian.
1: Dijak.
0: Nggih, bener. Buktine kula nek ora ragu ngono ya cocok.
1: Panjenengan mawon.
0: Nggih.
1: Mas Tono, salamipun Pak Sembutarto, Pak Sastro, Bu Upi, Bu Mintarse, Pak Kaswanto, yang Budiman, yang Hariwasito, Bu Leyanti kali-kali, Pak Kabut, Tante En, Mas Bowo, Mbak Anis, dan Kagem Sedaya Kemawon. Mas Tono, kalau
0: kita
1: mesti
0: datang
1: sehat ya Mas
0: Tono. Nggih, siap, matur nuwun.
1: Nggih,
0: monggo-monggo Bu Dekar, ngatas atos. Nggih, sehat selalu, bahagia selalu, lancar anggenipun sadean. Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang mau gabung ya melalui WA juga kami tunggu gitu nggih. Tadi sudah ada beberapa nggih, saudara kita ini Bu Arti minta tembang Esok Kan Ku Jelang. Suwun Mas Tono, selamat bertugas selalu, bahagia sekeluarga, amin, ceria, smile, semangat dan rezekinya berlimpah, amin, alhamdulillah. Sami kalian jenengan nggih Bu Arti nggih. Take care of yourself. Kaya iso-iso Inggris. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Dok Dewi, kene dok.
2: Yang ganteng, yang
0: baik hati. Iya, kayak ngerti kayak gini.
2: Ya udah, aku minta lagu. Walaupun hati menangis.
0: Walau hati menangis, ya.
2: Karena diputus pacarnya.
0: Oh lah, ya syukur, alhamdulillah. Nek diputus pacar, gue rasa nangis dok. Malah beneran, rabu dong nek. Di bacot ke ya malah mung larani ati. Ngono ya wis rasah nangis. Ngono kira-kira sedih nangis e arep teko kudu dibuang. Cara sing paling gampang, cara sing paling gampang guang rasa sedih ki mau ngrokoti debok. Empal debok ngono kae kan pencernakane lancar pencernakane.
2: Salam buat Mbak Arti, Mbak Asti, Mbak Nono,
0: yeah.
2: Bu Minkasmanto, Bu Sutarto, terus Bu Eri Warsito,
0: Masito,
2: terus Bu Joko KSM, Pak Kabut SGD,
0: Pak Joko,
2: Pak Pardiono, Pak Subagio, salam buat semuanya saja. Selamat malam, selamat beraktivitas. Bapak Sastro, ayo naik.
0: Ayo naik.
2: Buat Mas Tono yang ganteng dan baik hati dan cakep sekali.
0: Tiada bandingan deh.
2: Terima kasih semua diberi kebahagiaan ya Mas.
0: Ya.
2: Diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah barokah.
0: Nggih, amin. Alhamdulillah matur nuwun.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tembangnya ditunggu nggih. Buase Jatisari.
3: Sugeng dalu Mas.
0: Sugeng dalu Bu.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat bagas waras niki wis cocok tenan pokoke kaya ngene iki. Ya ta. Sami kalian jenengan.
3: Ingin amin. Bicara nih Mas.
0: Oh, kecak Jawa.
3: Nggih, Jawa.
0: Wen Jatisari dipun paringi jarah Jawa. Alhamdulillah, nggih. Iso ngedemke swasana nggih, Bu, nggih.
3: Adem sithik.
0: Adem sithik, nggih.
3: Nyuwun lagu anu Mas.
0: Napa?
3: Sampaikan salamku saged.
0: Sampaikan salamku saged. Bruri nggih.
3: Nggih. Eh, badhe ngono. Salam kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten nggih. Kula cepakke niki Bu, menan Bu sampaikan salamku.
3: Nggih.
0: Ngaten Bu.
3: Matur nuwun sanget Mas.
0: Matur nuwun Bu Asin Jatisari, Jinje Bagaswara, selancar sedayanipun nggih Bu nggih. Salam kagem keluarga putra wayah nggih. Terus sawiki sapa iki sing nulis e akeh men. Oh Bu Asri. Selamat malam Bu Asri. Jinje amin amin. Tunganipun ingkang sae. Saya minta lagu kemesraan. Salam buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lydia. Bu Lydia kemarin menanyakan tentang saya sudah WA Mas Titis tidak dibuka. Oh, lagi dereng anu dereng kebuka nih gue Mbak Menawi. Bu Lydia, rumahnya Bu Asri niki atas kehendak Bu Asri nje. Apa tadi? Rumah saya Sari Harjo, Si Semut Ungaran Barat. Oh, Si Semut apa jenengan iku Bu? Oh, alah-alah, kono wae cedak terminal. Nek iso-iso sing sok tenggen Bangjo terminal iku jenengan to Bu Asri. Wes cocok pokoknya cocok. Nggih. Si Semut menika nggih. Sari Harjo mangke dusune Sari Harjo, tanya Bu Asri sudah tahu Si Semut Ungaran Berat. Barat, caket terminal bus, terminal Si Semut, ingatan gue Ungaran, salam semuanya untuk semuanya, meskipun belum pernah ketemu, tapi sudah seperti saudara semua gitu, matur nuwun Bu Asri, salam sehat dan bahagia, halo.
4: Halo juga Mas Tono.
0: Iya kaya kene
4: Dik. Meneruskan informasi saking Bu Hasri matur sembah nuwun sanget.
0: Iya.
4: Kok kula wesani njenengan iku Jepara, Bu.
0: Soale
4: krungune nang radio Jepara kok wah nyedap-nyedap ya teng mriko.
0: Ngoten
4: nggih. Nang radio Bu Hasri, Bu Hasri.
0: Wah, wis cocok.
4: Wong Jepara wae. Sebule neng gone lapangan Semut ya Bu.
0: Penggemar.
4: Ya Bu Lydia matur suwun.
0: Nggih matur nuwun. Wis
4: ngono ta ya. Tansah seger kualasan. Berarti kali Mbah Putri ya tonggo susuan.
0: Oh iya iya.
4: Tentang kula kata wonten ngaran.
0: Ya wis syukur. Niku
4: Mas Arman. Serasi. Ing niki katur Tariati ingkang neskam ya motor sebun. Aku lah njaluk lagu Mas.
0: Ora usah wong wis kebang lagu.
4: Matur nuwun Bu Asri. Assalamualaikum.
0: Jin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Untung Mulyono, Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon, nggih. Minta lagu apa iki? Saya Selasipun. Oh, saya ikhlasipun ngaten nggih. Ngampun kajengaken nggih. Menawi saged saking Bruri yo nggih. Bruri mangke kula aturaken sekalian kula wau sampaikan salamku Bu Bu Asih menika kula. Halo.
5: Sugeng dalu Mas.
0: Nggih, sugeng dalu Pakde Pardiyono.
5: Nyuwun ngapane kae? Sehat.
0: Alhamdulillah Bagas kewarasan nyenengke kabeh ngoten nggih.
5: Iki kroncongen napa niki?
0: Kroncongipun modern.
5: Modern napa sing dipun disiapke?
0: Niki pun kathah sampaikan salamku, jangan pernah ragukan. Esok malam kan ku jelang. Walau hati menangis kemesraan. Nah, endi?
5: Pun nuntut mawon.
0: Nuntut mawon wis penak
5: niku. Nuntut mawon penak. Salam Bu. Kangi Bapak Abdul Ghafur.
0: Ngaten.
5: Kangi Pak Kabut SSG.
0: Nggih.
5: Pak Mulyono JP.
0: Jenggot
5: putih, jenggot putih.
0: Jenggot putih.
5: Bu Dewi wae sing pun minggah.
0: Nggih.
5: Alis Doyo mawon ingkang pandeman pembuluh rindu. Kagem atono jugeng ngayahi gati ngantos paripurna. Matur nuwun jugeng dalu salam.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita kembali ke tembang dulu ya. Jangan pernah ragukan dari Dian Pisesa.

0: mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah, yo wis mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki pro 4 RRI Semarang acarane Buluh Perindu.
0: Iya ya.
1: Aku ni keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur ora

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: kemesraan. Suara hatiku sindang ya. Oke. Ini sekaligus memenuhi permintaan dari tadi sinten nggih. Wah, jan wakeh meniki kemburutuk sing teko Desastra Cengkirat. Desastra.
1: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat, bahagia, tenang. Sehat,
1: ya? Mas, aku sebenarnya sudah WA, Mas.
0: Oh.
1: Bisa naik tadi ya. Oh. Selaku pasrahkan.
0: Pasrahkan padamu.
1: Ya, roncong bit.
0: Roncong bit.
1: Nah, salam buat tadi yang suruh saya naik, Mbak Dewi ya. Ini Mbak Dewi, saya sudah naik. Ya, kalau naik ke sampean boleh enggak?
0: Naik ke sampean iki maksude piye kowe iki kok sing cetha lho, cerang musuhan ro aku lho malan.
1: Maksude ke rumah sampean
0: lah. Oh, lang keto. Ya boleh
1: sampean. Mau salam buat Bu Karyati, terus Bu Anti, no. Bu Purnami yang ada di Eyang Hariwato. Nah, saya sesuatu yang iran untuk yang sehat lah ya.
0: Nggih, sehat no kudu.
1: Yang aku sehat dengan suaranya tidak. Dan buat semuanya Mas ya.
0: Nggih.
1: Dulu princong modern tempat Islam. Dimanapun Anda berada, mendengarkan sampai pasar. Buat masa tugas tetap sehat, tetap semangat, dan selalu rezeki lancar.
0: Amin, matur nuwun, matur nuwun. Jin. Wah, jan Dek Sastra Cengkirat ya jos tenan kok. Dasare yo penyanyi tanggal 29 Agustus anu tro. Eneng wayangan ning Kambangan. Kambangan cedakmu ngono, Pasar Karangjati kuwi ya ta. Nyiri kuwi sampean usul ya Troyo tanggal 29 malam Minggu Agustus ndelok wayang ngono. Wong ge ora mung nang omah wae dan apa ta kowe iki. Nang omah ya ora ning sing dikapak-kapake ya ta. Oke. Yang sudah gabung tadi ya Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Ase, teman-temannya sudah semuanya nggih. Pak Untung ini Kandangan Timur kalau mau jadi rambung oleh kula ngatur ke tembang kantu tembangnya beruri sampun kalau mau je salamipun kangge Mas Kuageng Dalang Tono sing kalung usus kiri kalung usus dok ngono lho kok rasa ditambah yang usus kiri ngopo Bu Sri Winarti Kandangan Timur Kulon Kaliwungu pikantuk salam saking Pak D. Untung Mulyono Kerajaan Kulon Kaliwungu. Terima kasih Pak Di. Oke, kita kembali ke tembang ini ya. Ada Kupasrahkan Padamu. Nyoh, sastra iki ngono. Kupasrahkan Padamu. Tapi ini Dian Pisesa, kita nikmati dulu kan. Nanti kalau memang ada yang beat ya kita akan download gitu nggih. Kemudian nanti di tutup Kau Masih Milikku nih, sawise pasrah, sawise pasrah ya ta. Pasrah itu artinya detachment gitu ya, detachment memasrahkan ya ta, mempercayakan artinya. Masrah ki ora kok terus pasrah sing artine pasif terus ora napa-napa mung jengglek ngono karo lolak-lolok. Lamun dhewe ngene ora. Ning pasrah iki pasrah mempercayakan sesuatu pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Nek wis di pasrah surrender kayak gitu nggih. Nanti pasti yo kowe tetap dadi milikku. Kau masih milikku gitu nggih. Oke, Dian Pisisa dulu Kupasrahkan Padamu kita nikmati.

0: tehnya diminum, Ki. Nanti keburu dingin loh.
1: Iya, sayang. Ini loh, Mas lagi dengerin Perempat Semarang.
0: Oh iya?
1: Lagu-lagu keroncongnya syahdu banget. Jadi inget pas PDKT sama kamu dulu.
0: Ah, masih saja.

0: Pro 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 19. Kang Mas Bayu, masyarakat Jatinom Kabupaten Klaten menggelar pawai sapi tunggang dan gerobak sapi dalam rangka menyemarakan tradisi budaya dan spiritual perayaan Yakowiu 2026 pada hari Rabu 29 Juli 2026 sore. Dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat, arak-arakan budaya yang diikuti 9 kelompok peternak dengan 60 yang mengambil rute dari pasar sapi menuju pasar gabus ini menjadi wahana mempererat silaturahmi sekaligus melestarikan warisan leluhur turun-temurun. Keterlibatan aktif pemelihara ternak dan warga setempat mempertegas komitmen pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan kebudayaan dalam merawat identitas sosiokultural masyarakat. Selain menjaga nilai tradisi lokal, perhelatan tahunan tersebut berhasil mendorong partisipasi publik serta menggerakkan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal di Jawa Tengah. Informasi lainnya, masyarakat petani di Dusun Mantran Wetan, Desa Girirejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, menggelar tradisi saparan atau merti dusun di kawasan lereng Gunung Andong pada hari Rabu 29 Juli 2026. Ajang kearifan lokal ini ditandai dengan prosesi mengusung gunungan hasil bumi berupa tumpeng jongkol sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan panen hortikultura. Selain merawat warisan budaya luhur dan memperkuat solidaritas sosial warga lereng gunung, penyelenggaraan tradisi tahunan tersebut diharapkan pula mampu menjadi simbol komitmen komunitas petani lokal dalam mendukung program ketahanan pangan daerah melalui optimalisasi potensi sektor pertanian secara berkelanjutan. Demikian, saya Tonolan Mardiko, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Ya masih di ajang Pesona Nusantara malam hari ini bersama Pro 4 RRI Semarang. Kang Mas Bayu, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mengulik tentang sebuah tradisi yang dari dulu hingga kini masih tetap lestari di sebuah kabupaten Jawa Tengah, yakni Kabupaten Klaten ya, tentang upacara Apem Yakowiu ya, atau Yawiu, ada yang mengatakan begitu ya. Kamas Bayu, perayaan Yakowiu di Jatinom Klaten sudah familiar di masyarakat, sudah banyak dikenal orang begitu ya. Dan bahkan ribuan wisatawan lokal maupun mancanegara banyak yang tertarik kemudian mengunjungi serta mengamati ketika perayaan Yakowiu ini dilaksanakan. Mereka biasanya berkumpul di lapangan dekat Masjid Besar Jatinom, sebuah masjid besar di salah satu kecamatan di Kabupaten Klaten ya, Kecamatan Jatinom, menunggu seraya bersabar untuk merayakan acara sebar kue apem yang dilakukan setelah selesai sholat Jumat untuk tahun setiap tahunnya ya. Untuk setiap tahunnya ini selalu diadakan penyebaran kue apem yang diperbutkan oleh para pengunjung. Dan menurut kepercayaan banyak orang, Kamas Bayu, Apem Yakowiu yang artinya Tuhan mohon kekuatan, bisa untuk tolak bala, kemudian untuk syarat untuk berbagai tujuan yang baik. Bagi petani misalnya ya, bisa untuk tumbal sawah agar tanaman selamat dari segala macam bencana dan hama penyakit. Bahkan ada yang percaya siapa yang mendapatkan banyak apem pada perebutan tersebut ya, pada perebutan tersebut, sebagai tanda akan memperoleh rezeki yang melimpah. Nah, saking percayanya hal itu, ada yang kaul gitu ya, ada yang nadar untuk menggelar wayang kulit atau pertunjukan tradisional yang lain. Maka tidak heran jika pada puncak acara peringatan Yakowiu ini pengunjung melimpah yang datang di berbagai daerah, dari berbagai daerah Jawa Tengah, kemudian Yogyakarta dan Jawa Timur, bahkan dari Jawa Barat. Di luar Pulau Jawa pun juga ada yang menaruh perhatian khusus ya, menyisikan waktu untuk bisa menyaksikan upacara sebaran Apem Yakowiu ini. Acara tradisi budaya tersebut digelar untuk mengenang jasa Ki Ageng Gribek. Siapa dia? Dia adalah tokoh ulama penyebar agama Islam di Jawa yang menetap dan meninggal di Jatinom, Klaten. Nah, asal-muasal kue apem itu dari Mekah, konon ceritanya begitu ya, dari Mekah yang dibawa Ki Ageng Gribek untuk oleh-oleh anak cucunya. Karena tidak cukup, maka Nyi Ageng Gribek ya, istri dari Ki Ageng Gribek ini kemudian membuat apem lagi sekaligus untuk dibagikan kepada penduduk Jatinom. Sejak itu orang daerah ini ikutan membuat apem untuk selamatan, dan perayaan Yakowi di Jatinom diharapkan menjadi salah satu objek wisata menarik di Klaten. Upacara ini mulai pertama kali berbentuk majelis pengajian yang dikunjungi oleh umat Islam dan masyarakat sekeliling Jatinom, diselenggarakan setiap tahun pada hari Jumat pertengahan bulan Sapar. Adanya upacara ini dinamakan Yakowiu diambil dari doa Ki Ageng Gribek sebagai penutup pengajian yang berbunyi Yakowiu ya Asis Kowina wal Muslimin, Yakowiu Marsukna wal Muslimin, yang artinya ya Tuhan, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kita segenap kaum muslimin. Doa tamu itu dihormati dengan hidangan kue roti, dan ternyata hidangannya kurang saat itu ya, sedang tamunya masih banyak yang belum menerimanya. Kemudian Nyi Ageng segera membuat kue apem yang masih dalam keadaan hangat untuk didangkan kepada para tamu undangan tersebut. Majelis pengajian itu sampai sekarang masih
tetap dilaksanakan ya, setiap tahunnya masih berjalan, yang dilakukan pada malam Jumat dan menjelang sholat Jumat pada pertengahan bulan Sapar setiap tahunnya. Doa Kiai Ageng Gripik ini dibacakan di hadapan hadirin, kemudian para pengunjung kemudian menyebutkan majelis pengajian itu dengan sebutan nama Ongkowiu. Ya, Anda pernah mendengar istilah Ongkowiu, yang dimaksudkan adalah Jongko Wahyu atau mencari wahyu. Kemudian oleh anak turunnya istilah itu dikembalikan pada aslinya, yaitu Yakowiu. Oke, tidak ada salahnya ya ketika Anda di bulan Sapar menyematkan diri untuk menyaksikan sebar apeman Ongkowiu atau Yakowiu tersebut, karena banyak sekali keunikan-keunikan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten ini. Sekaligus Anda bisa berwisata, menikmati suasana pedesaan yang asri, atau bahkan bisa dilanjutkan nanti ke beberapa titik lokawisata di Kabupaten Klaten.

adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak

Masih jalan bareng dalam Pesona Nusantara, sahabat budaya Kang Mas Bayu. Kita masih ngobrolin tentang upacara Apeman Yakowiu yang dilaksanakan di Jatinom Klaten ya. Di lokasi Jatinom Klaten, tempat untuk upacara Apem Yakowiu ini, selain Apem sebagai peninggalan yang senantiasa dilestarikan oleh masyarakat setempat serta upacaranya, juga terdapat peninggalan Ki Ageng Gripik berupa Gua Belan, kemudian Sendang Suran, Sendang Pelampian, dan Ororo Tarwiyah. Di samping itu masih ada satu peninggalan, yaitu Masjid Ali dan Masjid Tiban. Di sini bahwa sepulangnya, ya, konon ceritanya Ki Ageng Gripik dari Mekah tidak hanya membawa apem saja, tapi juga membawa segenggam tanah dari Ororo Arafah. Nah, dan tanah ini ditanamkan di Ororo Tarwiyah. Adapun Ororo ini tanah lapang begitu ya, tanah yang tidak bertumbuhan, tidak ditanami, itu disebut dengan Ororo. Ororo disebut Tarwiyah di sini karena tanah dari Mekah yang ditanam Ki Ageng Gripik yang berasal dari Padang Arafah, ketika beliau sedang mengumpulkan air untuk bekal wukuf di Arafah pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Dari tanggal 8 Dzulhijjah ini dinamakan Yaumul Tarwiyah. Ya, Yaumul Tarwiyah yang artinya pada tanggal itu para jamaah haji mengumpulkan air sebanyak-banyaknya untuk bekal wukuf di Arafah. Nah, di masjid ini pula dibacakan doa yang dipimpin langsung oleh ustadz atau imam setempat, dan nanti sampainya di masjid gede di wilayah Jatinom ini, kegiatan penyerahan gunungan apem kepada keturunan Ki Ageng Gripik, keluarga Nyai Ageng Gripik tentunya juga ya, penyerahan apem ini diwakili oleh salah satu wakil dari pihak pemerintah kepada keluarga keturunan Ki Ageng Gripik. Kemudian di sana juga ada upacara rutin nyekar ke makam Ki Ageng Gripik yang dilanjutkan dengan pengajian di Masjid Gede peninggalan Sang Kiai pada hari Kamis sebelumnya. Ya, upacara ini, upacara apeman ini kan dilaksanakan pada malam Jumat dan Jumat siang. Puncak acara dimulai dengan sholat Jumat bersama di Masjid Gede. Selesai Jumatan, Gunungan Lanang dikenal dengan nama Ki Kiat dan Gunungan Wadon dikenal dengan nama Nyi Kiat yang selalu disemayamkan semalam di dekat masjid diarak menuruni tangga menuju panggung lapangan Sendang Pelampian, ya, lapangan Sendang Pelampian, yakni tanah lapang di pinggir Kali Soka di selatan masjid dan makam Ki Ageng Gripik. Oke, pokoknya ini satu adat atau tradisi yang sangat-sangat unik, dilakukan lestari selama ratusan tahun begitu ya. Dan tentunya ini bisa kita jadikan sebagai salah satu destinasi wisata, wisata apa saja, wisata kuliner juga, wisata religi juga, dan bisa menyaksikan segala upacara yang dilaksanakan di bulan Sapar atau Sofar. Oke. Baik, sahabat budaya Pesona Nusantara, masih kita lanjutkan hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Kita lanjut, ada musik dari Bali, kita simak bersama.

Petak Umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

0: sudah melanggar pesanku. Gara-gara kau kesaktianku hilang, aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama.
2: Sungai Mahakam merupakan sungai terbesar di Kalimantan Timur. Sungai yang mencapai 920 km dan lebar 300 hingga 500 meter ini memiliki banyak anak sungai. Menurut cerita, sebagian anak sungai Mahakam terbentuk akibat sebuah peristiwa yang pernah terjadi di daerah tersebut. Seperti apa peristiwa yang terjadi? Ikuti selengkapnya bersama kami dalam drama legenda persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan.

Dahulu di sekitar Sungai Mahakam, terdapat pondok besar yang dihuni 3 bersaudara. Saudara tertua, seorang gadis bernama Siluk. Saudara kedua bernama Ayus. Dan yang ketiga bernama Ongo. Mereka memiliki kebiasaan dan keahlian yang berbeda-beda, kecuali si bungsu yang masih kecil. Siluk punya kebiasaan melakukan bebelian atau ritual adat dan berdewa atau memuja dewa. Hampir setiap hari, Siluk bersemedi sampai lupa makan dan minum. Sementara itu, Ayus adalah seorang yang ceroboh dan suka mencampuri urusan orang lain. Ayus memiliki badan yang besar dan kuat. Pohon besar dapat dengan mudah dicabutnya. Langkah kakinya juga sangat panjang

0: Suatu malam, Ayus dan Ongo tidak dapat tidur karena atap pondok mereka bocor akibat hujan deras. Pagi harinya, Ayus dan Ongo pergi ke hutan mencari daun serdang untuk menggantikan atap pondok mereka yang bocor.
1: Kasih Luk, aku dan Ongo mau ke hutan mencari daun serdang. Nanti kakak yang masak ya setelah bebelian.
0: Mendengar suara adiknya, si Luk pun terkejut dan tersadar dari semedinya. Ia merasa amat kecewa karena semedinya belum selesai tapi sudah dimangunkan oleh Ayus.
2: Baiklah, nanti aku yang masak. Tapi jangan sekali-kali kalian buka tutup periuk ya. Cukup tambahkan kayu bakar saja.
1: Baik, Kak.

0: Menjelang siang, Ayus dan Ongo kembali dari hutan. Mereka kelelahan dan lapar. Ayus langsung masuk ke dapur dan melihat periuk nasi masih terjerang di atas tungku.
1: Kenapa panci masih di atas tungku? Jangan-jangan nasinya belum matang.

0: Ayus penasaran, ingin mengetahui isi panci itu. Maka Ayus pun membuka penutup panci. Ayus sangat terkejut karena panci tersebut hanya berisikan beberapa lembar daun padi dan sebagian lainnya berupa nasi. Takut ketahuan oleh kakaknya, Ayus menutup kembali panci itu. Siluk baru selesai bebelian, kemudian menuju ke dapur untuk memastikan nasinya sudah matang atau belum. Namun saat membuka penutup panci, ternyata masih ada beberapa lembar daun padi yang tersisa.
1: Ih, kenapa masih ada daun padi yang tersisa? Ini pasti perbuatan Ayus. Dia sudah melanggar pesanku.
0: Siluk sangat marah karena perbuatan adiknya, kesaktiannya hilang.

0: Ayus?
1: Iya, kenapa kak?
0: Kau sudah melanggar pesanku.
1: Hah? Pesan apa kak?
0: Aku sudah pesan, jangan sekali-kali kau buka tutup panci itu.
1: Astaga, maafkan aku ya kak.
0: Gara-gara kau, kesaktianku hilang. Aku akan pergi dari sini.
1: Kak, jangan kak, jangan tinggalkan kami.
0: Tidak ada gunanya kita tinggal bersama. Aku akan tinggal dekat pusat air. Di sana nanti aku bebas bebelian dan bedewa. Tidak ada yang mengganggu aku lagi. Kau dengar itu?
2: Siluk segera mengemas pakaiannya. Siluk juga membawa ayam jantan sakti kesayangannya. Ia menyusuri sungai menuju hilir menggunakan rakit. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada adik-adiknya.
0: Aku pergi sekarang. Jaga diri kalian baik-baik.
2: Ayus menyesal atas perbuatannya, sehingga kakaknya pergi meninggalkan mereka. Ketika Ayus melihat rakit siluk melaju di atas aliran sungai yang deras, dengan cepat Ayus berlari hendak menghalangi kakaknya. Dengan kecepatan lari yang luar biasa, Ayus dapat mendahului kakaknya. Ayus kemudian mengambil batu-batu besar dan melemparkannya ke tengah sungai Mahakam, sehingga terbentuklah bendungan. Rakit siluk pun mulai melambat. Ketika siluk tiba dekat bendungan, ia memerintahkan ayam jantan saktinya berkokok.
0: Berkoteklah

0: ayam jantan itu pun berkokok. Suara kokok ayam sakti itu seketika menghancurkan bendungan yang dibuat Ayus. Siluk dengan rakitnya pun kembali melaju menuju ke hilir. Ayus tidak mau kalah. Ia berlari laju, mendahului kakaknya dan membuat bendungan lagi. Ketika ayam jantan kakaknya berkokok, bendungan itu kembali hancur berkeping-keping. Demikian hal tersebut terjadi berulang-ulang. Menurut cerita, bekas-bekas bendungan tersebut kini menjadi kaham atau jeram di hulu Sungai Mahakam. Rakit yang ditumpangi siluk terus melaju hingga akhirnya tiba di muara Sungai Mahakam. Ayus tidak mampu lagi membuat bendungan karena tidak ada batu-batu besar di daerah tersebut. Akhirnya Ayus menambak kuala sungai dengan mengambil lumpurnya dan mencabut nipah-nipah yang tumbuh di pinggir sungai. Nipah-nipah itu kemudian ditanam dan membentuk tambak. Setelah itu Ayus menunggu siluk melewati tempat itu. Dari kejauhan, tampaklah rakit siluk melaju ke hilir. Ketika rakit itu melewati hutan nipah buatan Ayus, berkokoklah ayam jantan siluk. Tak ayal hutan nipah itu pun hancur, sehingga terbentuklah aliran-aliran sungai yang kini bernama Bayur, Kuala Berau, dan sejumlah delta di Kuala Mahakam. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Laut Lepas, Siluk berpesan kepada Ayus.
1: Ayus, tolong jangan lagi kau halang-halangi jalanku. Biarkan aku mendekatkan diri kepada Sang Hyang Dewata di pusat air. Aku akan bebelian dan berdewa untuk menenteramkan jiwa. Dari sana, aku akan menjaga kau dan Ongo.
0: Usai berpesan, siluk dan rakitnya tiba-tiba menghilang. Ayus sangat terkejut menyaksikan peristiwa itu. Ia tidak bisa menahan kepergian kakaknya. Ia pun menyesal karena telah melanggar janjinya.

0: Tapi tuanku, putri dari Gunung Perahu itu selalu meminta mas kawin yang melampaui batas.
1: Kau tidak usah terlalu khawatir. Bagiku, harta bukanlah segalanya. Sebanyak apapun mas kawin yang diminta Sinta Dewi, tidaklah masalah. Yang terpenting, aku bisa menikahinya.
0: Hanya saja, tidakkah itu mencerminkan sifatnya yang kurang terpuji, tuanku? Kecantikan wajahnya tidak diimbangi dengan keelokan budi pekerti. Bagaimana dalam rumah tangga nanti?
1: Dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin keluarga. Jika aku menjadi suaminya, akulah yang akan memegang kemudi bahtera. Kau terlalu mencemaskanku, dan aku sungguh berterima kasih kepadamu akan hal itu.
0: Benar kata Paduka, hamba memang sangat mencemaskan kalau-kalau kelak terjadi hal yang tidak diinginkan, Paduka.
1: Sudahlah. Sekarang pergilah ke dataran tinggi Dieng untuk menemui Sinta Dewi di kaki Gunung Perahu. Sampaikan lamaranku kepadanya dan kembalilah dengan kabar gembira.
0: Baik, tuanku.
1: Jangan lupa bawakan perhiasan yang indah secukupnya, sekedar buah tangan dariku agar ia berkenan. Katakan pula mengenai mas kawin yang dia syaratkan, seberapapun besarnya aku akan memenuhi.
0: Terang sabda Paduka. Kini perkenankan hamba untuk diri.
1: Iya, bergegaslah. Aku menanti keberuntunganmu.

0: Siapakah dirimu, Kisanak? Apa pula keperluanmu menemuiku?
1: Sang putri, hamba adalah utusan Pangeran Kidang Garungan dari negeri seberang. Kedatangan hamba menghadap Putri Sinta Dewi mengemban amanat dari junjungan hamba.
0: Amanat apakah itu, Kisanak?
1: Junjungan hamba, Pangeran Kidang Garungan bermaksud melamar paduka sang putri.
0: Oh, benarkah?
1: Benar, putri. Sang pangeran bersungguh-sungguh hendak memperistri paduka, apapun syaratnya.
0: Pastinya tuanmu itu adalah seorang kaya raya.
1: Demikianlah sang putri. Serta terimalah buah tangan yang tidak seberapa ini dari tuanku Pangeran Kidang Garungan.
0: Oh, perhiasan ini sangat indah. Semua perhiasan ini tentu akan sangat cocok jika aku kenakan.
1: Dan apabila paduka menerima lamaran Pangeran Kidang Garungan, tuanku putri akan dapat menerima lebih banyak lagi. Paduka boleh menetapkan mahar perkawinan apapun sebagai syarat pernikahan, dan pangeran junjungan hamba akan dengan senang hati menunaikannya.
0: Apakah dia masih muda, Kisanak?
1: Tentu saja, sang putri.
0: Muda dan kaya raya. Jika aku menjadi istrinya, aku akan bergelimang kemewahan.
2: Putri Sinta Dewi, tidakkah sebaiknya putri saling bertemu terlebih dahulu sebelum memutuskan?
0: Ah, Bu Emban, kau ini tahu apa?
2: Saya hanya menyarankan sang putri, saya tidak ingin tuanku putri kecewa di kemudian hari.
0: Kau anggap aku ini orang bodoh?
2: Tidak, tuan putri, maafkan hamba, mohon ampun.
0: Ah, sudah, Kisanak.
1: Hamba, tuan putri.
0: Jika memang Pangeran Kidang Garungan sanggup dan bersedia membahagiakanku dengan seluruh harta benda yang dimilikinya, aku dengan senang hati menerima lamarannya.
1: Baiklah, Putri Sinta Dewi. Sekarang perkenankan hamba menyampaikan kabar gembira ini.
0: Lekas kembali, Kisanak. Aku tak sabar.

0: Aku merasa tersanjung karena kau telah menerima lamaranku.
1: Begitu pula hamba pangeran.
0: Apakah kau mau menerimaku apa adanya?
1: Pasti, pangeran.
0: Dan kau benar-benar bersedia menjadi istriku?
1: Tentu saja, pangeran.
0: Jika memang demikian, kau tidak perlu meragukan aku lagi. Aku beserta seluruh harta bendaku adalah milikmu.
1: Hamba tidak sangsi, pangeran, tapi...
0: Tetapi apa, sang putri? Katakan saja, jangan takut.
1: Baiklah, hamba ingin...

0: menggunakan kerudung yang terlampau lebar sehingga hamba tidak bisa menyaksikan wajah Paduka.
1: Ah, kau ingin menyaksikan wajahku yang sesungguhnya?
0: Iya, tuanku. Hamba tidak sabar melihat ketampanan tuanku, Pangeran Kidang Garungan.
1: Kau yakin?
0: Saya yakin, Pangeran.
1: Oke, baiklah. Kuharap kau teguh memegang janji sebab kau sudah memutuskannya.
0: Oh, Dewa. Itukah sebabnya Pangeran Kidang Garungan selalu menutup kepala dan wajahnya? Rupanya, ia adalah seorang manusia berkepala kijang. Oh, aku sudah terlanjur menerima lamarannya. Apa kata orang jika aku bersuamikan seorang manusia berkepala kijang? Ini tidak boleh terjadi. Aib ini tidak boleh terjadi.
2: Sang Putri, Putri Sinta Dewi. Sang Putri, Putri Sinta Dewi.
0: Iya, Pangeran.
1: Kau terkejut?
0: Tidak. Saya baik-baik saja, Pangeran.
1: Syukurlah jika kau masih baik-baik saja.
0: Iya, tentu, tuanku. Aku harus membatalkan semuanya. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Aku tahu hal yang tidak akan mungkin bisa dipenuhinya.
1: Lalu, apakah kau sudah masih mau menerimaku?
0: Pasti. Tetapi ada satu syarat lagi.
1: Satu syarat lagi?
0: Iya, Pangeran. Bukan untuk hamba pribadi.
1: Lantas?
0: Ini untuk kepentingan seluruh penduduk kaki Gunung Perahu yang kerap kali menderita karena kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
1: Oh, betapa mulia hatimu. Putri Sinta Dewi, katakan, apa syarat selanjutnya?
0: Ini syarat terakhir. Jika Paduka sanggup membuatkan sebuah sumur dalam waktu semalam, maka hamba akan menerima pinangan Paduka Pangeran Kidang Garungan. Dan itu harus Paduka lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun.
1: Baiklah. Aku sudah terlanjur jatuh hati padamu. Apapun permintaanmu, akan aku turuti, Sang Putri.
0: Ingat, hanya semalam, Pangeran. Sebelum ayam jantan berkokok, Paduka harus sudah mampu menemukan sumber air di dalamnya.
1: Niat yang mulia. Tetapi, aneh rasanya. Jika aku harus melakukannya sendiri, seberapa banyak tanah yang sanggup aku gali dengan kedua tangan dan tanduk.

0: Jika Pangeran Kidang Garungan ternyata sanggup menggali sumur dalam kurun waktu semalam, bagaimana ini? Sementara sumur yang telah ia gali semakin dalam saja. Oh, aku tidak bisa membiarkan ini. Mbok Mben!
1: Saya, tuanku.
0: Buang balik tanah itu. Ajak orang sebanyak-banyaknya mengembalikan tanah itu ke lubang sumur.
1: Tapi Pangeran Kidang Garungan akan tertimbun, Putri.
0: Aku tidak peduli. Biar dia binasa sekalian di dalam sumur.
1: Tapi...
0: Sudah, lakukan saja.

0: akhirnya aku dapat menemukan sumber air di dalam sumur ini. Ah, lega rasanya.
1: Oh, apa ini? Hei, apa yang kau lakukan? Aku bisa tertimbun hidup-hidup di sini. Hei, hentikan! Putri Sita Dewi, apa yang kau lakukan ini?
0: Aku tahu, ini adalah akal licikmu untuk menolakku. Dasar manusia, tahu terima kasih. Pelajar.
2: Sumber air yang memancar semakin deras bercampur tanah yang ditimpakan kembali ke dalam sumur menjelma menjadi lumpur. Pangeran Kidang Garungan tenggelam di dalamnya. Dengan segenap kemampuannya pula, ia mencoba menembus tanah agar dapat menerobos keluar di seputar sumur yang ia gali. Tapi percuma, lumpur pekat selalu membenamkannya. Yang tersisa hanyalah gelegak lumpur yang meloncat-loncat ke permukaan. Tamat sudah riwayat Pangeran Kidang Garungan. Sumur dengan gelegak lumpur pekat itulah yang kemudian hari dikenal dengan nama Kawah Si Kidang. Kidang dalam bahasa Jawa berarti kijang. Pada kenyataannya, kawah di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah memang memiliki kaldera utama yang selalu berpindah-pindah. Hal itu layaknya seekor kijang yang selalu melompat ke sana kemari, berpindah-pindah tempat.

kontol baris iki apa to ya aku nek nyawang ngetan ngulon ngono kae iki kontol kok iso baris. Ngatasé kewan wedo iso baris iso bergotong royong. Lah kok sok menungso iki kepiye to ya? Wis ngatasé aku iki sak bakul angkringan ngene iki ya wis leh kuni nau bab perilaku, bab karakter, bab budaya seni ngono ki ya wis ora montro-montro sapa wae sing ning nggon angkringan mesti tak takoni. Lho ngono, tetep mbayar. Lho aku nek dagangan ngene ora mbayar ku ya terus kepiye? Ya arep iki saiki aku ki legan ngono ning aku ki ra ya duwe wong tuwa lan duwe anak-anak ngono duwe tanggungan. Dadi ya aku tetep dagangan ki tak ning ya aku ki murah kepiye ta wis karo nyambi-nyambi ngene ki aku seneng nek neng sing do mampir para langganan utawa pelanggan ngono ae do mampir ngene iki wah apa meneh nek tamune iki wong saka seni lan budaya wah wis aku ki sok mben ki nek tetakan meneh ngono kuwi arep nanggap wayang kulit kok aku kok ning dalang kuwi aku ki seneng ki sing kae sing wisih muda tumaruna ngono iki rasane iki kok wah melu seneng anggere nonton dalang sing enom pengrawite nom-nom ngono iki paling ora iki regenerasi sel sel-sel seni kuwi tetep eneng terjadi lah di situ ngono. Oh aku ki jaman culekan kuwi mbahku ya sok lir nyeritani wayang sok nembangke nggon bapak ayang kaya ono Serat Tripama sing nyeritake Mbok Karno terus Pak Soekarno karo Sumantri ngono kae wah aku wis seneng lho ya saya ini aku wis ora mudeng latihan naboy aku gek ben ki mung dipendelengi pelatih wae aku ki mung wis piye ta wong gek ben ki kon latihan meking ya ta salon apa kuwi saron ditelile nek cara Semarang anu kae iki ditelile utawa saron penyacah peking aku ki bingung kok ditabuh pindho-pindho. Walian mau nabu pisan kok terus ini kita ditabuh pindo-pindo aku merasa tidak ada keadilan di situ. Oh pindo dewe nggak masai kancane. Aku terus baru gue rodong lo kok oleh aku latihan nabu gue. Ganti kerjaan nyedai sinden lo. Aku zaman semua nongi isen enam tur yo aku gue kayak ben gue semua aku gue. Nah diante yo anak wong desa ning karepan kuwi iki kekarepan kuwi dhuwur. Simbah nenek najari nembang ki yo. Isih ana sing tak apali gak ben iki. Apali. Pemakaki aku langgeringan yo sok ajar nembang ngrungokke dalang kaya kok nek kaya dalang dak payung ngono kae ana Pak Joko Hadiwijaya wah kaya nyenengke saiki jarine duwe putra dalang uga wis kerep mayang wah aku yo Jumat Kliwonan rong Jumat Kliwonan kae yo ning Kota Lama aku yo nonton rada udan aku yo seneng antuk sak buarene aku yo rung kenalan karo bocah kuwi padha

mau apa kayak aku ki mung capet-capet. Wah ning yo wis kabeh iki nek bajuke nembang kok aku angkringanku kacung kok. Nek ganti krungu wong terus jak rekaman jak tanggapan Rono Rene, wah sungguh ora sida anu angkringan. Wah ya wis kayak tatane kabeh-kabeh wis ketata iku sing ngunjuk jahe sing remenane apa wis cemepak kabeh. Wah kae kok kok kadon ana kledang-kledang sajake medun saka becak kae. Wah ya, iki sajake wah sik-sik kae tak tamatne sik karo tak goleki anu sesuatu sik tak cepakne engko nek mbok menawa ana sing rawuh kene wah ya tenan kae arep rawuh kene kae kita medun kok terus ngulat-ngulatke anu ngalor ngidul wis tenan. Wah iya wis cetok nek arep rene kae sik. Wah iki ya nganu kudu tak iringi kok ya kepiye.

0: Niki angkringan nggih.
1: Nggih niki angkringan Ndara Wedana. Ngajengan niku tulisane niku rampun enten to. Lho, angkringan Ndara Wedana. Ngeten. Pripun jenengan
0: pinar neng ngobrol wedangan nongkrong. Wah, cocok niki. Kulo tak nongkrong kalih medang
1: kene. Nggih, nggih. Anu jenengan ngersake napa?
0: Kula kopi ireng mawon.
1: Kopi ireng ngangge gula
0: Jawa. Mboten sah. Pun kopi ireng tok mawon.
1: Kopi ireng niku tanpa gula.
0: Tanpa gula.
1: Wah, iki kok ya aku gak anu pisan iki angsal pelanggan kok. Wah, isih nom gak kopi ireng kok tanpa gula. Wah, niki niki monggo diseruput riyen diunjuk nggih ta. Niki enten nyamikane telo godhog, gedhang godhog barang pun kula cepake niku jenengan kersake mriku niku mengkeh murah.
0: Bayar to
1: niku. Wah, nggih sithik mawon. Separuh harga mengkeh nek nggih. Kecuali kecuali mengkeh nek pun cetha, nggih to, cetha niku ya iso mawon kula gratiske ra ngaten. Wah, anu nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Kepareng nyuwun pirsa. Embleme nggen rasukane jenengan nggen kaose jenengan iki kok wonten kijati niku nuwun sewu. Panjenengan sinten menika?
0: Kula nggih seniman napa nggih? Nek wong ngarane niku nggih seniman dalang.
1: Wah, ngosek. Iki kula kok mak teratap.
0: Napa kok
1: mak teratap? Wae dalang asmane Ki Jati.
0: Nggih.
1: Menawi ngaten panjenengan menika ingkang dalemipun Pudhak Payung.
0: Leres.
1: Putranipun Pak Jokowi Wijaya.
0: Leres.
1: Waduh. Kan sugeng rawuh lan waduh
0: menika kalian Pak sinten nggih?
1: Wah, kula menika tono langen anu merdika. Nggih.
0: Langen peksi.
1: Nggih menika nggih waduh. Mboten nginten menawi Mas Jati menika nggih kersa rawuh wonten angkringan Ndara Wedana mriki. Waduh, panjenengan iki ya jebul ora tindak nglangke nggih mboten sendirian ngoten nggih niku enten kancane. Jenengan kok mbeto ingon-ingon bareng. Wah, ban. Oh, nyun sewu niku anu niki lho. Niki nggih anu to. Anu jenengan jenengan rencange Mas Jati
0: menika. Nggih.
1: Ya aduh, nyuwun pangapunten. Wah, bocah iki lemune kaya ngene tak kira iki mau genuk ngono lewat diseret-seret. Anu jenengan asma sinten menika kisah
2: asma Badiva.
1: Badiva niku
2: Badiva.
1: Nggih. Jenengan nggih seni. Seni.
2: Nggih, seni.
1: Seniman.
2: Seniman.
1: Weh, rak ngoten. Wah, nggih. Wah, niku mengke nggih kula anu ya wis nyuwun pirsa kula nyuwun diajari ngaten kok bakul langkringan niku kula niku jiwa seni. Ngaten nadyan to mboten nganu. Mas Jati niki mumpung jenengan tindak mriki. Niki unjukane Mas Badi varian, ini kan jenengan ngunjuk apa? Canom ini biasanya
0: banyu putih mawon.
1: Lho kok jenengan ini
0: ngirit
1: terus banyu putih, ngerasakin apa?
2: Kulo tak seteh mawon.
1: Es seteh?
2: Nggih.
1: Wah, lah cocok.
2: Canom ini es
1: bengi-bengi ngerti ini buat masuk angin.
2: Wah, santai.
1: Wah, bantu nih katus kulo ini ngombe es kecolok es si dewe. Wah, terus linu-linu suwe harap tangi ini ku keringkangan ya. Wah, nggih. Sambil disekecake niki kali ngunjuk kali nyemil Mas Jati mumpung jenengan kalian Mas Badif utawi Mas Didif menika nggih rawon tenang kiringan kula kula ya tak takon-takon
0: monggo kalian
1: sak niki niku kula wau niku nak rerasan wayang ngoten to Mas Jati. Wah, kula niku nek jaman cilik biyen menika wayang menika serba klasik sajiannya. Penggemarnya, segmen penggemarnya ada sendiri. Ngaten. Lah, menawi jaman sak menika dipun betahaken kreasi-kreasi lan sak piturutipun nggih. Niki kula niku ya kepengin panjenengan menika dalang nom.
0: Nggih
1: to. Ya kula kepengin ngertos niku. Wayang niku ciri-ciri kan minangka warisan budaya ingkang dipun lestantunaken. Kenging menapa kok wayang dilestareke barang niku?
0: Nggih, nek niki pemanggih kula piyambak nggih. Menawi wayang niku perlu untuk dilestarikan nggih, mergo kathah aspek ting lebet pagelaran wayang niku.
1: Banyak aspek yang ada di dalam pegelaran wayang.
0: Betul.
1: Lha niku napa mawon kok kon sak ngerti kon niku ya wayang mung wayang tok dilakoke ra
0: ngono. Nah niku wonten budi pekerti luhur, sopan santo, nunggah ungguh, jiwa perwira, cara bela bangsa, ngoten niku enten ting salah teng lebeting
1: gelaran wayang.
0: Pagelaran wayang.
1: Oh, jebul menika wonten anu nggih, maneka warni tuntunan, pitutur-pitutur ingkang saken dipun pendhet wonten ing mriku. Lah niki Mas Jati.
0: Nggih.
1: Nek bocah nom sakniki nek anu ta nggih, kata-katae niku mboten sedaya nggih. Dateng kirang anu sopan santun niku ora dikira.
0: Nggih.
1: Kula niku wingi niku momong anak kula wedok, cah cilik niku se kelas TK ya kula ya memaklumi. Nduk, kowe arep di njaluk oleh-oleh apa iki bapak ning Sarjohar kula ngoten ning Sarjohar. Anu Pak, aku kula njaluk semangka, oleh-oleh semangka. Oh ya, lah terus sing rupane apa? Abang apa kuning? Semangka iki sakjane ning abang karo kuning, sing kuning. Oh ya, lah terus sing gedene sepira? Aku ngono kula ngoten niku.
0: Jawabe pripun?
1: Jawabe niku kok anu sing gedene sak ndasmu Pak ngoten niku. Niku ra ya kula niku wis anu rumangsa gagal didik anak ning wong gandeng tesih lari alit.
0: Nah, nggih.
1: Lari-lari ingkang ngaten menika nggih ingkang dereng dunung menika dipun sinaoni bab karakter, bab sopan santun melalui wayang menika saged ta kesipun
0: niku? Saged, sangat.
1: Ngaten nggih. Wah, lha cocok
0: niku. Nggih, tergantung nopo nggih, nggih kalau wau jenengan ngendika yen segmen penonton iki pun benten-benten nggih, nah, perkembangan nge. Wayang nggih harus mengikuti zaman nggih.
1: Oh, dados ngaten, menika wayang ya kudu mengikuti perkembangan zaman.
0: Nggih.
1: Upamine wayang menika namung stagnan kados 50 taun kepengker terus ngaten menika kinten-kinten dados pundi, Mas?
0: Nggih, dados kalih ngoten nika.
1: Dados kalih.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Pripun nggih, kirang trep mawon nek menurut kula niku.
1: Ingkang nem-nem menika butuh inovasi
0: dan penyimpelan bahasa sih Mas nek menurut kula.
1: Oh, penyimpelan bahasa. Lah niku kula dhewe niku nek enten niku lho, rep toto pitono lan cak piturutipun. Kula niku kerep ngrungokke niku. Ning kok ya kula niku mboten mudeng
0: ngoten lho Mas. Ing ngatasi jenengan ingkang pun wis mohon mboten mudeng napa mulai.
1: 73
0: anake jenengan.
1: Lah dalah. Saya meneh niku ora mudeng. Dados menika dalam sajian wayang menika dibutuhkan penyimpelan-penyimpelan. Salah satunya penyimpelan bahasa.
0: Betul.
1: Supados bahasanipun pripun niku?
0: Ing ingkang mengkala riyene niku kula piji ngoten niku dados tak undang ngoten mawon langkung sae menurut kula
1: dados
0: lebih gampang dimengerti anak muda sekarang.
1: Oh ngaten njenjen dados menika langkung komunikatif sedayanipun menika saged. Oh lah nggih lah menika ngengingi basa nggih Mas Jati
0: nggih kalih kula seruput nggih kopi niki.
1: Wah niki monggo mungkin nek telah niku kula joki pun ampun kuator
0: menawi
1: teng mriki niku ciriose amargi adiluhungipun wayang
0: nggih
1: niku wayang niku nate pikantuk penghargaan saking
0: UNESCO.
1: Wah niku pripun ceritane kok iso wayang kok iso di
0: nggih kalau riyen tanggal 7 November niku tahun 2003 UNESCO niku mengakui wayang sebagai salah satu seni bertutur budaya Indonesia.
1: Oh ngaten
0: gitu. Karya luhur warisan norma budaya lisan dan non bendawi
1: menika sampun dipunakeni
0: UNESCO
1: okay.
0: Disebut budaya lisan dan non bendawi niku budaya nopo warisan tak benda tegesipun filosofi-filosofi kang enten lebeting wayang niku cerita wayang ini wau sing wonten ngajeng norma unggah-ungguh
1: ngoten niku
0: wonten
1: dados sak menika menawi pendidikan ing Indonesia menika rak nembe gencar-gencaripun menika dipun tekanaken babagan menika nggih Mas nggih mendidik karakter anak supaya berkarakter. Menika wah nek ngangge wayang ya cocok niki berarti
0: nggih. Cocok. Apa mulih nanggap kula.
1: Lah iso cocok tenan niku kangge. Wah sesuk niku ajeng kula umumke ajeng kula ajak-ajak anake tangga-tangga niku sing tesih nem-nem supados ngenal wayang. Ngaten Mas. Lah niki babagan kreasi ngaten nggih
0: Mas.
1: Nggih. Lajeng bab-bab menapa kemawon wonten ing salebetipun wayang menika saged dipun bentuk kreasi-kreasi tertentu supados menika saged narik kawigatenipun Kaneman lari-larinan.
0: Tos pundi, Mas? Saking sedaya aspek nggih, wonten seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur niku sastra. Nek sastra kados wau nek kula simpel kemawon mboten kados riyen ngene ku ingkang saged dikreasi.
1: Kalebet bentukipun wayang.
0: Saged.
1: Saged menika, Mas. Saged.
0: Nek sakniki niku dalang-dalang nem.
1: Nggih.
0: Dulur-dulur kula nem niku kathah ingkang merangkul wayang dari genre lain.
1: Oh, ngaten.
0: Misalnya dari wayang napa jenenge niku?
1: Sadat, wayang
0: ngene ngono saged. Nggih.
1: Mereka dipun pendet ngaten nggih.
0: Pendet tokoh karaktere wayang Panji ngoten niku mengke dipendet karaktere sinten ngoten niku dilebetke teng wayang Purwa.
1: Nggih, nggih.
0: Mboten napa-napa nek menurut kula niku.
1: Nggih, nggih. Menika bentuk sebuah kreasi juga
0: ngaten
1: niku. Toh wayang ingkang dipun lebetaken menika wayang Panji, wayang Kelitik, wayang Sadat menika sedaya wayang Beber nggih saged. Menika sedaya sampun wonten ugi nek ora diemplokke ning nggon wayang kulit iso punah to niku.
0: Nggih, hampir punah munan.
1: Wah, nggih niku pramila weh nggih nggih nggih.
0: Wayang Beber nak sakniki kata-katanipun teng kayon nek kula nyawang niku.
1: Oh, ngaten nggih nggih nggih nggih nggih. Wah, menika. Lah, menika panjenengan niku kok ya nggawa kanca kok ya aku senenge bocah kok
0: sing niku mang didangu niku. Nggih
1: grap. Kula niku tesih meragukan kalian niki bocane.
0: Meragukan.
1: Meragukan niki kula wau niku iki genuk apa-apa kok ning anu lho nyenengke lho. Kula niku awet wau wis kaya anu kepengin jiwet pipine.
0: Monggo mangsih imut. Niki buta punuk.
1: Buta punuk.
0: Mang bakar mboten nawon.
1: Nggih. Mas Didip.
2: Nggih.
1: Jenengan menika rak tasih nem sanget.
2: Betul.
1: Nggih to.
2: Betul, betul.
1: Ceriose jenengan wau niku nggih. Menapa nggih?
0: Seniman.
1: Seniman. Gegulang seni, ngaten to nika?
2: Nggih. Bisa bilang begitu.
1: Jenengan kok canem kok seneng seni. Napa to seni sing jenengan gulang
2: napa? Kula teng karawitanipun.
1: Karawitan.
2: Betul.
1: Dados jenengan niku pengrawit. Niyaga.
2: Nggih.
1: Oh, wis.
2: Cocok.
1: Lah niki nggih to Mas Jati. Niki nek ngeten iki kula ketemu dalang ya tesih muda kados jenengan. Nem pengrawite ya nem ngene iku kula niku berbangga. Sesuk niku kula wis ora bakal payu. Mergo wis anu tuwa.
2: Dijak mawon Mas Jati.
1: Nggih.
2: Nggih ngeplok-ngeplok.
1: Nggih ngeplok ning
0: mboten. Ya, nggih. Pun bayaran
1: nih boten nggih. Wah, njen. Lah niki lajeng ngeten. Mas Didif.
2: Siap.
1: Jenengan biasane nyepeng instrumen apa?
2: Kula sak niki belajar mengendang.
1: Ngendang.
2: Nggih, ngendang.
1: Oh, sedangunipun menika panjenengan aktif wonten pundi kemawon?
2: Kula biasanipun sak niki aktif teng wayang orang Ngesti Pandowo.
1: Wayang orang Ngesti Pandowo.
2: Nggih.
1: Menika panjenengan saben wonten wayang orang wonten menika menika nabuh kendang.
2: Mboten. Kula napa nggih?
0: Beduk.
2: Beduk niku ngejazz.
1: Oh, ngaten.
0: Turu mak jazz.
1: Turu mak jazz nggih. Oh, beduk wonten menika. Ning kula nate anu nggih, nate mireng panjenengan menika ugi pengendang.
2: Nggih.
1: Ingkang kathah dipun sering pentas ngaten nggih. Sak sanesipun wonten Ngesti Pandowo lajeng wonten
2: kula teng biasanipun yen napa niku kula dianu dijawil niku teng Sobokarti nika.
1: Sobokarti.
2: Betul.
1: Sobokarti. Mriko nggih aktif wonten mriko nggih.
2: Nggih.
1: Rumiyin kok jenengan ki seneng. Biasane kan sak niki tanom-nom ki nek kon srawung gamelan kan rada nggih ta. Kok seneng ki ngopo?
2: Kula niku ket cilik nika, Pak. Kula pun diperkenalkan teng bidang seni khususnya wayang orang atau di karawitan itu mulai dari kecil.
0: Kalresan niki kan nggih putrane seniman almarhum Mas Dayat nggih.
1: Almarhum Mas Dayat
0: Lorien nggih Ngesti Pandowo.
1: Ngesti Pandowo. Waduh.
2: Anipun kula remen teng bidang kesenian khusus pun jadi keluarga kula niku malah teng wayang wong sedanten penari sedaya kula sing terjun teng karawitan kali dalangan mawon kula sing nekat pokoke.
1: Nggih nggih nggih bapak njenengan menika rupiyen legendaris sangat wonten Ngesti Pandowo. Wiwit kula niku saba angkringan anyar teng Semarang buka angkringan anyar ngeten niki pun tepang kalian Mas Dayat menika. Lan ngertos ngaten nggih. Wah. Lah niki Mas lajeng panjenengan saged nabuh nggih to. kendang lan sak piturutipun. Menika namung sinau secara non formal, tegese latihan neng kono, golek guru, ngaten menapa ya menempuh pendidikan formal bareng niku.
2: Nggih, kula nggih sekolah teng Solo niku.
1: Oh. Wonten
2: wonten SMK Negeri 8 Surakarta, SMKI.
1: Oh,
2: saniki nyebute nggih.
1: Nggih, menawi rumiyin menika SMKI. Saniki SMK Negeri 8. Jurusanipun menapa?
2: Karawitan.
1: Ning sampun lulus nggih.
2: Alhamdulillah tahun kemarin.
1: Oh.
2: Anu ngene kok.
1: Dadi nganu iki berarti saiki ya wis iki ya kerep nampak amplop.
2: Wah,
1: ngendang
2: talangan duit.
1: Wah, lah cocok tenan nggih, seneng niki kula. Nek Mahjati ngringgit jenengan nggih nderek.
2: Alhamdulillah saat ini dijak
0: digeret supir kula.
1: Supir
0: nggih.
1: Supir napa niku
0: tadi? Supir bis. Nggih, kula kan pas niko nyawang Iip niku kok keplekane apik, mboten ning sok salah panggenen. Oh. Terus kula tembung, "Ndut kowe ajaro ngendang, kowe melu aku wayangan." Nggih, Mas, dalang nggih. Tiange purun sinau.
1: Nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Kalih melampah mawon nggih napa? Totalitasipun kali berjalannya waktu mawon. Nek doyak-oyak mungkin malah sirai pun pecah.
1: Nggih menika saking ampun jenengan pecah lho Mas Jati niku.
2: Teni pecah piambak. Meringkih niku.
1: Perlu di detik-detik. Perlu dilestarikan niku. Nah niki Mas Jati menawi kala wau kan kreasi bab bentuk wayang, cerita wayang. Nah nek saniki nggen iringan. Jadi wayangan itu rambutan mungkin wayangan dalam iringan TV ini gue bawa nenten iringan gamelan
0: nih.
1: Apakah juga dibutuhkan kreasi-kreasi dan inovasi dalam sebuah iringan wayang?
0: Dibutuhkan tapi tetap menurut papan panggenan, empan papan nak jorong riun gitu.
1: Oh.
0: Misalnya kulo nak ditanggap tinggane kampus-kampus ngoten gih, mboten mau itu nak kulo bakal ngetoi kreasi neng nak. Saniki gitu sih, condong teng klasik ya nek kula.
1: Ngaten, tegesipun empan papan
0: sak solah bawane.
1: Sak solah bawane. Empan papan. Wah, seneng sangat niku. Tegesipun upaminipun nggih. Panjenengan menika dipun dawuhi ngringgit wonten acara merti dusun utawi tiyang mantu menika ingkang panjenengan sajikan secara keseluruhan.

0: Neng ngendi kok aku kuwi saiki kan ndareke Mas Jati ngono jarene. Apa nglapi sandale ngoten, nglapi sandal karo nggawa tas ngoten. Niki kula lan panjenengan menika ya wonten nganu lho. Kula niku teng mriki mboten dhewean.
1: Nggih.
0: Okay. Nadyan ta kula niku juragan Angkringan Ndara Wedana. Nggih. Ning kula niku duwe kanca. Niku Kak Slem ingkang wah menika mengke mriki Kak Slem. Rene oleh lungguh ning ngarepku kene iki awak dhewe iki ketamon dalang nom karo pengrawit nom Rene yo nyedak anu lah kene aja mung ning mburi wae aja mung bermain di
2: belakang
0: layar tok dadi iki mumpung ening tamu ya to iki pengrawit muda karo dalang muda Mas Jati karo Mas Badiva. Kowe seneng apa rale?
2: Saestune pun nggih remen niku.
0: Nggih. Saestune pun remen.
2: Remen sangat malahan.
0: Weh, remen napa kowe?
2: Amargi wayangan niku sing kula seneng niku yen pas goro-gorone awale.
3: Yo.
0: Hiburan.
2: Hiburan. Awale kalih perang.
0: Awale perang. Nggih. Nek kowe upamane ya, kowe keminangka cah nom ya le. Nadyan to ning dunia nyata iki jan iki sak kakangku. Iki sak anakku ngono to. Nek nonton wayang iki aku pengen ngerti kok yoan anu penonton wayangku kowe seneng sing klasik bloko utawa sing klasik ya ana kreasine utawa sing full kreasile. Nah, iki nggon wayange nggon iringane. Lan sak piturute.
2: Nggih saestunipun niku anu nggih di nggih.
0: Piye?
2: Napa remen ingkang klasik campur kreasi.
0: Oh.
2: Oke, klasiknya tuh jangan ditinggalkan. Okay. 75%, 25%-nya kreasi.
0: Weh,
1: ning kados Mas Slem niku kala wau ngendika nek seneng mergo goro-goro nggih.
2: Awalipun.
1: Ning nek jaman sakniki kok kaya dadi bumerang nggih.
2: Lah pripun?
1: Kadang ting pagelaran niku napa unggah-ungguh seorang bintang niku pun longko sih nek menurut kula.
0: Oh, seorang bintang panggung.
1: Ayo bintang panggung.
0: Oh, tegesipun dos pundi Mas menika?
1: Nggih, amit-amit enten sinden niku joget kaya ngono. Wingi niki nembe viral teng Facebook sing dados ganong napa-napa? Ganong apa barong ya?
3: Oh, nggih, betul.
1: Malah kempole ketok setengah barang niku atasi wong wedok.
2: Oh. Biayaan mboten remen yen kula ngoten niku.
1: Oh, mboten remen.
0: Weh. Menawi ngaten wah jadi eman sanget Mas Jati kesipun wong seniman nggih sinten pengrawit dalang menika ora panggenanipun tata krama kok terus joget ning dhuwur panggung nganti membikin gerakan-gerakan napa
2: sing
0: erotis ngoten niku wah itu ya wis melencang jauh dari sebuah etika.
1: Nek menurut kula pribadi mulane nek tenggen panggung kula amit-amit kados bintang tamu mesti nggih sebisa mungkin menjaga mboten image napa nggih
2: sopan santun
1: nggih nilai sopan santun nunggangku tata krama
2: ketimuran niku jangan ditinggalkan nggih
0: pasitono
1: nggih kados jaman riyen angger jenengan sok nyetel radio niku lak enten Mbah Basio
0: nggih
1: to enten Sri Mulat ndagel tanpa dadak nyaru nggih ora berbau pornografi ora menyudutkan yang lain ngoten kan jane nggih saged nek
0: nggih
1: dados titikan patokanipun napa contoh dagelan sakniki napa bintang panggung sakniki wong riyin niku lho
0: nggih ing ngatasipun Mbah Basio menika nggih pelawak jaman rumiyin dagelan jaman rumiyin
1: nggih
0: ora pernah saru ning lucu kemekan
1: niku sing angel
0: niku sing angel lan menika ngantos jaman sakniki menawi kula lan jenengan niku nyetel dagelane Mbah Basio kan mesti ya
1: gitu sing guyu
0: tenan
1: ngoten nggih
0: ning ora ana sarune lucu ki ora kudu saru jumlah
1: betul
0: niki sing perlu diuntil-until ngaten nggih perlu di napa nggih ditiru bab-bab ngaten menika ha menika sekedap badhe wonten ingkang liwat sekedap menika
1: niki bisnis yang ten liwat
4: Pak, dalangnya kok ngadek to?
5: Ya mbuh, leh. Aku ora mudeng kok.
4: Apa kesel sing lungguh to?
5: Wiwit kuncung nganti gelung ki nek jeneng dalang wayang kulit ki ya lungguh. Kejaba dalang kerusuhan.
4: Jare dalang ki ngudal piwulang.
5: Kuwi bener leh.

0: Kula niku ya arep bakul angkringan iki de depan kula niku streaming kali radio. Radio niku
1: streaming
0: nyetel perumpan niku kadosan. Lah niki Mas Jati jenengan niku dalang muda dari Semarang.
2: Nggih
0: to.
2: Nggih.
0: Semarang zaman rumiyin menika sampun kathah dalang kang kondang wiwit zaman Kinarto Sabdo ingkang legend ngaten iki antos dumugi sak menika lajeng Ki Joko Hadiwijaya.
2: Sinten niku Ki Joko Hadiwijaya?
1: Wah. Iya.
2: Pasti Bapak kula niku luwe kondang Joko Edan e.
0: Oh nggih. Joko Edan nggih
2: menawa. Nah, gampil ngoten.
0: Sedalange sapa to?
2: Joko Edan mesti ngoten.
0: Joko Edan. Joko Hadiwijaya. Sapa kuwi? Ora ngerti.
2: Nggih.
0: Joko Edan. Oh, kae. Wong tak layung menika.
2: Nggih.
0: Puturanipun ngaten
1: nggih. Joko Hadiwijaya.
0: Nggih niku.
1: Prak ketoprak.
0: Niki Mas Jati. Panjenengan badhe nyuwun pirsa menapa kadhateng Mas Jati?
2: Nomor sinden napa-napa?
3: Kalau mboten wonten to.
0: Dos pundi?
3: Pripun tanglet kali Mas Jati masalah
2: napa? Mrene ngobrol teng angkringan Mas santai mawon.
3: Ya mengke yen ngobrol kali dalang nganu niki sampun trenar.
0: Nggih.
3: Mengke kan bayari mboten niku.
0: Mboten.
2: Mboten paling mbayar niki tok kopi kalih telo tok.
0: Ya mbak niku Mas Jati menika piyainipun lumo.
1: Lha pisan nyoh
0: nyoh.
1: Sak-sak. Kae seksine kae.
3: Makmur kan dibayari mengke.
0: Jember.
1: Jangan pesen mawon, Pak. Jangan mang pesen.
0: Kendeli. Lah mumpung piyambake niku rawuh wonten mriki awake dhewe kudu nyecep ngilmune iki awake. Nek awake dhewe suwe ngeten menika tegesipun ora kok teges kebo nyusu gudel menika mboten. Piye to karepe dalang nom? Piye to karepe pengrawit nom jaman saiki? Sing nom-nom ngeten menika generasi penerus sing mengke menika badhe nerusaken.
2: Neng nyuwun sewu, Pak. Niku luwih pas kok ketingale nek sharing nggih mboten nyocep ilmu nggih. Soale nek njenengan ngendika wau kudu nyocep ilmu ngoten ora durung pantes mawon, enak luwih enak obrolan sharing.
0: Oh nggih.
2: Sami-sami sharing ngoten
0: mawon. Obrolan utawi sharing ngoten nggih.
2: Berbagi, berbagi pengalaman
3: rasanya nggih bagus sangat niki.
0: Uang kuwi nek
3: ilmunya sudah pakai ilmu padi.
1: Sasto niki mentiung lho.
0: Ora nang wong pinter kok gelem diunggul
3: iki.
0: Kados ya Mbak Mas Jati menika. Ajeng takon apa njenengan?
3: Oh, Mas Jati.
2: Dalem.
3: Niki ya kebetulan dipun anu diundang oleh Pak D.
2: Nggih.
3: Niki begitu tadi disebut nama Pak Dalang Kid Dalang Joko Hadiwijaya niku. Terus ternyata beliau tuh kok bisa mendapatkan gelar niku pripun niku Mas?
2: Menurut nek niki senes ceritane bapak nggih. Soale nek bapak dhewe sing crita kula marah percaya.
1: Jenengan iki kaya dhewe ora
3: berarti. Buat nggih.
2: Saking tiyang kathah niku riyen bapak niku nggih kados sing obrolan kala wau. Termasuk inovasi, inovator nggih beliau niku.
0: Nggih.
2: Mengawinkan musik pentatonis dan diatonis, terus nambah-nambahin nopo-nopo terus sering berjalannya waktu, wah, ayo nonton ke dalang edan ngoten niku nek turune wong-wong riyen niku. Terus
3: keluar dari pakem ya, Mas.
2: Nggih, mboten keluar dari pakem sih.
3: Bukan.
2: Napa nggih? Kata penambahan-penambahan untuk tenggen pakliran niku ki, Mbak.
0: Nggih.
2: Enten sing mungel beduk niku nggih, bapak sing beto riyen terus trompet ngono-ngono nggih monggo sing miwiti sinten ning yang jelas niku nggih salah satu inovasi menurut kula.
0: Nggih pancen Ki Joko Edan menika nggih.
3: Leres-leres.
0: Terkenal nggih ombo kulur edan iki
1: putrane
0: jane
1: jane. Iku namung ampun lho ampun disanjang
0: Pak ngeten. Mbok menawi nggih menika para masyarakat mestani dalang Joko Edan menika edian mergo kreasine edian mergo inovasine ngaten nggih ingkang rumiyin menika dalang pedalangan iringan wayan dereng wonten trompet dereng wonten orgen beduk Pak Joko sampun nglebetaken menika jenis tunggalipun inovasi lan ingkang kula gumune menika Nadianto nglebetaken babab ingkang anyar wonten ing dunia pedalangan ning Pak Joko menika mboten ngicalaken ingkang klasik.
3: Nggih.
0: Wong nyatanipun nek kula nonton menika nggih, Mas Jati nggih. Wancine serepek, wancine ayak-ayakan, wancine gendeng-gendeng klasik ya tetep diaturke. Anta wecanane nek pas Mayang klasik. Wah, yo saya tenan ngaten om niku yo menawi panjenengan Ki Ambak Mas Jati seberapa persen nggih antaresipun ingkang klasik memasukkan yang klasik dan kreasi menika kinten-kinten perbandinganipun pinten persen Mas Jati?
2: Nggih 50-50 nggih nek kula.
0: 50-50 nggih menika. Menika iki kalebet kangge narik kawigatosanipun lari-lari
2: nek mawon.
0: Ngaten. Lajeng panjenengan piyambak Mas Jati kados pundi raos panjenengan menawi pas mayang?
2: Nggih.
0: Kok sing nonton kuwi bocah nom akeh tur ya tutup tekan esuk.
2: Nggih, rumangsa kula nggih. Bersyukur mawon nggih. Dijini Gusti Allah ndamel napa?
0: Nggih.
2: Ndamel pakliran kok ditunggoni cah nom-nom ngantos bar. Niku nggih, nek mboten dijini Gusti Allah nggih ora mungkin kelakon sih Mas.
0: Nggih leres. Nah, iki lho semeleng rasa. Cah nom wis menyeleke rasa ngono lho. Antak aku karo kowe iku ora iso. Anu kadang anu tetep eling nek iki kabeh kuwi mau atas ijine Gusti Allah.
3: Nggih. Termasuk angkringan iki kehadiran dalang ingkang kondang, nem kondang.
0: Nom terus kondang.
3: Nggih, pun kondang. Mboten kandang to niki.
0: Lah nyaten iki iki sesuk ya mek aku iki anu gen dijak.
2: Oh, berarti kok piye?
3: Nyon sawu Mas Jati nggih. Rodok pecotan.
2: Mboten
3: ana-ana niki nembe sinau teng mriki ken asah-asah ken nyugati nggih kalih Pak Diputut niki.
2: Oh, mbantu Pak Diputut to.
3: Nggih. Kalian niku wau utut.
0: Utut golono. Golono. Dadi anu kaya ngoten iki kudu di
2: ora serpek Matraman
3: tak kira mau sambak itu pecer pecah bae
0: blas waduh wis ora apa-apa aja dadi pecah nom ya iso ngono aku kembek nom ki jaman biasa anggere ning panggung ngono kuwi wis tok dum-duman apa ayo tok disuku ya apa-apa wis ana ya mung ora itu korek jerese aku mecah piring kok bisa kancane mung ora kancane to korek jres kabeh jatah aku ora tau rek jere ngamuk mecah piring ngono mergani aku mecah piring iki gani sini iso tak gembel kamu teh ngono
2: niku tapi wau nganu lho pripun Pak niku sing iklan lewat wau nggih sae lho
0: pripun pripun Pak dalang ora etok ngelahan iki
2: napa apa mau ora moral bertanggung jawab okay. Atas moral niku nggih bener
0: dalang niku pancen leres
2: mboten mung dalang semua seniman nggih pelawak, dalang, artis-artis ting nasional-nasional nggih bertanggung jawab atas moral niku.
0: Semuanya bertanggung jawab
2: atas moral nggih.
0: Dados membawa
2: musisi ngoten nggih bertanggung jawab atas moral.
3: Ada misi, visi-misi.
0: Nggih, ada misi-misi tertentu.
2: Yes.
0: Niku ada amanah, jelas ada amanah bahwa seorang public figure termasuk budayawan, seniman niku ya duwe tanggung jawab moral.
2: Nggih.
0: Lah nek sak niki Mas, pamrihipun nggih sedaya seniman.
2: Yes.
0: Kita di sini berbicara tentang pengrawit, jinden, dagelan, anu dalang kok
2: sanggah,
0: dalang nggih. Menika membawa amanah moral.
2: Yes.
0: Miturut panjenengan, dalang menika kedah kados pundi kanthi diamanahi bab moral menika?
2: Pengrawit kok. Nek dalang dan pengrawit niki kula global kemawon nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Ing ngatasé dalang pengrawit nggih unggah-ungguh teng panggung nggih kedah anu, kedah dijaga. Kula makane paling sering nesu nek enten yoga lungguh mekangkang napa.
0: Nggih.
2: Ora sila ngoten mesti kan ulat kula wis ra enak niku mesti.
0: Nggih, nggih.
2: Saru. Lah terus piye nek arep ngrembaka wayangane nek sing ditanggap wae kaya ngono kan
0: ngoten Mas. Nggih. Piye sing arep ditanggap lah nek sing peragane sing ditanggap
2: ora penak ditonton.
0: Ora penak ditonton wis ora sopan.
2: Nah,
0: nggih kalau bedalang pamenipun nggih wonten dalang ingkang ngaduk yak-yakan mriku. Ngaten mriku dos pundi Majat?
2: Nek kula pribadi tergantung niku ngadeke dalam rangka napa nggih. Nek piyayine nyanyi mungkin nggih mboten masalah.
0: Oh nggih. Oke ya. Iya juga ya.
2: Nek
0: nyanyi pamanipun penonton menika nyuwun utawi ngangguan kersa ayo dalange
2: ngadeg
0: meneng ngadeg. nyanyi
2: ngoten ya boten. Penting mboten provokasi ngoten.
0: Wae nggih nggih nggih.
2: Niku termasuk salah satu pengembangan dalam apa pakliran sakniki.
0: Nggih ngoten nggih nggih
2: nggih. Nggih ora njur over ngoten niku ngadeg sak karepe dhewe terus ngopo nggih wagu kan.
0: Melampaui batas
2: ngajak
0: piturutipun menika temenipun mboten anu nggih mboten etis lan
2: mboten
0: menyampingkan estetika dan etika nggih Mas.
2: Betul.
0: Nggih nggih. Mas, panjenengan tesih nom wis kerep tanggapan laris
2: nggih to? Amin.
0: Menika kados pundi caranipun panjenengan menika ngemong kru? Mongko kru pengrawit lajeng sinden waranggana sound system lan sak piturutipun kalebet sopir menika rak piyainipun kathah nggadahi karakter piyambak-piyambak. Okay. Ewadene wonten grup panjenengan kok saged sayek saiko kapti. Menika dados pundi?
2: Niku kula ming guyon tapi serius sih nek kula. Nggih. Wayahe guyon nggih guyon ning wayahe serius nggih ngoten nika. Nggih. Rencang jenengan niku mang taleti piyambak niku, Pak Tono, Pak Tono niku.
0: Oh, sesuk cahe niku tak.
2: Nggih mang diundang mriki.
1: Mang sidang.
0: Wah, nggih. Lah Mas Didif menika panjenengan minangka pengrawit muda.
2: Lah tanglet niki mawon. Watak kula pripun niku?
0: Nah, niku Mas Jati rikalanipun wonten panggung. Mengemukakan apa ya
2: agama.
0: Membuat kremasi kreasi inovasi nah, mereka kados pundi termasuk kedisiplinan kru ketika latihan ketika berangkat bareng ketika di atas panggung mereka kados pundi Mas
2: pripun wau
0: saksi hidup
2: wah iki bocah iki jare
1: ora di gelase wau didelang iki kula kasir-kasir iki lho
0: ngelah ketok iki dicaki pancen dagel pancen ngerti takane pripun wau kok pasti ya wau tadi. Lah niku miturut penjelasan Mas Jati menika dos pun jangene pun didik para kru menika.
1: Nggih. Teges.
2: Mas Neng nggih mawi waton nggih mboten asal teges. Heeh.
1: Ngaten. Tegese dalam arti piye ya lek nyampeke ya.
2: Sak omong-omongmu ra wedi.
1: Supaya ono aku ki pekemu karo. Mas Jati itu teges.
0: Nggih.
1: Dalam arti yen nggih nek kula pribadi nek salah ndut betul biasanya kan sok nesu neng panggung itu, ngoten itu neng bahas jadi lah di alus, duit sesuk di nopo benek ini yo, anu kurang ini di ada ini terus wing ini kan kulo teng pas mayang niku kejadian kulo mboten apal kutut manggung, nah kulo kan genteni, nah kan terus Mas Jati ini kan, duit sesuk neh apalan kutut manggung gih, oke Mas, aku kulo gih ngoten niku.
0: Menurut penjenengan Mas Jati menika anggenipun memprovokasi kebaikan, memotivasi, memotivasi dan memprovokasi kebaikan itu dengan cara yang
2: grogoh
0: hati halus nggih.
1: Enggak kok bentak ning dhuwur panggung.
2: Enten wayahe niku nek wayahe pun kebangetan nggih wayahe bentak ya bentak. Kados wingi kejadian teng Solo 3 sing bedhug niwan taun
1: nang. Nek niku kerep Mas ya gitu
2: langsung wah.
0: Niki saking dendenge apa? Bola-bali salah dikandani.
2: Saking bola-baline niku. Wayahe fokus mboten fokus. Kadang ngeten Mas.
0: Pirwan.
2: Teng babakan apa mawon niku kadang kelentu. Endi sing wayahe fokus di wayahe guyon ngoten niku kadang ora dipilah dadi wayah fokus malah digawe guyon ngoten niku. Skip nek kula.
0: Ora mampan papa.
2: Ya niku.
1: Kembali lagi di situ.
0: Kembali di situ kudu kabeh kudu
2: mampan papa.
0: Mandine guyon pancen itu sebuah napa nggih ketika panjenengan mengeluarkan jog-jog tertentu untuk guyon ngaten nggih kan selain guyon menika ya diperlukan ning kudu pas nggone.
2: Nggih.
0: Nek pembedhuke jenengan niku niku nggih riyen niku pukul saking kayu watu menapa pripun niku?
2: Iku kok salah bae salah le mujo.
0: Mongko niku mangane akeh lho. Bar panggung niku mangan akeh terus jenengan jak teng warung ya jeri mbah iku. Ngoten
2: nggih.
0: Wae njen dadosipun menika caranipun ngrangkani ngesuwi kru menika panjenengan
2: tahapan
0: papan.
2: Nggih.
0: Nah, Mas, kadang kalanipun menika ora seorang dalang menika dalang nem nggih kantor panjenengan. Rikala gadah kru ingkang sampun sepuh.
2: Nggih.
0: Nggih to? Sok ingkang sampun sepuh menika sok anu nggih, terus pun nggih dari segi energi, semangat ketika di panggung menika ora ya kemampuan fisike barang niku rada letoy
2: ngoten nggih.
0: niku panjenengan kados pundi anggenipun?
2: Nggih, nek saged dilukir panggenanipun nggih dilukir. Ingkang waune umpami ndemung ngoten niku wis tuwa wis ora kuat ndemunge wis melengsing-melengsing ngoten niku gentos dados hae-hae mboten ana apa sing.
0: Oh, ngaten. Nggih, dados menawa mboten ketah ngedalaken sing tuwa metu kana.
2: Mboten, mboten.
0: Tetep dinggo dinggoke empan papan niku
2: wae. Kecuali nek sing dijak niku pun ngakoni aku wis ora kuat tak ning omah wae ngoten pun benten meleh niku ngene napa kasusé pun benten.
0: Oh nggih, menawa sampun pamit panjenengan sampun mboten kiat meleh wengi nabuh sewengi
2: ngaten
0: nggih. Mas, nek bab sinden Mas iki kelah ya tak takon bareng kula niku nek nonton sinden niku ya seneng e. Niku panjenengan dos pundi anggenipun milih sinden menika? Sinden menika ora kembangipun panggung ngaten nggih. Saking umur kados pundi, saking kewasisanipun kados pundi, saking kedisiplinanipun kados pundi menika.
2: Nek sakniki pun benten nggih Mas. Nek kalau riyen sinden niku memang sing dibutuhke swarane. Nek sakniki kadang penting ngayu ora usah nembang ora apa-apa. Niku nek ngene kaprah-kaprah kaprah.
0: Kaprah. Kaprah. Kaprah. Nggih nggih nggih.
2: Nek kula nggih tetep nomor 1 nggih swara.
0: Oh.
2: Syukur-syukur nek tiange ayu niku bonus.
0: Ngoten nggih. Nggih nggih nggih. Suarane apik. Syukur-syukur suara anu bon anu itu bonus ayu.
2: Nggih.
0: Ini nek rasopan.
2: Wah.
0: Balik sungkir
2: niku saged di saged di anu saged dididik.
1: Nggih, kados wau Pak ngandani alon-alon. Kulo kados kula wau. Bahasanya dibina.
2: Nah, ndelalae. Kadang kan enten sinden sing karaktere niku memang wah iki nek wong iki digawe lucu-lucuan apik iki kados Mbak Soimah ngoten niku nek digawe sepanengan nggih ora metu Soimane.
1: Tergantung karakter.
2: Karaktere. Kula enten sinden sing rada kuculuk saking Tulung Agung niku nggih memang karaktere ngoten, damel ngoten.
0: Niku sing cirose ajeng kepek bojo Pak Tono
1: niku. Wah, nggih
0: nggih nggih. Niku rikalanipun menika panjenengan nggih. Memang tampilannya itu dibikin lucu, dibikin semu-semu koclo kaya ngaten nggih ta. Kok mboten teges, mboten sopan, mboten.
2: Kados wayang Mas, enten sing karaktere oh bedahan wajah ki ngene iki, berarti karaktere kudu piye ngoten niku nggih, sami mawon teng sinden kula trepaken.
0: Ngaten nggih Mas nggih. Wah, menika Kak Slem panjenengan badhe anu napa mleh kene
3: matur kene. Nggih, dalih kelak. Redi pripun maturi ketoke niku secone Mas Jati sampun redi kedip-kedip.
0: Kula
3: kula badhe tangkep setunggal niku kit wau lak niki masalah bab umum nggih.
2: Nah,
3: saya tuh pengen mendengarkan panjenengan ngedalken napa karakter antara tokoh baik dengan tokoh jahat.
1: Nah, saya pengen itu.
0: Kok pengen iki.
2: Iki angel iki ana wayange iki.
1: Nggih HP mawon Mas iki kula.
2: Dalken tokoh baik dan tokoh jahat.
0: Pamiripun dosa muka.
3: Nah, dosa muka kalih Anoman niku. Napa kalih
2: anu mawon sing gampang mawon. Anu setiaki kalih sabrangan mawon.
0: Wah, nggih nggih nggih niki.
2: Sabrangan niku lak wonge berangasan-berangasan ngoten niku.
0: Nggih.
2: Umpamine tantangan nggih.
0: Monggo.
2: Tantangan mawon niku si Setiaki takon, sapa iki? Lajeng sabrangane jawab, Wadyabala saka awu langit jenengku Mega Barat bakal mlakune ngendi? Aku goleki manungsa sing jenenge Petruk Kantong Bolong. Lah niki lakone sembar bangun kayangan gitu.
1: Sing kerep dikira
0: kok. Nggih.
2: Hari niku perlu mopo? Aku golek sing jenenge Petruk Kantong Bolong. Yen arep petuk Petruk Kantong Bolong langka ana bangkene Setiaki. Babo, ngoten niku. Umpamine ngoten niku dadi galak.
0: Ya terus urip bener wis sanggre metu.
2: Tuwer ngoten.
0: Dedek duyer. Long long long. Wah,
3: berarti niku pas sinten wae setunggale langsung mak dungling dungling.
2: Wah, nggih. Wah, niku langsung mak
1: tangkap ing sasmita.
0: Gedak tung tung tung
1: tung tung tung luput lah.
0: Wes anggih nggih cocok Mas Jati niki gandeng ya angkringan Ndara Wedana iki anggere meh jam 09.00 niku tutup wiwit.
2: Nggih kula ning ngajeng wangsul.
0: Engko sik nek wangsul ngampun kesusu sik no jenengan iki tutup angkringan Ndara Wedana mengke anu ta tutup riyen terus dibajutke tenggen lesian.
1: Oh, tengang-tengang ceblae.
0: Ceblae. Mboten angkringan ceblae mriki niki teng tengah alas kok teng ceblae niku. Minangka dalang nem ingkang ngemu amanah dos budi panjenengan badhe paring weling dateng Paprayan Agung lan para pamirsa Perumpat RRI Semarang menika majati.
2: Kula meling napa nggih?
0: Lho,
2: nggih sing penting kados ingkang dipun mulingaken tiang-tiang sepuh teng kula nggih. Bapak niko mesti ngendika Ki Joko Edan niku, Ki Joko Edan Adiwisaya niku kala riyen mesti lengandani kula dadi dalang kuwi ora usah kesusu payu, ora usah kesusu laris. Ning kowe mayango sing genah mengko wong kuwi bakal goleki dhewe nadian kowe kuwi urip ning leng semut ngoten niku. Nek ngendikane bapak ngoten niku.
0: Nika filosofine pun lebet sangat menika ya ajaran ingkang wah.
2: Kadang kan ngeten Mas, dhewe weruh jadwale dalang ABC ngoten niku laris jur kaget. Wah dalang kok ngene-ngene. Ning kan nggih niku wau sing diomongke ajar nrimo wae. Ora kudu laris, ora usah kesusu-kesusu ngoten niku lho.
0: Ora perlu ngoyak sesasi dinane 30 pen anu penase 32 bengi. Mboten mboten nggih menika. Ingkang bagen menika diudi sing saestu tegesipun ngenten nggih Mas Jati nggih. Ngudi jeneng apa? Jeneng riyen ngoten nggih.
2: Nggih, golek jeneng engko bakale jenenge melu dhewe.
0: Wah. Nggih, menika para pelanggan Ndara Wedana menika anu ngudiya jeneng sik engko jenenge bakal teko dhewe.
2: Nggih, okay.
0: Matur nuwun Mas Jati niki kula ora iso nyangoni apa-apa. Niki wonten anu karemane jenengan kopi ireng tanpa gula.
2: Nggih. Okay.
0: Nggih ta kalian menika tela bakar kacang godhog lan sak piturutipun menika kula sangake jenengan kangge lelean dugenjang ngoten nggih.
2: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, kalepen Mas Didip niki jenengan ampun kata-kata sing napa nggih, dahar sing goreng-gorengan. Niki mboten enten gorengan lho mriki menika sedaya bakaran godhogan.
2: Siap-siap kula. Ngaten. Kowe ninggal weling apa kowe?
0: Ninggal weling apa? Kowe sak durunge aja kok ninggal weling kowe. Pripun Mas Didi panjenengan ingkang dados lare nem menika dados pundi? Nyemangati bocah-bocah nom supaya ngegulang seni karawitan, seni pedalangan, seni Jawa.
4: Eh. Pokoke cah nom-nom niku ampun isin. Ampun isin di bab kesenian.
0: Nggih.
4: Jangan malu lah.
2: Untuk melestarikan kesenian Jawa.
4: Nah, ngoten niku kok Prabu. Dan
0: menika namung Nadianto namung sak kecap pangendikan panjenengan menika. Leres-leres sampun lebet sanget. Ngaten nggih. Menika kula matur nuwun sanget sugeng dalu Kak Slem niki gelas-gelase terus di teng Jawi mereka mungkin di bacutke teng Jawi. Ngaturaken matur nuwun dumateng Ki Jati Nugroho lan Ki Didi Padiva. Ampun kapok niki panjenengan tindak mriki mangke sanes wedan kula suwuni tindak mriki malih.
2: Nggih, siap.
0: Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Nggih,
2: pareng-pareng.
0: Monggo-monggo nderekaken.

Sarining pawartos. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ngedalaken bantuan 100 juta rupiah kangge rehabilitasi kerusakan parah kalih SD negeri. Pakaryan proyek fisik penanganan longsoran ing ruas jalan Patik Raja Rawalo Banyumas resmi kawiwitan. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ngedalaken bantuan 100 juta rupiah kangge rehabilitasi kerusakan parah ing SD Negeri Tanggirejo Kabupaten Grobogan lan SD Negeri Sendang Mulya 3 Kota Semarang dinten Rebo 29 Juli 2016. Penyerahan bantuan langsung dipun lampahaken dening Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kanthi prioritasaken hak pendidikan anak supados kegiatan belajar mengajar tetep lumampah kanthi aman. Kajawi menika, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ugi sampun ngalokasikaken APBD 2016 kataipun 22,5 juta rupiah. Kulambali 22,5 miliar rupiah kangge perbaikan sarana 21 SMA, SMK lan SLB ing maneka daerah ing Jawa Tengah. Langkah intervensi menika dipun kiyataken kanthi koordinasi sarengan pemerintah pusat sarta instruksi pemetaan kelayakan bangunan sekolah berkala dumateng sedaya bupati wali kota. Pengerjaan proyek fisik penanganan longsoran ing ruas jalan Patik Raja Rawalo Kabupaten Banyumas resmi kawiwitan dinten Rebo 29 Juli 2016. Kanthi alokasi ing Desa Tambak Negara tepi Sungai Serayu utawi Kali Serayu, proyek darurat ingkang nilainipun 6,6 miliar rupiah saking anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah menikom ngeterpaken metode pembesian tiang bor kangge nyataken struktur lereng ugi nyegah pedotipun akses transportasi utama awit saking gerusan arus utawi ilining toya sungai. Ngengeti pengerjaan konstruksi ingkang dipun targetaken paripurna wonten ing lebetipun 2,5 dinten menika ginakaken saperangan ruang badan jalan, pemerintah secara resmi nekenaken para pengendara kangge manfaataken rute alternatif kangge menghindari utawi mambengi potensi kemacetan sarta njagi kelancaran mobilitas masyarakat. Pawarta saboso Jawi Talu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawarta candhaipun pemerintah Kabupaten Rembang nyatakan komitmen penurunan angka kematian ibu anak AKI lan angka kematian bayi AKB lumantar optimalisasi inovasi Temokno Laporno Openi ingkang dipun singkat Telponi dinten Rebo 29 Juli 2016. Dipun rawuhi dening Bupati Rembang Harno lan Kepala Dinas Kesehatan Ali Sofi sesarengan kalian jajaran OPD, organisasi profesi sarta fasilitas kesehatan, program menika njurung keterlibatan aktif masyarakat salebetipun deteksi lan ngrespon cepat ibu hamil beresiko tinggi. Inisiatif gotong royong lintas sektor kasebat dipun landesi capaian positif tahun 2020 ingkang nyatet angka kematian ibu AKI ingkang paling andhap sapanjangipun sejarah Rembang. Inggih menika gangsal kasus kangge mestiaken pelayanan kesehatan maternal lan neonatal ingkang kesinambungan. Para miyarsa,
Bunda Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Kota Surakarta, Vanessa Respati Ardi, meluncurakan program Sambang PAUD lan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat lan ajang kebiar PAUD kalewun melikur ing Taman Balai Kambang Surakarta 29 Juli kalewun melikur. Inisiatif menika dipun rancang kangge ngiyataken sinergi antawisipun keluarga, tenaga pendidik lan pemerintah salebetipun bina karakter anak usia dini sacara menyeluruh. Sanesipun agenda kunjungan berkala dumateng Satuan Pendidikan lan Pembiasaan Hidup Sehat, Pemerintah Kota Surakarta ugi nderek ngluncuraken bantuan sumbangan pembinaan pendidikan SPP PAUD sarta insentif tambahan tumrap guru. Kebijakan komprehensif kasebat dipun acap saged dados wujud jamin sumadyanipun akses pendidikan berkualitas, ngiras pantes ningkataken kesejahteraan pendidik ing wilayah Kota Surakarta. Para miyarsa, masyarakat Jatinom Kabupaten Klaten nggelar pawai sapi tunggang lan gerobak sapi salebetipun rerangken meriahaken tradisi budaya lan spiritual perayaan Yakowiu kalewun melikur dinten Rebo 29 Juli kalewun melikur sonten. Kawiwitan tabuh gangsal welas sentan sonten wekdal Indonesia ireng kilen ara-araan budaya ingkang dipun dereki dening sangang kelompok peternak kanthi swidak ingkang mendhet rute saking pasar sapi tumuju pasar gabus menika dados wahana kangge ngiyataken silaturahmi ngiras pantes nglestanturaken warisan luhur tumurun-tumurun. Keterlibatan aktif pemelihara ternak lan warga menika negesaken komitmen pemerintah daerah sesarengan kalian pemangku kepentingan kebudayaan salebetipun ngerawat identitas sosio-kultural masyarakat. Sanesipun menika nilai tradisi lokal perhelatan tahunan kasebat kasil njurung partisipasi publik sarta nggerakaken potensi pariwisata berbasis kearifan lokal ing Jawa Tengah. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu nuwun.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Pamirsa Sutresna Perumpat RRI Semarang, salajengipun kula aturaken pasugatan teman-teman Sampurasari nglaras mat-matan ing acara Sekar Turi. Kapurwakan ladrang pangkur macan ucul laras belok padat barang sewengga kita biar saken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa sedaya, kula Ki Mantep Sudarsono saking Karang Pandan, Karanganyar. Monggo, kula dherekaken sami nguri-uri budaya lan tradisi bangsa lumantar Pro 4 RRI Semarang. Radio panjenengan sedaya. Nggih, Pro 4 RRI Semarang. Ampun supe. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warso Sutresno Purwembate dari Semarang kanthi paripurnanipun gending kambuh laras lindro padhet manyura ingkang kala wau sampun kapurwakan bahwa sekar dengan tepuk kasel dening Ibu Ramini paripurna ugi atur pasugatan gending laras madya lumantar Purwembate dari Semarang dalu menika. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan pamirsa mugia budaya bangsa Nuswantara menika tansah sumundhuling langit saindenging bawana.
1: Yen kepengin tentrem atine gampang kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenang.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe nglajengaken sambeting lampahan kauripan perangan kawan dasa kalih. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: kepiye diajen Ananta Wikramatunggadhe?
1: Kok kendelke mawon ta yen kula mboten matur? Wonten ingkang dipun penggalih menapa?
0: Ana. Pancen ana sing tak penggalih. Ya mesine penggalihku kuwi remen. Jalaran ora suwe meneh aku bakal kagungan putra.
1: Anggen kula nggarbini menika.
0: Lah iya to.
1: Tetahipun sampean dalem menika malah remen kok. Ketingalipun boten remen kok.
0: Wonten
1: ingkang kapenggalih kok sinuwun.
0: Kok sliramu matur kaya ngono kuwi kepiye?
1: Kula ngertos lho ingkang dipun penggalih.
0: Mora coba aku menggalih apa?
1: Garwa panjenengan. Ingkang enggal sinuwun. Injih to.
0: Kok tekan kono to anggonmu matur?
1: Rek nggih mesti dumugi mriku to. Kula menika namung badhe ngetingalaken. Bilih kula menika sekedhik kemawon mboten wonten raos, mboten remen menapa kados pundi kalian garwa dalem ingkang enggal.
0: Iya iya. Aku pancen percaya karo sliramu diajeng anak. Mula aku kagungan garwa anyar. Iki rak yo aku mundhut tetibangan marang sliramu to.
1: Injih.
0: Sliramu marengake yen aku mundhut garwa anyar.
1: Injih mboten menapa-menapa malah yen wonten kepareng dalem menika kula menika injih kepengin pinanggih lho sinuwun. Namun sampean dalem yen kula matur kepengin pinanggih, sampean dalem mesti kagungan penggalih. Bila mangke manah kula menika badhe mboten kanten-kantenan ngaten to.
0: Ora. Nek penggalihku ora tekan semono diajeng. Jalaran aku percaya karo sliramu. Ning sing durung tekan. Iki malah merayang sekar. Merayang sekar kuwi menawa bakal tak kanti. Tak temokke sak pejagong karo sliramu. Kok mingkar-mingkar semune kuwi kepiye ya pekewuh apa kepiye?
1: Oh, dados ingkang garwa ta ingkang dereng saged pinanggih kalian kula menika.
0: Iya.
1: Sampean dalem kula aturi ngendika sinuwun. Bilih manah kula menika mila resik. Mboten gadahi kok raos sekedhik kemawon mboten remen kalian karo panjenengan. Dados kula menika anggenipun kepengin pinanggih menika mila tulus. Kepengin pasedherekan kok sinuwun. Jalaran sami-sami garwa. Lan kula ngrumaosi bilih kula menika garwa ingkang sepuh. Kedahipun rak kula ta inggih ingkang nyaketi dhateng garwa panjenengan yang enem. Mindhak kula menika kawastanan mboten purun srawung.
0: Iya, aku percaya. Percaya menawa penggalihmu kuwi ora apa-apa. Ning malah ngono kok diajeng Ananta Wikramatunggadewi.
1: Injih tas pundi?
0: Saiki merayang sekar lak tak dawuhi mapan ana ing keputren.
1: Oh,
0: dadi siji karo putramu Nini Dewi Suci.
1: Oh, ngerti.
0: Supaya ben putramu Nini Dewi Suci kuwi wanuh karo bibi.
1: Oh, injih. Inje malah manah kula remen lho menika sinuwun. Tegesipun rak ugi saged ngawat-awati putra dalem Dewi Suci. Saged caket. Lajeng terus pun nggih sedaya menika rak inggih kedah dipun kulinakaken ngaten to sinuwun.
0: Malah sak temene aku kuwi rak arep ngendika marang diajeng Ananta Wikramatunggadewi.
1: Perkawis menapa sinuwun?
0: Ora ngira menawa praja kauripan kene jebul kesusupan Telik Sandi.
1: Telik Sandi?
0: Iya. Telik Sandi saka Praja Wurawari.
1: Sak menika?
0: Iya.
1: Telik Sandi menika sampun kecepeng menapa dereng kok sampean dalem ngendika ngaten?
0: Uwis diajeng. Telik Sandi kuwi mlebu ning keputren. Keputrene putramu Nini Dewi Suci. Neng kono api-api arep suwita golek pegawe ya.
1: Duh, mangke Rumiyos.
0: Lah dening putramu Nini Dewi Suci ditampa ra ngono.
1: Kok enteng nampi ingkang putra menika telek sandi menika pawestri menapa kakung sinuwun.
0: Bocah wadon. Nek miturut aturi dheweke kuwi ora duweni papan dunung bocah kliyang kabur kanginan ngono apa kepiye.
1: Dados telek sandi menika pawestri to.
0: Iya.
1: Ngaken bilih lare kliyang kabur kanginan mboten gadahi papan dunung. Nyuwun pedamelan dhateng ingkang putra lajeng dipun tampi.
0: Dening putramu ditampa.
1: Injih.
0: Nek mesine menawa perkara kaya ngono rak ya matur marang aku. Nanging aku ya ora bakal duka marang putramu Nini Dewi Suci.
1: Injih.
0: Nek katone bocah wadon kuwi mau ya ora nyubriani diajeng. Sekawit aku manggi karo pawongan kuwi pancen penggalihku ora duweni rasa cubri apa-apa. Nanging aku kuwi jejering noto agung ing kauripan. Aku waskita. Jebul bareng tak telesih ngaku menawa dheweke kuwi telik sandi upayaning mungsu. Saka praja Urawari.
1: Yen ngaten lajeng sak menika sampun pun paringi pidana sinuwun.
0: Durung. Perkara kuwi tak pasrahke marang Kakang Narutama. Rampunging perkara mbok menawa mengko Kakang Narutama bakal munjuk ana ngersakake diajeng.

0: Kakang Narutama, wonten dawuh Sang Prabu. Kabeh ature Puspa Dewi kuwi ana bener. Noninji, mulo saiki aja enak kepenak. Kakang Narutama uga tak dawuh supaya toto-toto. Lan dawuh marang Maisa Wulung supaya ngimpun kekuatan kanggo jaga-jaga mbok menawa sak mengkone Praja Warawari ngrabasa ning kauripan kene.
1: Iyih, ngestokaken dawuh timbalan dalem, kepareng kula nyuwun pamit Sang Prabu.
0: Yo.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mudara melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 1441 Padam Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Ejang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak. Yuk, kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan di Semarang Ejang edisi hari ini, hari terakhir di bulan Agustus, hari Jumat 31 Juli 2026. Jalan dan aroma tanah basah ini menemani perjalanan saya di pagi hari ini untuk ke studio di Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Semoga hujan yang turun di malam hari ini memberikan keberkahan untuk kita semua. Atensi saya tunggu sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu untuk panjenengan yang ingin berinteraksi di siaran kami, line telepon, line WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital, guys, sahabat budaya. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi untuk edisi pagi hari. Nanti rencananya akan disampaikan oleh Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Dan untuk menunggu sambungan telepon, nanti akan kami hadirkan terlebih dahulu nada-nada religi untuk mengawali kebersamaan kita di Semarang Enjang edisi hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026, bersama saya Andi Setiawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: jelang po jelangnya bles lanat gelak-gelaing bumi. Dudek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Pamiyarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Hikmah pagi di siar ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Ali Imron Hadi Kusumo. Dan tema kita pagi hari ini, niat dan ikhlas dalam beramal. Kita sapa terlebih dahulu ya, narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Wilujeng Ejang, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Ejang Ugi, Mas Andi.
0: Gih, kabar baik sehat ya Pak Ustadz gih.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syah wal afiyah Mas Andi, dan saya doakan Mas Andi juga dalam kondisi sehat wal afiyah.
0: Amin.
1: Berserta keluarga besar Perempat dan juga Kang Mas Bayu, sahabat budaya, semuanya dalam sehat wal afiyah.
0: Amin,
1: amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Baik Pak Ustadz, niat dan ikhlas dalam beramal seperti apa Pak Ustadz? Monggo silahkan.
1: Yeah. Terima kasih Mas Andi dan Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah rabbul arsil karim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard wa rabbul ars. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliha wal hadimi lima sabaqa nasiril haqi wal haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabil haq qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il alimina syaitanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa'a. Lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahul adzim. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersama rahmat nikmatnya Allah, Allah izinkan kita di pagi hari ini bisa bersilaturahim melalui Pro 4 RRI Semarang FM 88.20. Dengan nikmat sehat wal afiyah, telinga bisa mendengar suara Ali Imron Hadi Kusumo. Lisan bisa berbicara keluar suara, mata bisa melihat. Dan organ-organ di dalam tubuh kita, jantung, ginjal, lambung, paru-paru, limpa, pankreas, usus besar, usus kecil, semuanya yang kita tidak mampu menyebutkan satu persatu nikmat yang Allah berikan. Nikmat kesehatan, jasmani, rohani, nikmat iman. Mari melalui lisan kita lahirkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadah lisan dengan mengucap kalimat hamdalah ini kita yakini di dalam hati dan dilakukan di dalam amal perbuatan kita untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, menjadi pribadi yang baik yang senantiasa banyak bersyukur dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan ini di jalan Allah, jalan yang diridhoi Allah. Kehidupan bagi seorang yang beriman, bangun tidur hingga tidur kembali, setiap desah napas kehidupannya Di dalam melakukan aktivitas senantiasa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim dan selesai mengerjakan perbuatan aktivitas kehidupan ditutup dengan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Bernilai ibadah berpahala itu semata-mata karena Allah. Oleh karena itulah innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Ini senantiasa terus kita perbaiki niat ini. Karena setiap saat setan tidak ikhlas senantiasa menggoda diri kita agar amal-amal perbuatan yang kita kerjakan itu bukan karena Allah, tetapi bisa jadi ditimbulkan oleh setan ada sifat riya di dalamnya, sifat ingin dipuji, sifat pamer. Apalagi melalui media sosial sekarang ini, aktivitas kehidupan yang kita jalani, kita upload, di-share. Ini kalau kita tidak mohon perlindungan kepada Allah, dikhawatirkan akan menjadi pamer, akan menjadi riak dan sia-sia. Kamah Mbak Yu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, setelah kita memuji dan bersyukur kepada Allah, kita sampaikan salawat salam kepada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah, ya Nabi Allah, ya khairi khalqillah, ya shofatallah wa rahmatullahi wa barakatuh.

Allahumma sholli ala Muhammad. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Penuh berharap kepada Allah agar diri kita termasuk pribadi yang mendapatkan syafaah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan juga kelak di akhirat mendapatkan syafaah baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaman Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, bahwa setiap amal perbuatan yang kita kerjakan ini akan bernilai ibadah kalau kita niatkan semata-mata karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Tidak hanya berwujud ibadah yang hablum minallah aja, seperti ibadah sholat, puasa, dan sebagainya, tetapi kegiatan-kegiatan aktivitas duniawi yang kita kerjakan yang berkait dengan hablum minannas ini, kalau kita kerjakan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah, maka akan bernilai ibadah. Contoh kerja bakti di lingkungan RT RW yang ada di lingkungan kita, membersihkan got ataupun apapun bentuknya, itu kalau dilihat untuk pekerjaan kerja bakti atau kegiatan itu, kalau kita niatkan semata-mata karena Allah, maka akan bernilai ibadah. Di situ akan muncul, tumbuh kehidupan bermasyarakat, di mana akan kumpul bersama tetangga kanan kiri, bisa saling menyapa, bisa saling berbagi cerita, sehingga akan menumbuhkan cinta kasih di dalam kehidupan. Hablum minannas, menjaga hubungan baik bertetangga dengan cara bergotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kerja bakti, menjaga siskamling, dan sebagainya. Artinya apa, Kang Mas Bayu, sahabat budaya rahmati Allah? Contoh kasus sederhana di dalam kehidupan bermasyarakat ini, kalau semuanya kita niatkan semata-mata karena Allah, maka itulah akan mendatangkan nilai ibadah. Maka di dalam kita mengerjakan, atau contoh kasus kerja bakti gotong royong ini, kalau niatnya bukan karena Allah, niatnya hanya karena wah aku rak penak, gak enak sama Pak RT-nya, gak enak sama tetangga kanan kiri, maka yang didapat ya hanya itu. Tetapi kalau ikhlas kita niat, kita kerja bakti semata-mata untuk mencari ridha Allah di dalam beramal, itu akan mendatangkan nilai ibadah. Maka di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidaklah diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan ikhlas di dalam menjalankan agama dengan lurus, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima.
Kang Man Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa perintah untuk menyembah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah Allah semata. Nah, di dalam ayat ini perintah untuk menyembah Allah dengan lurus, artinya dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Mendirikan sholat hablum minannas, hubungan antar manusia dengan Allah, maka melalui sholat inilah yang semata-mata kita dirikan karena Allah. Dan menunaikan zakat, mengeluarkan harta benda rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk bisa berbagi dengan orang lain, ini bisa menimbulkan rasa saling menolong antara golongan yang kaya dengan golongan yang miskin. Golongan orang kaya diberikan kelebihan harta bisa berbagi dengan orang miskin, dan orang miskin yang diberi, yang diyakati, yang diberi nafkah, yang disedekai oleh orang kaya, maka di situ akan tumbuh cinta kasih yang akhirnya mendoakan semoga apa yang diberikannya akan mendapat ridha Allah, mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah, akan diberkahi rezekinya oleh Allah, ada timbal balik di dalamnya. Wa an amirul mu'minina Abi Hafdh Umar bin Khattab. Abu Hafs Umar bin Khattab bin Nopal bin Abdul Uzza bin Riyan bin Abdullah bin Qut bin Rajah bin Adi bin Kab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraish Al-Adawi radhiyallahu an. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innamalikuli amri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin bayi yang kihuha fahijrotahu ila mahajaro ilai. Mutafak alaih. Di dalam sebuah hadisnya baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, semua amal itu tergantung niatnya. Dan bahwasanya apa yang diperoleh oleh seseorang adalah sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya memperoleh apa yang diniatkannya di dalam hijrahnya itu. Riwayat Bukhari wa Muslim. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah. Jadi di dalam hadis ini Allah jelaskan amal perbuatan yang kita kerjakan itu semua tergantung kepada niatnya. Kalau niat kita karena Allah semata, karena Allah dan Rasulnya, maka akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi sebaliknya niatnya itu kalau karena urusan duniawi atau karena urusan wanita, maka yang didapat ya hanya dunia saja atau hanya mendapatkan wanita saja. Kasman Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, maka dari itu berhati-hatilah karena setan senantiasa mengganggu, menggoda niat kita. Maka setiap
amal perbuatan yang kita kerjakan, bersedekah misalkan, infak di masjid misalkan, itu semuanya kita niatkan karena Allah. Jangan sampai diniatkan hanya karena ingin dipuji oleh orang lain. Kalau hanya diniatkan karena harta duniawi, karena wanita, maka akan rugi karena tidak mendapatkan akhirat, tidak mendapatkan pahala akhirat seperti itu.

وسلم. Nama Mbak Ayu sahabat budaya yang dirahmati Allah. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti

serta ada pula orang yang tidak membantu mereka. Beliau menjawab, mereka dibinasakan semua sejak dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing dari mereka. Riwayat Bukhari wa Muslim. Kang Bang Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, nah di dalam hadis yang kedua ini Rasulullah memberikan penjelasan berkait dengan amal perbuatan manusia. Maka besok mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Jadi niat akan diketahui apa yang dilakukan perbuatan di dunia itu niatnya karena apa. Oleh karena itulah bahwa Allah itu tidak melihat bentuk tubuh dari diri kita, apakah orang kaya, orang miskin, orang tampan, orang jelek, orang cantik, orang jelek, itu tidak. Tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati. Di dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Syakir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yamduru ilal ajsamikum wala ila suwarikum walakin yamduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Ya. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Syakir, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu dan tidak pula melihat ketampananmu, tetapi Allah melihat hatimu. Oleh karena itu inilah Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, bahwa hati yang ada di dalam dada ini akan menjadikan diri kita, bentuk fisik kita ini baik atau buruk, itu tergantung dari hati ini. Maka hati yang senantiasa diisi ingat Allah, yang senantiasa diisi dengan berzikir kepada Allah, akan menjadikan fisiknya ini menjadi tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hati hamba yang beriman yang senantiasa mengingat Allah, maka anggota tubuh yang ada di dalamnya, tangannya, dia akan menggunakan tangannya untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain, tidak untuk mencuri. Kakinya, hati yang hamba yang beriman, maka kakinya digunakan untuk berjalan di tempat yang diridhai Allah, tidak untuk berjalan ke tempat maksiat. Lisannya, ucapannya, hati hamba yang beriman, maka melalui lisan, melalui ucapannya, maka akan berkata dengan perkataan yang baik, tidak suka memisuh, mengumpat, dan sebagainya. Oleh karena itulah inna akromakum mindallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang bertakwa. Nah, ketakwaan itu ada di dalam hati. Termasuk amal-amal perbuatan yang kita kerjakan ini. Jangan sampai di situ dibajak, dirampok oleh setan, yaitu berupa ingin dipuji oleh orang lain karena riak, karena pamer, dan sebagainya. Kang Mas Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, dari Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Ahnas radhiyallahu, di mana dia bapaknya dan kakeknya adalah sahabat.

0: Ia berkata, "Ayah saya Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk bersedekah. Kemudian ayah mempercayakan kepada seseorang yang berada di dalam masjid untuk membagi-baginya. Saya datang ke masjid dan meminta dinar itu. Kemudian saya datang ke tempat ayah dengan membawa dinar itu. Lantas ayah berkata, 'Demi Allah, bukan untuk kamu dinar itu saya sediakan.' Kemudian peristiwa itu saya sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, 'Bagimu apa yang kau niatkan, hai Yazid, dan bagimu apa yang kau ambil, hai Ma'an.'" Kang Mambayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, dari peristiwa antara ayah dan anak ini, ayahnya ingin berbagi bersedekah dengan orang lain, sementara anaknya juga meminta atau mendapatkan dari sedekah di masjid itu. Sehingga apa yang diniatkan oleh ayahnya, Allah mengetahuinya, dan apa yang diniatkan oleh Ma'an, yaitu anaknya, Allah juga mengetahuinya. Kang Mambayu, sahabat budaya, jadi perbuatan baik maupun perbuatan buruk itu senantiasa dilihat oleh Allah. Maka perbuatan-perbuatan, amal-amal ibadah ini harus senantiasa kita terus diniatkan karena Allah semata. Warawahul Bukhari an Anas radhiyallahu an ala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalafana bil madinati ma salakna syiban wala wadiyan illa wahum ma'ana jabasahu mulok udah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu an, di mana ia berkata, kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari peperangan Tabuk. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya masih ada beberapa orang yang kami tinggalkan di Madinah, di mana mereka senantiasa menyertai kami, baik sewaktu kami keluar masuk pedusunan maupun sewaktu kami menyeberangi lembah. Yang mencegah mereka hanyalah halangan. Aman Bayu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, bahwa hadis ini memberikan penjelasan berkait dengan ada sekelompok orang penduduk Madinah itu diajak oleh baginda Nabi untuk berjuang, maka mereka senantiasa sami'na wa atho'na, senantiasa mendengar dan mentaatinya. Yang menghalangi mereka tidak ikut berjuang itu hanyalah karena halangan. Nah, ini menyambung dari hadis yang lain dari Abu Abdullah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu berkata, dalam salah satu peperangan kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang apabila kamu melalui jalan atau menyeberangi lembah, niscaya mereka senantiasa mengikuti kamu sekalian. Yang mencegah mereka hanyalah sakit. Pada salah satu riwayat, melainkan mereka selalu menyertai kamu sekalian di dalam mencari pahala. Riwayat Muslim. Jadi artinya apa, Kang Mambayu, sahabat budaya? Hadis ini memberikan penjelasan kepada diri kita bahwa kehidupan yang kita jalani ini, berat maupun ringan, harus senantiasa kita kerjakan dan diniatkan semata-mata karena Allah untuk mencari pahala, diniatkan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Nah, ini memberikan gambaran bahwa perjuangan kesetiaan para sahabat Nabi dari penduduk Mekah di dalam menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaan para sahabat untuk senantiasa mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjuangan menegakkan, mencari ridha Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis yang lain ini sangat panjang diceritakan bahwa dari Abu Iskak Sa'ad bin Abi Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abu Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Lu'ay al-Quraisi Azuri radhiyallahu anhu, salah seorang di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk saya pada musim haji wada karena saya sakit keras. Kemudian saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sakit saya ini sangat keras sebagaimana yang Tuhan lihat. Sedangkan saya mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Maka bolehlah saya sedekahkan 2/3 dari harta saya itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Kemudian saya bertanya lagi, separuh wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Lalu saya bertanya lagi, bagaimana kalau saya sedekahkan 1/3 wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, 1/3 itu cukup banyak dan cukup besar. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan ahli warismu kaya raya, maka itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah, pasti kamu diberi pahala karenanya. Sehingga apa yang dimakan oleh istrimu mendapatkan pahala dari Allah. Abu Iskak berkata, kemudian saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya akan segera berpisah dengan kawan-kawanku? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya kamu belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barang siapa, dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah orang-orang dapat mengambil manfaat dari kamu. Di samping ada juga orang-orang lain yang merasa dirugikan oleh kamu. Wahai Allah, lanjutkanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka, dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat yang mereka tinggalkan. Tetapi kasihan si Sa'ad bin Kaulah yang selalu disayang oleh Rasulullah karena ia mati di Mekah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kama Mbak Yu, sahabat budaya yang dirahmati Allah, di dalam hadis ini memberikan gambaran dan penjelasan bagaimana diri kita di dalam beramal, bersedekah itu semata-mata harus diniatkan karena Allah. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita itu apa, lemah ekonomi, lemah iman. Artinya bahwa meninggalkan harta warisan untuk anak keturunan itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia. Karena dengan harta warisan kalau digunakan untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mencari ridha Allah, maka itulah yang akan lebih baik daripada meninggalkan keturunan yang lemah, yang miskin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kanan bayi sahabat budaya yang dirahmati Allah. Kemudian di hadis yang di ayat yang lain bahwa Allah sampaikan kul ing tuhu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah jika kamu sekalian merahasiakan atau menampakkan apa yang terkandung di dalam dadamu, niscaya Allah mengetahuinya. Ini berkait dengan amal perbuatan yang kita kerjakan, baik didohirkan maupun yang di dalam batin kita, Allah mengetahuinya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan berharap semata-mata kan Allah dan diterimanya amal ibadah, amal muamalah, aktivitas kehidupan yang kita kerjakan ini sebagai amal soleh yang akan menyinari di dalam kehidupan kita dan di kehidupan di akhirat kelak bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memasuki surganya Allah, berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Kianom Bujokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam pira to?
0: Nah, ini kok ya isi ngulat-ngulat.
1: Kalipan lho, iki lek ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Iki ulungno radione ku ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbak Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wayah acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urup ki radione urup ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kowe geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng. Aku kabarono.
0: Wah.

Suasana berbeda tampak terlihat di halaman Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Semarang, Kamis 30 Juli 2026. Sekelompok orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Jawa Tengah Peduli Anti Korupsi menggelar doa bersama dan ruatan. Aksi tersebut dilakukan merespon banyaknya kepala daerah di Jawa Tengah yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Mengenakan pakaian adat Jawa, mereka juga membakar dupa dan kemenyan saat doa bersama.

Kita kabar berikutnya, sahabat budaya, anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menggandeng Kementerian Kesehatan untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Rembang mengenai pentingnya imunisasi bagi anak melalui kegiatan sosialisasi pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan yang digelar di Gedung KUD Mina Kecamatan Kragan itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong kenaikan cakupan imunisasi di daerah. Sosialisasi tersebut diikuti ratusan warga Kecamatan Kragan dan menghadirkan Ketua Tim Kerja Imunisasi dan Anak Kementerian Kesehatan Dr. Gertrudis Tendi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Edukasi diberikan agar tidak ada anak yang tertinggal memperoleh perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Demikian kabar berita bersama saya Aris Tiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ada Kang Mas Mbak Yusya Anisawan kembali hadir nge, menemani aktivitas panjenengan di hari ini, hari terakhir di bulan Juli. Hari ini hari Jumat 31 Juli 2026. Selamat beraktivitas, selamat mengawali hari, selamat berkarya, dan hati-hati panjenengan untuk yang sedang dalam perjalanan nge. Tadi malam kota Semarang sempat diguyur hujan, mungkin jalanan masih basah. Di pagi hari ini jangan lupa berdoa, dicek kembali barang bawaan, jangan sampai tertinggal deh yang bisa mengganggu aktivitas panjenengan di hari ini. Atensi saya tunggu sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Di Great Pagi nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Siva.
1: Halo Rina. Hai Dendi.
2: Eh, Sofi. Kenapa sih kamu gak ikut nyapa? Ngapain repot-repot bermanis-manis sama mereka? Enggak.
3: Ih, kamu tuh ya. Menyapa itu untuk menunjukkan sikap sopan santun dan penghormatan terhadap orang lain dalam berkomunikasi. Sapaan itu juga penting loh untuk menciptakan atmosfer yang hangat, ramah dalam berinteraksi sosial dan keakraban antara individu. Paham gak sih kamu tuh?
2: Iya, ngerti, paham. Ntar aku ikut nyapa deh.
3: Tapi ya, perlu diingat, penggunaan kata sapaan sebaiknya disesuaikan dengan tingkat kedekatan dan keakraban antara kita dengan lawan bicara. Makanya, menjadi penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami penggunaan kata sapaan yang sesuai dalam berkomunikasi sehari-hari. Tujuannya sih biar komunikasi tidak hanya menjadi efektif, tetapi juga menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh saling pengertian. Ayo ke sana, sapa mereka. Adab itu harus dikedepankan, bukan ego.

Mas Bayu ada satu cara sederhana nggih yang bisa memberikan mood atau semangat yang positif nggih yang bisa dilakukan di hari atau di pagi hari nggih untuk mengawali hari ini, misal juga di hari ini ya. Salah satunya adalah afirmasi positif nggih, dan ini adalah pernyataan positif yang diucapkan berulang kali kepada diri sendiri untuk menghadapi situasi yang bisa membuat cemas atau ragu. Cara ini membantu membentuk pola pikir sehat dan menyingkirkan pikiran negatif nggih. Afirmasi ini merupakan metode positif self-talk atau bicara pada diri sendiri dalam hal-hal yang positif, tentu ini untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi stres. Dengan mengulanginya secara rutin, otak mulai meyakini pernyataan tersebut hingga tindakan sehari-hari bisa menjadi lebih optimis. Gih, misalnya yang masih merasa kurang enak badan, diafirmasi ngomong ke diri sendiri, gih, saya sehat, saya bisa beraktivitas dan saya akan terus produktif untuk hari ini. Nah, ini merupakan salah satu contoh nggih afirmasi positif yang bisa memberikan semangat untuk diri untuk bersikap, bertindak di hari yang akan kita lalui. Banyak manfaat sahabat budaya dari afirmasi positif ini yang khususnya adalah untuk kesehatan mental, dan ada beberapa dampak yang bisa panjenengan dapatkan. Yang pertama, bisa mengurangi stres. Karena mengulangi pernyataan positif setiap hari ini bisa menenangkan pikiran dan juga mengurangi stres, terutama saat menghadapi masalah atau tekanan. Nah, misalnya seperti tanggal tua guys, seperti hari ini tanggal 31 Juli 2026. Berikutnya, meningkatkan kepercayaan diri nih, mengingat kelebihan dan kekuatan diri secara dirutin ini dapat memperkuat rasa percaya diri. Mungkin panjenengan yang harus menghadapi ujian misalnya ya, atau pekerjaan yang menumpuk, aktivitas yang lain, mungkin yang bisa atau menjadi beban selama ini, dengan memberikan afirmasi positif nanti bisa lebih mudah dalam menghadapi tantangan tersebut. Afirmasi positif juga meningkatkan keyakinan diri dalam menghadapi tantangan dan mencapai tujuan yang lebih kuat. Berikutnya, mengelola emosi dan juga menciptakan pola pikir yang sehat. Nanti juga akan saya hadirkan nggih bagaimana sebenarnya cara melakukan afirmasi positif secara sehat atau secara tepat juga.

0: Saya sapa terlebih dahulu sahabat budaya ya, yang ingin bergabung di pagi hari ini. Sudah ada yang terhubung di ujung telepon. Monggo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, Mas Yusi,
0: yang baik hati. Waduh, selamat pagi. Gak
1: diangkat angkat.
0: Kenapa?
1: Gak diangkat angkat.
0: Walah, lambe sibuk kok.
1: Gak selamat, berangkat.
0: Mau berangkat kemana, Bu Dewi?
1: Nyantar, Putri.
0: Wah, ya undang mangkat kok selak telat malah.
1: Iya, nyantar, Pak. Oke, nyantar, menanti jam sampai di sana jam 8.
0: Oke.
1: Nanti berangkat jam 7.
0: PSP Jawa, mboten, Bu?
1: Enggak, cuma gerimis.
0: Oh, gerimis, ya, tapi lumayan.
1: Iya, tadi malam ya gerimis, kok tumben, ya.
0: Loh, ya.
1: Gerimis, tapi gerimis, gitu.
0: Kok tumben, ya.
1: Tapi dingin banget, kok.
0: Walah, nggih pun ben parine tukul nek Jawa ngoten.
1: Iya. Mas puterin lagu, Mas.
0: Lagune apa?
1: Aku minta lagu Ku Ingin, bisa enggak?
0: Bisa.
1: Ya, Ku Ingin. Salamnya buat Mbak Arte, Mbak Asti, Mbak Nunuk, Bu Sriwayu, Bu Sutarto, Bu Winkas Manto, Bu Eri Warto.
0: Nggih.
1: Bapak-bapak semuanya saja selamat pagi, selamat beraktivitas. Sambil apa saja. Oh, itu Pak Zainal sama keluarganya. Salam sejahtera buat Mas Sandi, jaga kesehatan, semua diberi kebahagiaan, diberi rezeki yang berlimpah barokah.
0: Amin, amin.
1: Mas Sandi yang ganteng, yang cakep, yang baik hati, tolong diputerin lagi sebelum
0: pergi. Ditunggu.
1: Terima kasih ya.
0: Sami-sami, hati-hati di jalan, Bu Dewi PSB. Dari Genuk, Bu Arti juga sudah bergabung ya, mengucapkan salam dan juga berbagi informasi. Pagi hari ini cuaca mendung, anginnya sepoi-sepoi, pas untuk olahraga tipis-tipis menghirup udara segar. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia, semangat dan rezekinya berlimpah. Lungoning Bandung, ngajak Arti Lasso. Cuaca mendung, enaknya makan bakso. Wah, nah, pagi-pagi ya, terangkatan si buka nih warung bakso nih, Bu. Minta puterin lagu Jangan Salah Menilai, suwon ya. Nanti ditunggu lagunya, Bu Arti. Selamat beraktivitas, selamat berolahraga, semoga diberikan kesehatan selalu. Di terpantau dari studio kami Jalan Ahmad Yani 144146 Kota Semarang. Kota Semarang juga masih berawan ya pagi hari ini. Dan untuk perakiran cuaca di hari ini pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan. Potensi hujan ringan pada awal malam hari, angin dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, udara berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu guys, sahabat budaya. Ada potensi hujan nanti pada awal malam hari, tetap berhati-hati untuk panjenengan yang berencana beraktivitas di luar ruangan pada awal malam hari ini. Dan untuk Jawa Tengah, pagi diprediksi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan tidak merata di pegunungan tengah, pantura sisi selatan, sebagian Jawa Tengah timur dan juga sekitarnya. Nah, ini ada potensi hujan sahabat budaya, mungkin ini yang ditunggu-tunggu ya oleh petani yang ada di Jawa Tengah, karena memang sudah beberapa waktu ini sangat terbatas ya hujan yang turun. Bahkan di Purworejo kemarin saya mendapatkan informasi sudah 80 hari ini tidak turun hujan. Semoga hujan yang turun di hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Ku Ingin sudah siap guys, sahabat budaya, dari Rita Sugiharto yang versi remix ini untuk menemani perjalanan Bu Dewi yang akan mengantarkan putrinya untuk berangkat beraktivitas di pagi hari ini. Salamnya untuk semua pendengar Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Nanti dilanjutkan Jangan Kau Salah untuk Bu Arti di Genuk Semarang.

0: Bagaimana menghapus stigma negatif tentang disabilitas? Berikut pernyataan Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Mahasiswa, Alvina.
1: Kalau mindset saya itu, disabilitas itu bukan kekurangan sesuatu, justru kelebihan sesuatu. Dari apa? Sabar. Mereka tuh justru lebih sabar dari kita, nggak sih? Kayak dia menerima hidupnya, dia menjalankan apa yang dia miliki seadanya dia, gitu. Dan ya itu yang memang perlu kita apa ya, kampanyekan. Betul. Ke anak muda terutama untuk tidak menjudge, menyudutkan bahwa lah, kamu tuh ada keterbatasan untuk ini. Oke, mungkin mereka beberapa memiliki keterbatasan yang belum bisa kita jadikan satu arahan yang kamu harus ikut ini, bukan. Tapi justru itu kita, oh karena mereka terbatas dan aku bisa untuk melengkapi. Jadi apa salahnya untuk kita mengajak berkolaborasi, kayak gitu sih. Jadi kayak ayo teman-teman, ini sekalian mengkampanyekan bahwa disabilitas juga makhluk Tuhan yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dari sisi religiusitas misalnya, mereka juga memiliki pemahaman tentang ibadah, tentang apa ya, berkegiatan dengan habluminal, habluminanas, kayak gitu. Nah itu kayak ya jangan lagi lah buat untuk ya kamu nggak selevel sama kita, apalagi seperti itu sih. Betul. Jangan banget gitu.
2: Kita Indonesia.

Pagi ya, pagi-pagi. Hari ini saya ajak panjenengan jalan-jalan ke Wonogiri. Ini Bunda Purnani yang mengucapkan salam. Informasikan juga suasana kemerdekaan sudah mulai terasa nggih di desa di desa Wonogiri nggih, dipakai menggunakan pagar bambu. Ini jalanan juga sudah dicat nuansa merah putih, sudah terasa nggih nuansa kemerdekaan di desanya Bunda Purnani yang ada di Wonogiri. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk seluruh pendengar Kilat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Dari mata saya Boja, Kang Sugeng Gondrong juga hadir. Salam untuk Garwo Kinasi, Dewi Santi, Buhatiku, Kelila, Kerino, Kenanta, juga Bolo-Bolo Grup TS Taman Rejo Limbangan, tetap kompak selalu.

yang bisa dilakukan ge dengan memberikan afirmasi positif setiap pagi untuk mengawali hari. Nah, ini ada beberapa tips cara untuk melakukan afirmasi positif dengan tepat. Yang pertama, lakukan secara rutin. Untuk merasakan manfaat afirmasi positif tentu harus dilakukan secara rutin. Jadi coba dipikirkan afirmasi positif yang ingin panjenengan ulangin setiap hari. Misalnya, aku percaya diri, aku sehat, aku nyaman, aku mencintai diri sendiri, aku bersyukur, dan aku siap beraktivitas untuk mengawali hari. Yang kedua, sesuaikan dengan kondisi. Gunakan kalimat afirmasi yang sesuai dengan situasi dan kebutuhan panjenengan. Misalnya, bisa apabila menghadapi masalah keuangan di tempat kerja, bisa mengucapkan, aku bersyukur memiliki tempat yang suportif dan tempat kerja yang mendukung untuk berkembang. Juga gunakan kalimat dengan konotasi positif. Bisa juga ditulis atau direkam ya, afirmasi positif untuk panjenengan lakukan setiap pagi. Dan yang paling penting, kombinasikan afirmasi positif dengan tindakan nyata. Karena afirmasi positif ini dapat meningkatkan motivasi, namun tetap harus disertai dengan tindakan nyata untuk memberikan hasil. Tanpa tindakan nyata, afirmasi positif yang kita lakukan setiap hari bisa saja tidak akan membawa perubahan apapun pada diri kita.

Katanya, kalau nyapu tidak bersih, nanti suaminya brewokan. Itu bukan sekedar mitos lucu, tapi cara orang tua dulu mengajarkan anaknya, terutama perempuan, agar lebih rajin dan teliti menjaga kebersihan yang sering dianggap sebagai cerminan karakter seseorang. Mitos ini merupakan salah satu hal yang masih dipercaya di sebagian masyarakat hingga hari ini dan masih diwariskan secara turun-temurun atau disebut dengan Gugon Tuhon. Mengajarkan akhlak dan tata krama dalam kehidupan. Meskipun juga digunakan untuk menakut-nakuti anak agar mereka patuh. Tujuannya hanya satu, meningkatkan rasa tanggung jawab. Jadi, bukan soal brewoknya, tapi soal tanggung jawab sebagai seorang insan yang bermoral. Karena kebersihan itu penting dan dapat diartikan sebagai tindakan membersihkan diri dari hal negatif serta menjaga keharmonisan dengan lingkungan.

aku iso lan dino iku kebak berkah nggih. Saat derenge mulai aktivitas, monggo diparingi aktif afirmasi positif nggih tentang diri kita. Harapannya tentu segala apa yang kita ucapkan, ucapan positif ini bisa memberikan energi, bisa memberikan motivasi untuk kita melewati hari, meskipun itu banyak tantangan yang akan kita hadapi di hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sahabat Buddha. Semoga apapun aktivitas panjenengan di hari ini, hari terakhir di bulan Juli, Jumat 31 Juli 2026, diberikan kelancaran, keberkahan, dan juga yang paling utama tentunya keselamatan. Matur nuwun, terima kasih untuk atensi panjenengan di Geliat Pagi untuk edisi hari ini. Harus segera kita akhiri karena sudah jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana nggih, saya Anita Setiawan masih akan temani nanti di Ragam Semarang pukul 7 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang.